Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: mana oi? Kemana lompatna? Kemana lompatna?
1: Ayo ayo. Kepung oi, ketung oi, mancar mancar mancar mancar.
0: Ayo mancar mancar mancar. Cek sora tilandeuh.
1: Katongo, katongo, katongo, tuh katongo, tuh tuh tuh tuh.
0: Cek nu sejen paritus lompat atuh bur bener milungudag malah nu tadi keur uplek ngobrol tingkorejat. Tuluy mari lu ngudag, aya nu nakul ti jalan setapak, aya oge nu kebat ngudag ka jalan gede. Batre ting barasat nu lompat pating bareng pangharita teh ngudag Rusli anu maling kenteng harita teh. Ari si Rusli ka Cidari waseunana, tapi manehna terus lompat sakalompat lampet. Kenteng teu dipiceun da butuh atuh. Cereng cereng cereng cereng luluncatan. Teu mikirkeun kasalamatan dirina nu penting geura jauh ti lembur eta.
1: Aduh. Cilaka. Cilaka kanyahuan yeuh. Aduh. Kurang ajar maka jeung dikepung aing. Aduh.
0: Cek pikirna bari terus lompat bagi tarik, tapi ari gok ka jalan cagak parasat batre ti hareup terus aya nu nyentak nitah eudeun.
1: Eureun sia, eureun, eureun, rek ka mana sia bangsat? Heeh.
0: Atuh rek Rusli ngaraneg napas ngahegak ka jantung ratug leungeun ngelepar harita teh.
1: Harik, ulah ngalangan ka aing sia. Ulah ngalangan.
0: Dari ka mana sia urajar? Nah, bawa kenteng sagala rupa sia teh.
1: Hah? Kunaon teh kenteng, hah?
0: Kumaha aing lah tong halangan sia kurang ajar. Ah. Cek Rusli rada nekat. Tapi harita teh eueuh nu ngajawab deui. Minangka jawabanana aya nu neungeul kana tak-tak.
1: Aduh, kurang ajar nenggel sih kurang ajar.
0: Aduh. Kenteng murad pareupeus kabeh kerebek leungeun Rusli aya nu newak diparieuskeun ka tukang. Rusli barontak tapi tanaga na teu mahi eleh kudu ngepung.
1: Tebak, tebak, tebak, tebak, tebak, tebak, tebak, tebak. Besok kan ngajar. Lesotkan, lesotkan, ya cing sia kurang ajar, ah, benang sia kurang ajar sia, bangsa sia menemda, ah, naunan sia make ke, mawa kenteng, segala rupa sia kurang ajar sia, ah, ayo, ayo, erun sia, cicing sia, cicing, cicing, aduh, aduh, ayah naun, ayah naun itu, ayah naun, ya,
0: malah cekanya huan cul jol nu sejen. Baterai ting barasat rob ngeronom ka Rusli atuh geus teu bisa nanaon deui Rusli teh kapaksa serah bongkokan data ya harepan bisa ngejar.
1: Oh iya bangsatna teh oi naon di palingna oi hah kenteng
0: kenteng
1: kenaon sia mawa kenteng ha teker naon ieu
0: wah sia kurang ajar hap baturna bari nyorotkeun batre kana kenteng anu geus bubuk teu jauh tina suku Rusli.
1: Aneh sia geuna haon maling kenteng rek naik kana para sia teh rek naik kana para imah sia teh ha
0: teuing euy lah. Nah, ya jelema teh bangsa teh mawa kenteng sagala rupa keur naonnya? Aduh.
1: Aduh, nya euy Allah. Bangsat maling kenteng bari jeung kentengna ukur 10 siki. Aduh. Aduh kurang ajar ieu.
0: Ah, alasan ieu mah mimitina tina kenteng terus teh kasup ka imah euy bari jeung euy. Aduh. Satuluyna mah Rusli dibawa ka lemur bari deak-eak pada nyurakan. Malah nu tenenges mah teu asa-asa ngajongklokeun.
1: Ah, sia mah ditajong sia. Aduh, aduh. Aduh. Ampun urang, ampun, ampun, ampunan sia bangsat geuna mah. Baingan atuh. Di dieu loba ka bangsatan sia mun penting. Aduh, kemer-emer di bangsat sia kurang yar sia. Aduh. Aya emer lodong naon? Sia mun jeung mah yeuh. Heeh, maling gula deui. Aduh. Sia.
2: Aduh. Aduh.
0: Puguh we Rusli tepi ka nolonjong ampir kitotog. Ari leungeunna ditalian di katukangkeun. Puguh nu dilembur geunyleung dina waktu anu singet puluhan obor tinggal lembur hurung. Rapang diunggal tempat tinggal ro sedih tanya jeung baturna. Gero aya nu ngabejaan yen bangsat geus beunang. Atuh brul muru kana ngagero teh harita teh.
1: Oi. Bangsat beunang oi, bangsat yo. Ieu ye maling nu sok kalembur urang teh yo. Oi. Nyaoh yo. Ayo.
2: Mana yo.
1: Yo itu.
0: Baranggok geur surak aratoheun nenjo bangsatna beunang teh. Rusli ngeluk tungkul sedih jeung nalangsa sugan teh moal kitu jadina. Gok hiji imah pok aya nu ngomong sora na ngegerem harita teh.
3: Di mana beunangna euy?
0: Kitu pokna bari mencrong.
2: Di jalan Cagak, Pak.
3: Bawa ka jero, urang pariksa. Urang mana cenah?
2: Mangga.
0: Rusli dibawa oge dipaksa sina ka tepas. Gek diuk dina palupu pada ngariung pada ngalajoanan. Pada melong bari ting areuleuh ting aluluh harita teh.

0: Gancang na carita Rusli diperiksa ku tua kampung. Maneh na tengah bantah, estu balaka terus terang. Sagala diceritakeun, ngarah ngabarikeun kanu mariksa. Ngan basa ditanya lemur matuh banjar karang pamidangan, Rusli rada ngabigeu. Da puguh embung balik ka lembur sasat keur buron atuh.
1: Ya, Rusli, urang mana maneh? Boga lembur atuh antem?
0: Cek tua kampung bangun jengkel sabab Rusli tengah jawab.
2: Aduh, tegaduh lembur abdi mah pak.
1: Mustahil sia. Mustahil sia, ngomong. Teu lembur mana maneh, hm?
0: Tua kampung jebi. Rusli teu ngomong deui manehna geus nekat moal ngabejakeun ngaran lemburna sabab mun mebeja urang Cisasak sarua bae jeung menta dijajapkeun ka lembur nu akhirna kacara ku polisi desa. Tapi dasar sial jol teu aya hiji lalaki nu usahana ngabanar doma. Pangalasanana sok ka lembur Cisasak. Malah mah mindeng tepung jeung Rusli sarta nyahungeun yen eta teh anakna Mang Dasim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis. anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi dasar sial jol tiaya hiji lalaki nu usahana ngabanar doma. Pangalasanana sok kalembur cisasak, malah mah mindeng tepung jeng Rusli sarta nyahun yen eta teh anak namang Dasim. Pok ngomong,
1: ke. Nah, ada asa orang cisasak eta mah. Asa orang cisasak eta mah. Aduh, pan kuring sok kaditu ari nyangan domba beulieun. Urang cisasak dina mah ieu teh patua yeuh.
0: Bokna bari mencrong ka Rusli. Bisi kasamaran meureunan, atuh meuni ngarenjang Rusli teh jajantungna beuki ratug hatena kukulutus. Duh, kurang ajarnya jelema. Ini aing nu apaleun ka aing, setan teh. Duh. Celaka kaya kieu mah. Aing bakal dibawa ka lemur. Be kudu kumaha ari geus kieu. Rusli bingung sirahna asa berat.
2: Nah, bener eta teh Jang, bener.
1: Leres, leres pisan eta teh bah. Asana mah budak ieu mah urang cisasak. Ngan ngaranna teu terang ieu teh.
2: Ieu ceuk pangakuanna mah Rusli ieu teh. Rusli ngaranna teh. Rusli. Rusli ngaranna teh ieu teh. Si Rusli ieu.
1: Aduh. Tapi laras da nya rupa nama kieu ieu teh. Ieu teh. Jadi Rusli maneh teh ha?
0: Rusli unggeuk.
2: Tapi kieu keun bae. Da cukup sakitu oge. Keun urang kerem heula di dieu. Isukan urang setorkeun ka kulisi desa.
0: Kitu putusan tua kampung. Geus teu bisa dicegah deui kapaksa Rusli kudu narima kana kadar, pasrah kana nasib. Dasar keur sial bengsal, es tuning netes semprek nicak cemplak, kitu salah ki lain, dasar nu boga dosa kudu wae meunang wawales harita teh. Cag urang tunaheula kaayaan Rusli nu dikerem sementara di kampung Cikojot harita teh.

0: Kataturkeun Mang Dasim Bapa Narusli nu geus jadi tawanan dikerem dina tahanan di balai desa. Urang Cisasak geuleung atuh heraneun ngadenge kitu teh. Da asa teu percaya atuh mun Mang Dasim tepi ka milampah kajahatan. Ari Gan Ubed can sugema hate na sabab sanyana mah hatena oge teu tega. Mun kudu ngarem Mang Dasim teh dan boga dosana teh lain eta. Tapi kulantaran Rusli anakna kalah kakabur anakna Mang Dasim kapaksa keur saheulaanan mah nahan Mang Dasim. Geus sapeuting Mang Dasim dikeremna dijaga kurona opatan bisi kabur acara anakna. Padahal mah pikeun Mang Dasim moal kumawani kabur boro-boro dikerem najan diabur oge manehna mah moal ka mana-mana apana. Kira-kira wanci pasasaweud burudul aya nu datang ka balai desa horeng polisi desa jeung kanca-kancana kaasup para pagawe desa gek dariuk dina korasi ngariuk ngabadamikeun cara-cara na neangan Rusli. Palebe sababaraha kali usul ka polisi yen Rusli kudu buru-buru dipaluru karunya teuing ka Mang Dasim nu jadi bapana anu jadi tanon. Putusanana poe eta polisi rek nyebarkeun anak buah na rek ngutus balad-baladna pikeun maluruh kaunggal lemur neangan kaunggal desa susuganan Rusli kasusul. Beral atuh para saderek geura arinit mun ayana naon minta bantuan ka pamarentahan setempat datang tuh bakal ngabantu. Omat si Rusli kudu beunang dina kayan hirup teu meunang dibinasa teu meunang dikaya pokona mah bawa ka dieu buru-buru teu meunang aya nu kabinasa Cek polisi desa papagah kana rek diutus teh sarerea narima kana parentah sarta ngarti kana parentah oge papatah ti kulisi desa. Atuh saterusna tuluy arinit ka masing-masing tujuanana. Aya nu ka lembur Cikojot ka Calangcang ka Bantar ka Serajambe jeung sajabana-sajabana. Ari polisi mah teu init lantaran dicaram ku kubu. Kubu teh lurah alias kepala desa. Bisi aya urusan anu leuwih penting cenah jeung aya deui pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun. Atuh pa polisi mah harita teh guntreng jeung pa kuwu ngarengsekeun tugasna di dinya. Senengkeun Mang Dasim deudeuh teuing ngajentul di jero tahanan nangkep tuur barina deda kana maha kawasa. Barina dada barina nangkep tuur barina dada kana maha kawasa pasrah sumerah kana nasib teu aral teu subaha. Estuning Mang Dasim pasrah kana karar ngaula kana wayahna. Duh Gusti mugi Gusti ngahampura kana dosa-dosa pun anak. Mugi sing enggal dipaparin topik sareng hidayah ulah katalanyuran kasep sing eling kana wiwitan sing nyaah kana awak sing taliti kana diri sing nyaah kana awak jeung tangtungan kirang bara nyaah ka kolot jeung kasama manusia matu ulah-ulah ngaruksak diri sorangan. Rusli Rusli kirang bara maneh teh nyaah ka kolot ka bapa da indung maneh bapa geus eueuh jeung pokona mah ulah ngaliweuhkeun we jeung sasama manusia. Mudah-mudahan ya Allah ya Allah mugi Gusti nang tayungan kapun anak anu keur kausap korot bareng jigana budak tieu teh kausap setan teu eling kana wiwitan teu eling kana wekasan. Rusli Rusli sumamat nah teh Mang Dasim kana maha kawasa ti kamari oge teu elat ngadua Mang Dasim teh pasrah sumerah kana naon-naon nu geus jadi kenyataan. Kira-kira wanci manceran di jalan raya aya nu ngaleut lalaki wungkul nu panghelana hiji kolot dedegna keranan make totopong make baju kampret bodas celana komprang nyoren pedog ponok dituturkeun ku anak buahna ngabring aya genepna ngiringkeun hiji jajaka nu ditalian leungeuna jol ka balai desa nu kolot uluk salam kulisi jeung pakuwu curing hak ari breh duanana bungaheun pisan sabab sidik pisan moal samar aya nu mawa Rusli kadinya. Gening abah aya naon bah kulisi api-api can ngarati padahal mah kita dioge panonna geus muralang ka Rusli.
1: Iya Sun, aya hatur keunun ka Jang Ici. Tah aya budak panjang leungeun ngacokeun ka lembur abah. Atuh sabage tua kampung tanggung jawab ieu. Urang dieu lain. Hah, Jang? Jang Ulis? Jang Kulisi? Ieu budak teh cenah urang dieu. Urang cisacak. Heeh. Sedengkeun ieu kapanggih bangsat kenteng di nomor Cikojot, di nomor Kuring.
0: Tua kampung nunjuk ka Rusli nu ngaluk tungkul. Oh, mohon. Urang dieu eta teh. Bah. Naha make disebatkeun panjang leungeun, na kunaon, Bah?
2: Dua kampung beki penasaran.
1: Ieu eta teh. Ieu polisi. Oge, penasaran rek nu di dieu. Jadi, ieu budak teh panjang leungeun ieu.
0: Barabat dicaritakeun saperluna. Atau polisi menengok godeg terus ngadeketan ka Rusli pok ngomong Rusli dunya teh najan lega ge buleud euy najan si laing lumpat ka dasar sagara ka sisi langit ka tungtung gunung moal burung beunang euy keur naon make kabur sieun ha keur naon make kabur ha.
2: Rusli tenimalan ngadon ngeluk tungkul bari kekerot hatena panas sabab geus ereh jajaten ku polisi bisa keneh katewak. Duh dasarnya si Rusli budak belengur lain sadar atuh.
0: Dalamu nurutkeun hawa nafsu mah harita oge hayang barontak Rusli teh rek kabur deui tapi edas awakna leuleus sirahna rada lieur harita teh.
1: Ge. Naha make sasauran kitu Jang Ici? Coba terangkeun ka abah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Pen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: isukna gan ube disaur ka balai desa tetela pamadeganana anger cara kamari ku Haji Gopur teu beunang di pepelingan keukeuh peuteukeuh hayang ngadakwa si Rusli estuning taya hampura geus kitu teh misti kudu kitu nya putusanana Rusli diajukeun kana wajib diproses di pangadilan ponisna dihukum panjara salila 2 bulan harita teh. Samulangna ti pangadilan gan Ubed rada bangkenu atuh teu panuju kana putusan hakim kayang nama Rusli teh dihukum 5 tahunan teu meunang sakedeung teuing. Dasar gan Ubed mah cupet pikir heureut amahan rasana sagala rupa mawa karep sorangan istuni ngagugulukeun hawa nafsu hayang meunang sorangan teu malire kana pamanggih batur gan Ubed teh barang bus ka imah ditanya ku Buyayah pamajikanana kumaha putusanana Kang Ubed
1: lah mata kena kena kaketeg ati si Rusli teh si goblok teta loba nu ngabelaan hukumana nangan 2 bulan maknya dua ku 2 bulan jelema kerot kitu waduh aban ngesidik kang ngawirang urang eta teh si Rusli teh bakal jeung nyokot nyokot layon tina kuburan anak urang 2 bulan di panyara tasa tahun-tahun acan atuh
2: ngan 2 bulan
1: nya Buyayah kerung halita teh teu panuju meureunan ngan 2 bulan yeuh manehna teu kurang teu leuwih tapi keun bae lah da geus kitu buktina sugan we aya di hukuman pangeran nu leuwih peurat tuman jelema kitu mah tah setan teh tah lah urang ngora ngariweuhkeun we di lembur
0: jep Buyayah teu ngomong deui ujug-ujug breh kejadian anu geus kaliwat nembongan deui utamana basana nyo mayit anakna ngajepat dina golodog terus sining lembur jadi geunyil ngomongkeun manehanana Buyayah menika kerot beungeutna geuneuk ame ka Rusli nu geus ngawiwirang ka manehanana
1: geus aja geus teu kudu dipikiran deui ayeuna mah usaha nu dijalankeun ku urang ngan sakitu hasilna ukur tepi ka dihukum 2 bulan si Rusli teh sakitu ge untung heuh sakitu ge untung sugan we jadi pangawarah ka manusa nu talenges jiga si Rusli atuh
2: nya nya kajeun teuing Abdullah ari geus kitu mah yeuh
0: gan Ubed jeung bojona najan teu sugema oge disugemakeun we najan teu panuju dipanujukeun untung keneh cenah bisa ngajebloskeun si Rusli ka panyara

beda deui jeung Bapak Kukutna nyaeta Mang Dasim, Bapak Kukut si Rusli teh ya. Sadatangna ka imah teh sedih nu taya papadana sabab ari gok teh ka imah panto blung-blung. Kenteng ruksak di jero ti iseun taya anu kucat anu kecet. Kalacat Mang Dasim unggah heug diuk dina palupuh hulang mikiran nasib anu tumiba bet asa kacida teuing atuh sakapeung keuheul ka anakna sakapeung watir sakapeung amek ka diri pribadi naha bet teu bisa ngawarah nu jadi anak belengur-belengur teuing mere kadawang ka bina-bina mau karep sorangan nu akhirna tepi ka ngalaman unggah bade watangan Mang Dasim teh. Nasib. Nah, bet kekie teuing atuh ieu teh harianeun si Rusli. Bet teu beunang dipikanya tapi keun bae sugan we geus ngalaman dihukum mah eling sugan. Sing babalik pikir, si jadi jelema soleh ulahan teu wae salah. Mang Dasim sadar deui. Sagala rupa oge teu leupas tina takdir ti Gusti, kadara ti Pangeran. Mang Dasim istighfar sababaraha kali, tuluy ngababaraha hate ku jalan babersih sasapu di buruan, miceunan talawengkar kajarian jeung rea-rea deui Mang Dasim teh harita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6880. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

dina poe isukna Mang Dasim teu huleng jentul wae, kop kana pacul kana parang leos init ka sawah. Ngadon ngabang berangkeun hate bari nempo cai bisi sawah kasaatan. Barang jol ka tengah sawah tetela caina saraat. Lain sawah manehna bae, najan nu Haji Gopur jeung Kang Ubed oge saraat solokana nagara ring. Ciga nama tisaprakan Ubed kebabatenan can aya nu neang cai dari weuh ku pagawean di imah. Ieu sawah kasadan kieu nepi ka ngoletrak. Karunya teuing nya sawahna teu kaurus. Yang deui na kunaon sorokan teh saat wae ieu teh. Keun ah da diteang kasungapan ku aing kadawuan sugan bisi naon teh bisi ngagebrah deui, bisi rempang deui. Teu panjang mikir leos kadawuan, baranggok terus digawe da geuning dawuan teh dobol deui. Cayna ngagebor malik deui ka walungan, sorokan mah tetep saat harita teh. Teu angeus 2 jam digawe teh ngadeluk we dipigawe ku sorangan. Tapi karengsena geus kitu mah cai ngagolontor deui ka solokan nyawuk ka sawah polahanana ku Mang Dasim dituturkeun bari sakalian ibabener sangkan monteng nu bara di babadan saeur nu nyedek di solokan diguarkeun ku Mang Dasim teh. Akhirna tepi ka sawah Mang Dasim teu hawak teu neuteuli deui cai teh dibagi 2. Sawareh ka sawah manehanana, sawareh deui dipontengkeun ka sawah Kang Ubed. Duh, karunya nya aya Kang Ubed teu boga panyawa. Cai saat ge teu aya anu nguruskeun geuningan. Kitu pokna bari luntang lantung dina galengan sawah. Nitenan sawah Kang Ubed. Kuruna mah anu normal. Anu wajar nu biasa Mang Dasim teh ambek atuh ka Kang Ubed anu geus ngajadikeun kamanehanna tapi ka anakna oge dihukum diponis 2 bulan tapi lain sifat Mang Dasim mun kudu ceceb neuteuli mah manehna mah istuning nu sengit dipulang asih para tepi ka burit luntang lantung di sawah sawah manehna lantis ku cai sawah Kang Ubed lantis oge ku cai sesana dikocorkeun ka sawah Haji Gopur nu sejen mah mana teuing aya nu daek kitu 1000 hiji aya jelema cara Mang Dasim mah. Paso sore karek mulang ka imahna awak kerasa leuleus ngarenghoy bakat ku cape da puguh sapoe jeput teu barang dahar da puguh atuh walurat Mang Dasim teh bari teu bebekelan deui datang ka imahna ngalungsar we harita teh ngadonyarane kana bilik bari ngareureuhkeun ka cape kitu kaayaan Mang Dasim mangsa harita.

0: berang deui, peting deui. Gun tagantina poe henteu karasa. Teu kanyahoan geus 40 poe tisaprak kapapatenan. Gan Ubed geus ngabejaan ka dulur-dulurna, boh nu jauh, boh nu deukeut. Atuh dina waktuna teh Juljol daratang peperiheun poyanana teu datang cenah. Gan Ubed kasemahan ku adina nu bungsu anu geus laki rabi cicing di Bandung, malah geus boga anak dua deuih adina Gan Ubed nu bungsu teh. Anakna teh awewe hiji ladaki hiji geus 18 taun umurna, malah nu awewe oge nu pangleutikna geus 16 taun. Lanceukna lalaki 18 taun. Pangnagan Ubed kabuncal ku adi kahiji, Gan Ubedna kawina teh memang kapihlaan ku adina nu awewe. Katurug-turug Gan Ubed mah hese rek boga anak teh. Geus rumah tangga puluhan taun karek boga anak hiji, kitu oge kalah ka maot deui. Atuh pantos mun sedih pisan teh. Anakna Gan Ubed anu maot teh, maot ngadadak teh umurna karek 5 taun harita teh. Kacaturkeun anu hajat matang puluh, sakumaha biasa geus lumangsung kalayan lancar. Nu digawe pabuis awewe lalaki kolot budak, malah Mang Dasim oge aya di dinya. Biasa Mang Dasim mah, Mang Dasim mantuan ngalacai tanpa pamrih teh biasa atuh. Geus kabiasaan Mang Dasim, unggal nu aya karepotan, unggal anu hajat atau naon wae, pasti Mang Dasim tukang ngalacai keur anu hajat. Ari Gan Ubed harita teh ngariung di tepas hareup jeung adina nu ti Bandung teh. Kitu deui Haji Gopur sakula warga ngariung nyacapkeun ka sono sabab langka patepung atuh maklum. Ari Gan Ubed jeung Haji Gopur mah tumetep di lemburna sedengkeun adina mencar ka kota Bandung.
1: Alah Nyai, nah mani anggang antep atuh. Mani joledar ieu mah yeuh teu inget ka lemur sigana teh. Nya naon bae di kota teh mani plengles ieu mah yeuh. Abong geus jadi urang kota, poho we ka lemur teh. Ceuk Haji Gopur ka adina nu bungsu katelahna Bu Wardia.
2: Heuh lah, si Nyai mah mani joledar. Teu inget ka dulur. Kana kada geus senang sigana mah nyeuk Kang nya. Yeuh. Akang mah ieu sangsara wae ieu teh. Aduh, heuh ari harta mah loba, sawah lega, kebon lega, ternak oge puluhan. Ngan ieu we lah riweuhna teh asa diheulang yeuh. Akang mah boga anak karek hiji kalah ka mau teu pupuguh atuh. Sedih akang teh sedih, ieu teh sedih-sedih, sedih pisan sedih ieu teh nyai ieu teh.
0: Gan Ubed ngengklokan ari Bu Yayah tibang cari nakdak inget ka anakna anu geus maot. Ari adina nu katelah Ibu Wardiah teh bingung ku picaritaeun darumasa rada joledar langka balik ka lemur istuning batah di kota. Atuh batang ngajawab mah kalah ngareret ka salakina anu ngaran Pak Aris katelahna teh. Pak Aris sore tipok ngomong ngawakilan bojona.
3: Aduh Kang Gopur,
1: kitu deui Kang Ubed, abdi teh rumaos joledar tara mulang ka lamur ieu teh, tara rempuan ka dulur, tapi lain hartina teu inget, lain hartina teu hayang tepung deui. Kumaha atuh da nya da geuning riweuh kupada melan ya teh sun. Pan akang oge sami we sami uninga. Abdi teh gaduh pacabakan matuh mau ditinggalkeun teh matak saat uang balanya. Mangkaning keur nyakolakeun barudak apan. Nya. Upami kitu teh mah panjelas akang oge puguh. menitra ya nungelol kening ka kota ka bumi abdi baratah nakal di lemur tehnya nari weh pisan ari molah sawah kitu dugi ka teu aya waktu keur ulin ka kota ieu teh padahal mah heuk atuh cepul ka ditu ka kota sakali-kali cepul da mulih saha atuh ka kota mah burung di laut di pangku ku abdi oge sigana mah jadi moalnya kaki yuk merenan abdi joledar tuh tidak telumur oge sami deh teraya nu ngelol sigana teh atuh pukuh ditemal gitu mah tingkalnya saji gopur jenggan ubed teh tayuh nama sarua joledarna tara sirih anyangan kena-kena jauh teu ari ku ngurus karipuh tungtung nama pok haji gopur nyarita harita teh hehehehe nya akang oge rumasa deui kumaha tuh nya dadek incah teh heueuh meni asa gejet nakranan ieu teh aya itu teh aya ieu teh aya we sasakeranana teh heueuh aya hebaganana wae ieu teh dari kahayang mah aya ieu teh heueuh hayang ulin jalan-jalan ka kota niiskeun pikir neng trepkeun hate neng neng trepkeun hate kitu neangan luang jeung pangalaman kahayang mah kitu ngan ukur dina sawangan we ieu teh hampura ieu Ki Adi ieu tapi nya kitu geuningan ripuh teh teu aya reureuhna rengse sarupa jebul sarupi kitu jeung kitu we taya reureuhna pan geuning ieu kalah der si Ubed kapapatenan kapapaitan deui nu ngariung ungut-ungutan pok kan Ubed nempas harita teh nya ieu namanya urang Sri Hampura we atuh da heueuh sarua joledarna nganti ayeuna ka hareup mah ulah sirih antep teuing sataun sakali mah kudu we aya nu sirih anyangan tapi kumaha miceun kariweuh teh atuh nya da geuning riweuh jeung ripuh wae ieu teh riweuh jeung riweuh we ieu teh yeuh gan Ubed ngaradet ka Haji Gopur harita teh

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, yang hantina Radio Pis, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah saatos apa Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tabi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Nangis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?

0: ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten anu karaos?
0: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
0: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulo boge nganggo bandal teh 3 nya.
0: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
0: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
0: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
0: 3 kali.
1: Sabra tetes sakali ngaleut?
0: Genep-genep.
1: Berarti enjing ya?
0: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawana teh kamari?
0: Polip.
1: Polipnya?
0: Nya, menurut dokter mah polip
1: cenah. Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
0: Kawangkong ayeuna mah bente.
1: Bentes deui nya.
0: Nya, ayeuna mah.
1: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
0: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
0: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
0: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
0: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Laras. Hatur nuhun tehnya.
0: Nya sami. Mohon
1: naga. Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sateuacan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis. Janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus reueut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya namana?
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna, Mak?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Oh. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha, Mak?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos CF seberapa botol, Mak?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Mak?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mak kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

102,4 Radio Peace FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita bungkus ya.
4: Baik.
3: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
5: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
3: Lebih aman.
5: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih, aman. Jadi sangat aman.
3: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
5: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
3: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
6: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
8: Abdi teh Ibu Siti Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT2 RW8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: 62.
7: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
7: Ibu ieu panyawat tos lami?
8: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
7: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu di landungan nganggo naon, Bu?
8: Biasa we sok ka dokter
7: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
8: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu dah.
7: Alhamdulillah, mohon.
8: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
7: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
8: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
7: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
8: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
7: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
8: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
7: Ibu udi ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
8: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
7: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
8: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
7: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
8: saat
7: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
8: Amin, amin, amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
9: Iya.
4: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
9: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
4: Umurnya?
9: Umurnya 64.
4: Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng, gitu, pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
2: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato ayah karawasna naon?
2: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
2: Mohon Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
2: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan dimana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

sinus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha Bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis,
3: mohon.
4: Ya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat Alpha Propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
3: Mohon.
5: Biasa mah mam teh teu kersa.
3: Wae. Ya.
5: Nama
3: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: wae gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos
4: sakinten eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu Alpha Propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayah pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas
7: mainan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
5: www.radioprssanijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah, Inspektorat Daerah Kota Banjar akan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Pemeriksaan hewan kurban di Ciamis diperketat, disnakan pastikan sapi sehat dan layak kurban. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD merespon menghilangnya S Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit. Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
1: Diawali dengan hari Senin itu tidak aktif nomor WA-nya. Kemudian ada pihak yang mengaku kerjasama dengan Sri, ya, Direktur Bumdes, ada janji mau bayar barang yang sudah dikirim, katanya gitu. Kita berpikir ada apa ini, gitu kan. Karena sepanjang ini kan dengan kami, pemerintah desa, tidak ada masalah, gitu. Karena itu ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau Bumdes itu, kalau memang mau kerjasama dengan Bumdes, harus ada Musdes, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya Sri, bukan Bumdes. Dalam hal ini kami, beberapa yang datang itu, kami bukan menolak sih, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
7: Untuk diketahui, desas-desus yang beredar di tengah masyarakat Banjar kerugian mencapai 600 juta. Ironisnya, selama ini Bumdes Sukamukti Kecamatan Petaruman dikenal sebagai Bumdes percontohan dengan kerjasama suplai buah untuk dapur MBG. Bahkan, laporan keuangan terakhir yang dipaparkan dalam Musdes Maret lalu diterima baik oleh masyarakat. Masih informasi dari Banjar. Polisi mengamankan dan menyita sebanyak 217 unit knalpot yang tidak sesuai spesifikasi standar pabrik dari berbagai kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Kota Banjar. Ratusan knalpot brong itu adalah hasil operasi penertiban secara intensif selama kurun waktu 2 bulan terakhir, terhitung mulai 7 Maret hingga 7 Mei 2026. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan kegiatan penertiban bukan sekedar kegiatan operasi rutin lalu lintas biasa, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu diambil untuk menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban umum warga dari gangguan suara bising yang mengganggu aktivitas sehari-hari, baik saat beristirahat, bekerja, maupun beribadah. Menurut AKBP Didi, dari rincian total barang bukti sebanyak 81 unit sepeda motor kedapatan masih dalam kondisi terpasang knalpot brong saat terjaring razia petugas di lapangan. Sementara 126 unit knalpot lainnya disita dari para pengendara yang kedapatan membawa, menyimpan maupun menggunakan alat pembuangan gas sisa pembakaran yang tidak standar tersebut saat berkendara di jalan raya.
2: Banyaknya laporan dari masyarakat terkait suara bising yang mengganggu ketertiban di lingkungan terutama Kota Banjar dan sekitarnya. Sehingga kami dari Polres Banjar melakukan kegiatan penindakan knalpot brong. Dari April sampai dengan Mei awal bulan sekarang, kita sudah melakukan penindakan kurang lebih 217 kendaraan bermotor yang sudah kita tertibkan. Untuk sepeda motor yang saat ini kita amankan, di Mako Polres ada 81 kendaraan, kemudian knalpot bising yang sudah diamankan 126 kendaraan.
7: Untuk diketahui, mayoritas pelanggar yang tertangkap tangan berasal dari kalangan usia muda atau remaja, yakni kelompok usia 16 hingga 20 tahun, menduduki posisi terbanyak dengan jumlah 127 pelanggar. Kelompok usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 55 orang, bahkan pula sebanyak 33 pelanggar yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 2 orang pelanggar yang berada di rentang usia 26 hingga 30 tahun. Tingginya angka pelanggaran di kalangan remaja itu menjadi perhatian khusus karena berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan kepatuhan hukum generasi muda.
8: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: www.radioprssnijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
5: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah. Salah satu pemeriksaan dilakukan di kandang Sriwijaya Farm di Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis. Pemeriksaan dilakukan tim Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis, Dr. Hewan Asri Kurnia menjelaskan, pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan sapi yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat kurban. Asri, Senin 11 Mei menyebut, pemeriksaan sementara di kandang Sriwijaya Farm masih berlangsung. Kurang lebih ada 5 ekor yang diperiksa, 3 sudah cukup umur, kondisi sehat dan tidak cacat. Sedangkan 2 lainnya memang belum cukup umur dan menurut pemiliknya tidak untuk dijual tahun ini. Total sapi yang ada di kandang mencapai 40 ekor, di mana sebanyak 33 ekor telah terjual dan dinyatakan layak kurban, sementara 7 ekor lainnya belum cukup umur sehingga dipersiapkan untuk penjualan tahun depan. Ditambahkan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis telah menerjunkan tim pemeriksa hewan kurban di 27 kecamatan yang dibagi dalam 5 tim UPTD wilayah. Pemeriksaan sudah berlangsung sejak 5 Mei dan akan terus dilakukan hingga 26 Mei 2026 sebelum Hari Raya Idul Adha.
11: Pak Kadis menerbitkan SK untuk menerjunkan tim itu di 27 kecamatan dibagi 5 tim UPTD wilayah. Ini sudah terlaksana kegiatan pemeriksaan hewan kurban dari tanggal 5 Mei dan tentunya berlangsung sampai tanggal 26 Mei sebelum Hari H Idul Adha tanggal 27 Mei. Dari laporan sementara rekap ya, tentunya kalau yang sakit pasti ada ya, itu tidak kita loloskan, tidak beri surat keterangan layak kurban. Kemudian juga yang belum cukup umur juga kita tidak menerbitkan juga surat keterangan sehat layak kurban.
8: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
12: Kilas Radio.
13: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
15: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
16: Bapak Umid Wahyudin.
15: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
16: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
15: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
16: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
15: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
16: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina tetiasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabar kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
15: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
16: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
15: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
16: Muhun.
15: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
16: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
15: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
16: Aduh, tekiat dugeun ka nang pingsan saurna Dugin kaki itu maka pingsan lah dirawat oke okay, itu dua kang 20 dinten.
15: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
16: Alpa propil.
15: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak?
16: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah gitu.
15: Mohon alhamdulillah.
16: Namane Obet, tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana tah.
15: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
16: Kurang nembe sabotol ge acan, iya acan saya.
15: Jadi tos karaos siatna panya.
16: Nah, alhamdulillah.
15: Kumaha konsumsina, Pak?
16: Ya, konsumsi teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
15: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
16: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
15: Hatur nuhun Pak Umid.
16: Amin.
15: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki nanti tambi lancar banyak.
16: Alhamdulillah, amin.
17: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
18: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
19: Kena debu nih, dan gatal lagi.
18: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
19: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
18: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
19: Aman gak nih?
18: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
20: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng Ibu Sahai teh, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca. Linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
3: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos apa nginten acana mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
3: Ibu sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
4: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
3: Aya probihan teu?
4: Atuh we, ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Data damang upami tos dengan lepeng yang itu deui we.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saat tos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teu?
4: Mungkin karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe iya nembe kadua teh.
3: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol kasabaraha, Bu?
4: Di botol kahijiga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
3: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
4: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
5: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka nukapidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, teuing gara-gara naon ujug-ujug loba jalma stres teu pupuguh. Teu awewe teu lalaki loba anu ujug-ujug teu jejeg ingetanana. Ku ayana kitu rumah sakit jiwa anu tadina kurang kapayuan teh, ayeuna mah parahiji jug-jug. Cindekna di rumah sakit jiwa teh ku waktu ayeuna unggal ruangan kabeh kaeusian pasien. Ari pamolah pasien rupa-rupa, gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi gelo. Siga harita aya saurang pasien aki-aki geus rada bongkok. Manehna keur anteng ngitung kaleci di wadahan baskom tina bahan kaleng. Kadenge manehna harita teh ngitung kaleci bari ditembangkeun.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi dua. Mun dua mah ditambah dua jadi 10.
0: Lagi harita manehna teh ngitung na eureun, tuluy ngahuleng bari ngitungan ramo.
1: Aeh, gining dua ditambah dua jadi 10. Pan kuduna mah 8. Balik deui ah.
0: Cek eta aki-aki teh para mitra, bari tuluy burulu kaleci tina baskom kaleng teh dibahekeun kana sarung. Tuluy harita teh ngamimitian deui ngitung.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi 2. Mun dua mah ditambah 2 jadi 10.
2: Geuning anger bae 10 nya.
0: Leng harita manehna teh ngahuleng, tarangna kerung siga keur antep mikir. Keur kitu teu kanyahoan aya pasien sejen nyampeurkeun bari ngagareuwahkeun.
1: Hayo, geurung wiridan nya.
0: Kepeg harita aki-aki nu keur ngitung kaleci teh ngadenjag. Atuh para mitra, burulu harita kaleci anu dibondong dina sarungna teh bahe ngaburulu. Meletet harita mata aki-aki nu ngitung kaleci teh meletet kanu bieu ngagareuwahkeun manehna. Ari nu bieu ngagareuwahkeun teh tayalian saurang lalaki kolot anu awakna rada bayuh-yuh, harita teh manehna make topi warna beureum. Serengeh eta lalaki kolot teh ngajak siri tuluy kadenge nyarita.
1: Wah, si laing mah rajin wiridan. Ngitung wiridna oge make kaleci. Geus lila si laing di dieu.
0: Aki-aki bongkok anu ditanya katempo ngahuleng, tuluy neuteup ka lalaki kolot anu bieu nanya ka manehna. Pok harita aki-aki bongkok teh nembalan.
1: Dewek mah lain keur wiridan, tapi keur ngitung bati ladang ngajualan hayam tatangga. Dewek mah datang ka dieu soteh rek mah santren, hayang babalik pikir. Ngenalkeun atuh ngaran dewek anu katelah mah aki ganteng.
0: Solongkrong harita nu ngaku aki ganteng teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman nyerengeh seuri bari tuluy sarua manehna oge ngenalkeun ngaran.
1: Oh, aki ganteng? Aduh, alus tah ngaran teh. Ngan hanyakal euy, teu imbang jeung beungeut. Kenalkeun atuh ngaran dewek anu nyarebut mah aki rayud.
0: Gek harita anu ngakukeun aki rayud teh diuk gigireun aki ganteng. Tuluy milu mantuan mulungan kaleci anu patulayah bari kadenge manehna nanya.
1: Lain, sabenerna ari si Naing aya di rumah sakit jiwa teh. Nyaan gelo atawa pura-pura gelo?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh suruh ngasirengeh siri teu lila pok ngajawab.
1: Cek dewek ge tadi dicaritakeun. Dewek mah datang ka dieu soteh rek mah santren, hayang babalik pikir.
0: Dijawab kitu sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, teu lila tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, si Laing mah nyarita teh kawas nu gelo. Yah, ari hayang mah santren mah tempatna lain di rumah sakit jiwa, tapi di pasantren. Buah-buah si Laing mah pura-pura gelo nya.
0: Ngadenge aki rayud nyebut pura-pura gelo, aki ganteng teh muncereng.
1: Aeh, ngomong naon bieu? Baruk dewek pura-pura gelo? Enak baes ya. Maneh meureun nu akon-akon gelo. Ya, bising teu percaya mah, tanyakeun ka ditu ka pa dokter. Jeung deui dewek mah di rumah sakit jiwa teh geus meunang penghargaan selaku jalma gelo berprestasi. Awas ya, lamun kadenge ngomong deui pura-pura gelo, dilaporkeun sia ku aing ka pa dokter. Moal teh dirojok tah bujur si Laing ku jarum suntik.
0: Gadenge aki ganteng nyarita kitu, aki rayud teh reuwas. kulantaran manehna salaku penghuni baru rumah sakit jiwa, kungsi disetrap ku dokter, pedah dites nyanyi, tedaek bener. Telilah harita pok akhirnya yudeh nyarita.
1: Oh, nya, percaya atuh, adik itu mah, yen agi ganteng teh, geloknyaan. Lain dewek rek nanya deh, iya, hari si lain bisa jadi gelok teh, naun sababna.
0: Nu ditanya harita teh ngahulang sakedeng, tuluy pok ngajawab.
1: Nya ari nu jadi sabab nama pangna dewek jadi gelo teh teu pira pedah hayam dewek sakandang katarajang panyakit katelo. Atuh hayam teh gempar paeh kabeh teu bisa kajual. Tidinya dewek teh loba ngalamun jadi mindeng kaganggu pikiran. Tah supaya ulah rugi teuing dewek teh ngajualan hayam boga tatangga. Ngan sigana dewek teh keur ningang diapes euy karek oge ngajual hayam Bangkok 10 siki kaburukannya hoan, tului dewek dibawa ke kantor polisi. Ngandu masyarakat hasil pemeriksaan, dewek dianggap tejejeg ingetan. Nya dewek teh dibebaskan tina hukuman. Tah, tului dipasantrenkan di dia. Tah, gitu cerita nama. Ari silaing, kumaha kasang tukang na, pangna dibawa ke rumah sakit jiwa teh.
0: Beres ngadenge caritaan aki ganteng gitu, aki rayud ungut-ungutan, tului ngajawab pananya aki ganteng.
1: Ari dewek mah caritana beda deui. Dewek teh sok mineng hulang jentul, disabrak ditinggalkeun kambur ku pamajikan. Nah, di harita hanya meureun kana sabulan mah, dewek teh loba ngalamun. Tatangga oge loba anu nganasehatan, manjar dewek tong loba teuing ngalamun, cenah bising gelo. Hiji mangsa, dewek teh lalanjo wayang golek. Teu kuat ku hayang seuri eta ngadengekeun bobodoran si Cepot. Dewek teh ngabana kata kue seri teureun-eureun. Malah nepikeun ka angeus wayang golek oge, anger we dewek teh seserian. Komo basa balik lalajo mah, ujug-ujug inget kana bobodoran si Cepot. Atuh sanajalan dewek teh seserian bae, malah nepi ka imah oge, seri teh anger bae teu bisa ngeureun. Tah ti harita, ku tatangga, dewek teh dituduh gelo. Tah, satuluyna dewek teh dibawa ka rumah sakit jiwa. Nya antukna panggih jeung si lain di dia.
0: Aki ganteng harita teh katempo ungut-ungutan ngadenge carita aki rayud gitu. Telila pok harita aki ganteng ngomong deui.
1: Oh gitu? Berarti si lain mah di dia teh pura-pura geloknya. Tapi cek dewek mah geus kapalang euy. Geus kapalang aya di dia. Mending geloknyaan bae. Ambeh dewek aya batur ongkoh. Geus ayeuna mah urang ka warung bae yuk. Dewek mah lapar euy. Tisuk can barang dahar.
0: Ngadenge aki ganteng ngajak jajan ka warung teh, aki rayud mani curing hak.
1: Ayu atuh, ya beneran ya meuteung dewek oge geus ngunumu kan. Tapi dewek mah teu boga duit euy.
0: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, cikikik teh aki ganteng seuri.
1: Tong hari wang euy, dina teu mayarna oge moal disalahkeun. Da urang mah jelema gelo. Jadi urang mah teu mayar ge teu nanaon. Hayu atuh. Kabeneran aya pelayan anyar euy. Urang heureuyan yuk.
0: Bring harita dua nana muru warung anu teu jauh tidinya. Aki ganteng leumpangna semu egang. Sabab sarungna dipake ngabondong kaleci anu sakitu lobana. Sedeng aki rayud harita leumpangna teh semu dongko. Bari nyenyered kardus kosong kurut wadah televisi. Dasar nu gelo para mitra. Aduh. Kalakuan teh nyenyeret kardus kosong. Telila maraneh nages anjog ka eta warung. Kasampak harita pelayan teh saurang awewe keur nyang hunyar dina bangku bari nyaliksik neangan kutu. Sedang nujajan harita teh aya saurang lalaki buukna galing pangawakana jangkung langkoyang kulitna rada hideung meusan. Nempo eta lalaki anu keur jajan teh aki ganteng ngarenjag. Sabab manehna apal yen eta jalma teh saurang polisi anu kungsi nangkep manehna basa kanyahoan ngajual hayam tatanggana. Atuh lalaki nu keur jajan oge sarua manehna ngajenghok, barang nempo aki ganteng aya di dinya. Teulila eta lalaki teh nanya ti heula ka aki ganteng.
1: Har, geuning aki ganteng aya di dieu?
0: Nu ditanya harita teh kalah malik nanya.
1: Ke. Ieu teh bah abu teh asanes. Anu kapungkur nangkep abdi. Aduh, bagaya teuing ya. Kalerasan teu dinas, Pak. Geuning ngangopi ama atuh. Bah Abu memeh ngajawab teh ret ka pelayan warung anu keur nindesan kutu. Sarenge harita pelayan teh seuri bari ngiceupan. Satuluyna kadenge Bah Abu ngajawab. Puguh, kabeneran dewek oge kapaksa jadi pasien? Karek datang poe kamari? Ngadenge Bah Abu ngajawab kitu, aki ganteng ngahuleng. Tuluy manehna nanya deui. Hutan? Jadi Bah Abu oge sarua? Gelo siga kuring? Kunaon kitu Bah Abu bet jadi gelo? Digegel anjing rabies kitu? Bah Abu ditanya kitu teh, manehna seuri maur, siga anu nalangsa. Tuluy harita kadenge ngajawab. Lain kitu, ari nu jadi sababna pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh. Nu sabenerna mah dewek teh dituduh gelo ku pamajikan. Pedah eta dewek teh geus aya kana saminguna kaedanan ku manuk beo. Tah, hiji mangsa dewek kanyahuan keur ngobrol jeung manuk beo. Atuh panjang ka pamajikan mah dewek teh gelo cenah. Tah, kamari teh daek teu daek, dewek dipaksa dibawa ka ieu rumah sakit. Tapi teu nanaon lah. Dipikir-pikir mah, mending keneh jadi nu gelo. Keur jongjon ngobrol kitu, kadenge pelayan warung harita teh nanya ka nu anyar datang. Punten, eta ka aki-aki anu bongkok? Bade pesen tuangeun naon? Mangga kantu nyarios? Ditanya kitu aki ganteng teh curing hak tuluy ngajawab.
3: Eta bae nyai, cing pesen jus takokak make cuka bibit saeutik.
1: Pelayan teh harita ngahuleng para mitra, siga anu bingung. Tapi teu lilapok manehna ngajawab.
4: Aduh, teu aya tuh jus anu kitu mah. Kumaha upami digentos bae nganggo es janda muda?
1: Ngadenya pelayan nyarita kitu, harita nu curing hak teh aki rayud. Tuluy manehna miheulaan nembalan.
3: Nah, nya, siga na genah mun es jeung janda muda mah.
1: Aduh, kabeneran ya. Kuring mah geus lilang ngaduda.
3: Nepangkeun atuh, kuring pun rayud. Atawa anu nelah mah aki rayud.
1: Ngadenge aki rayud ngajawab kitu, pelayan teh muncereng bari gantawang teh harita nyarekan.
4: Ngomong naon sia bieu teh? Baruk hayang hees jeung jana muda? Tuh yahan sia.
1: Ceg harita pelayan teh kana centong rabig, blower dipangpengkeun kana lebah sirah aki rayud.
4: Trok!
1: Centong teh nengel pisan kana tarangna. Atuh goak teh aki rayud ngagoak.
3: Waduh, ampun nyai, ampun. Ari juga dewek mah si nyai teh lain janda. Aduh, nyaho janda mah meureun tadi teh dibahungi kulup tutut.
1: Nempo aki rayud dipangpeng ku centong. Wa Abu nutita tadi ngabandungan teh harita gancang sigap. Sabab manehna oge masih sadar salaku aparat keamanan. Aya di rumah sakit jiwa sote, dumeh dituduh gelo ku pamajikanna. Ceg harita Bah Abu teh kana katepel. Tuluy eta katepel teh diarahkeun ka pelayan warung bari ngomong tegas.
5: Angkat tangan. Si teteh geus ngayakeun tindakan kekerasan. Ayeuna keneh si teteh kudu milu ka kantor pikeun dipariksa.
1: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua lengan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nepangkeun sareng bapasahan namina pak?
7: Pak Ujang Supar.
6: Linggi pilihan mana pak?
7: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
6: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
7: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
6: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
7: Mohon.
6: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
7: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
6: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
7: Tainan teh, terus menemui hiji kan, menemui sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
6: 6 BCF seberapa botol ku propon? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
7: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
6: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
7: Pamah sok ngupingkeun radio.
6: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
7: Tah ka palawargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
6: Tur nahun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
7: Amin amin amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
10: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
11: Amin, amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
12: Ayo nak keneh si teteh kudu milu ke kantor, pikeun dipariksa. Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeuna. Tuluy bah abu nyamperkeun pelayan, bari saterusna gagaradah kana awak eta pelayan. Leungeun bah abu harita teh susur sasar kana awak eta pelayan. Atuh si pelayan teh teu tarima, manehna jadi nafsu.
13: Aeh, kurang ajar sih ya. Wani-waninya bakan awak dewek. Memang na dewek teh awewe murahan.
12: Truk harita sirah bah abu teh ditakol ku canting buntung. Atuh bak harita bah abu teh ngagoak.
13: Wadaw, aduh ampun, ampun.
12: Para mitra sadaya, nempo kaayaan di warung ribut, aki ganteng jadi sasah. Jung harita manehna teh nangtung, tuluy kaluar ti warung bari ceceuleuweungan.
13: Tulung!
1: Ayah bancang pakai wu. Ayah bancang pakai wu.
0: Para mitra sadaya, sora aki ganteng ceceleuweungan sigana teh kadengeun ku salah saurang dokter. Harita teh aya saurang dokter awewe anu keur leumpang ka lebah warung bari ngajingjing kantong keresek nu dieusi ku rupa-rupa kacoan budak. Nempo aya dokter awewe datang aki ganteng gudagiru asup deui ka warung ngabejaan anu araya di dinya.
1: Hei, hei, hei, geus tong raribut. Tuh tempo aya dokter Lilis. Mun kanyahoan urang nyeun kaributan bisa disetrap.
0: Nu disebut dokter Lilis harita teh guragiru muru warung. Sanggeus aya di warung nu araya di dinya kompak nyebut kieu.
1: Selamat pagi cikgu.
0: Tuluy sarerea ngahormat. Telila tuluy dokter Lilis nanya ka aki ganteng.
4: Aya naon ieu teh aki ganteng? Tadi pangdenge ibu mah cenah majar teh aya bacang. Kabeneran ye, ibu keur lapar. Tadi jatah ransom di kantor di Badog Meong.
0: Aki ganteng ditanya kitu teh, manehna katempo bingung. Sigana celi aki ganteng kabeneran geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh noel pelayan warung bari nanya semunga harewos.
1: Teteh, nanyakeun naon tadi ibu dokter teh?
0: Nu ditanya bet saruana para mitra celina teh rada gemul. Tuluy ngajawab panahnya aki ganteng, sarua semunga harewos.
4: Teuing, mun teu salah mah tadi bu dokter teh nanyakeun saha cenah anu hayang dicangcang.
0: Kebeg harita aki ganteng teh ngarenjag. Tuluy manehna gancang-gancang ngajawab.
4: Oh, bu dokter teh naroskeun saha anu hayang dicangcang? Itu tuh pun rayu. Ges-ges-ges cari cing. Ulah ngaromong teuing teu puguh. Siga nu garelo bae ngomong teh. Ayeuna bu dokter rek ngetes olahraga. Sok siap gerak baris. Ku ibu rek di absen heula hiji-hiji. Coba mana aki ganteng?
1: Aya bu.
0: Cek aki ganteng bari tuluy kaluar ti warung. Jen harita manehna nangtung gigireun dokter Lilis. Bari harita teh leungeuna sabeulah nyekel sarung nu rek morosot. Saterusna dokter Lilis ngabsen deui.
4: Aki Rayud?
1: Ya, siap mu.
0: Aki Rayud harita teh nembalan tuluy nyamper dokter Lilis bari nanya kieu.
1: Mane aya naon mu? Cinan teu nyalukan abdi. Pan biasana mah sok cuek imut teh.
0: Ngadengnya Aki Rayud ngajawab gitu dokter Lilis teh nyentak.
4: Nangtung, nangtung, lain aya naon aya naon.
0: Aki Rayud teh rewas barang disentak ku dokter Lilis gitu. Tuluy manehna ngajawab.
1: Nos nangtung nai mae geuning mu. Kamari pan ku pan dokter entos ditangtungkeun jangat tihang bandera. Pendah dites nyanyi salah bae.
0: Dokter Lilis harita teh ngusap dada bari ngarahu.
4: Duh, ari Aki Rayud karek gelo sakitu ge ijiran pisan. Hayang lulus henteu. Ayeuna sakabeh pasien rek dites katerampilan olahraga.
0: Ditanya kitu Aki Rayud teh gancang ngajawab.
1: Ih, ani mu dokter nyatang tos anu. Sahanu teu hoyong lulus. Sadaya oge pasti pasien di dieu teh hoyong lulus. Pan upami tos lulus mah panginten abdi teh kenging ijazahnya. Tah engke teh abdi mah bade teras kuliah supaya gaduh gelar sarjana gelo.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong ngaco, dokter Lilis teh keuheul para mitra tuluy ngomong nyentak.
4: Meunggeus tong ngacaprak bae. Hayang dibere peunteun nol. Sok buru nangtung tukangin aki ganteng.
0: Diomong kitu teh para mitra, Aki Rayud ngelemes, tuluy nangtung tukangin aki ganteng. Satuluyna dokter Lilis ngabsen anu sejena.
4: Bah Abu?
0: Cek dokter Lilis nyalukan Bah Abu. Bah Abu harita teh kadenge ngajawab mani tegas.
1: Siap komandan.
0: Ceg harita wa Abu teh kana katepel, tuluy dikongkorongkeun kana beuheungna. Jerut harita manehna turun tina bangku warung, dirigdig lumpat muru dokter Lilis, bari hormat.
1: Siap laksanakan tugas.
0: Nempo polah Bah Abu kitu, dokter Lilis teh morongos.
4: Nanaonan ieu teh Bah Abu? Kalakuan teh kawas nu gelo.
0: Huleng harita Bah Abu teh ngahuleng, tuluy nyarita.
1: Duh, punten bu dokter.
4: Rumaos abdi mah gelo oge nuju diajar kene. Hapunten atuh pilih aya kalepatan. Manawi kapayun mah abdi oge bade soson-soson diajar supados janten guru tangge teh pantiasa ngajar nu gelo meureun.
12: Dokter Lilis harita teh katempo gogodeg, tuluy nitah nangtung ka Bah Abu.
4: Geus tong loba omong, hayoh nangtung.
12: Sanggeus Bah Abu nangtung, satuluyna Dokter Lilis ngabsen pelayan warung.
4: Mamah Neng?
12: Si horeng para mitra pelayan warung teh anu katelah Mamah Neng. Cenah cek beja pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa teh, pedah boga cita-cita hayang jadi nini paraji ngan teu kalaksanakeun. Antukna manehna loba ngalamun nepikeun ka kudu dirawat di rumah sakit jiwa. Ngadenge ngaran manehna disebut, Mamah Neng Guragiru muru Dokter Lilis bari katempo ngajingjing canting buntung.
2: Tuluy harita teh Mamah Neng kadenge nanya.
4: Bade aya pikir saeun naon ieu teh Bu Dokter? Abdi mah asa rareuwas pami sering teuing disetrap mah. Lah, abdi mah bade mengundurkan diri wae ti rumah sakit jiwa. Wios bade ngalih ka puskesmas.
12: Dokter Lilis ngadenge Mamah Neng nyarita kitu, manehna jadi nafsu.
4: Ae, ngomong naon bieu teh? Baru rek pindah ka puskesmas? Teu bisa. Mamah Neng geus teken kontrak jadi penghuni rumah sakit jiwa. Nepi ka bener-bener jadi jelema gelo teladan. Ayo, baris ketuh, baris.
12: Atuh najan bari rada keheul, Mamah Neng antuk namah milu baris, nangtung gigireun Bah Abu. Para mitra sadaya, sanggeus opat pasien narangtung, harita teh prit, Dokter Lilis teh niupiriwit. Atuh opat pasien anu keur narangtung teh, harita katempo ting laringeuh, teu ngarti kana maksud Dokter Lilis. Kadenge pok aki ganteng nanya.
4: Bu Dokter, upami piriwit ditiup sakali mah kieu sanes.
12: Bari harita teh katempo aki ganteng nyingsatkeun sarung semut pingping. Nempo pamolah aki ganteng kitu, Dokter Lilis teh muncereng tuluy nyarekan.
4: Nanaonan ari aki ganteng? Bu Dokter mah keur ngacakan piriwit bisi teu disada. Tah ayeuna Bandungan ku sarerea. Aranjeun opatan rek dites kamampuan berolahraga. Sing saha anu alus prestasina bakal naik peringkat tina gelo pemula jadi gelo profesional. Tangke mun geus boga gelar profesional bakal dikirim ka rumah sakit jiwa tingkat internasional. Arti
12: ngadenge penjelasan Dokter Lilis kitu, sarerea pating haruleng bari tuluy silih pelong. Telila pok aki rayudnanya.
3: Mu Dokter, upami tiasa mah olahragana ulah anu abot teuing. Abdi mah mun cape teuing teh, bujal sok ujug-ujug manjangan.
12: Teuli harita teh disambung ku aki ganteng.
4: Komo abdi mah Bu Dokter? Mun kacapean teuing teh, tuur sok jadi bengkok.
12: Ngadenge rupa-rupa alasan para pasien, Dokter Lilis jadi lieur, antuk namah jadi emosi.
4: Gas, ganeng. Maraneh teh hayang lulus tah henteu? Mun hayang lulus, sok atuh sing narurut. Tah ayeuna geura siap-siap balap lompat. Sing saha anu lompat neuleuwih unggul bakal meunang gelar Master of Crazy. Sok ayeuna nangtung ngajejer. Lamun ibu niupiriwit, gancang lompat patarik-tariknya.
12: Tuluy harita anu opatan teh nangtung ngajejer, bari nunggu aba-aba ti Dokter Lilis. Telila kadenge Dokter Lilis mere aba-aba.
4: Awas. Siap. 1, 2, 3. Prit.
12: Para mitra harita Dokter Lilis teh new piriwit. Tapi jauh tina panyangka. Harita opat pasien teh nya ari lumpat namah lumpat. Ngan arah napa burencai? Aya anu ngetan, aya anu ngulon, ngidul jeung ngaler. Atuh Dokter Lilis teh jadi bingung. Kadenge harita manehna cocorowokan.
4: Hei, hei, reka marana.
12: Anu lompatan harita teh teu puguh arah jeung tujuan. Aki ganteng harita lompat ka kulonkeun. Lompatna teh egang sabab harita teh bari ngabondong kaleci mani loba dina sarungna.
0: Sedengkeun aki rayut dumpatna teh rada bungkuk, bari nyenyeret kardus kosong nu ditalian ku tali rapia. Bah Abu jeung Mah Neng mah harita maranehna lumpatna teh mabal ka jalan raya. Ting rek kamarana tah dua jalma teh.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
16: Ya.
15: Mohon. Upami linggit teh.
16: Cikaret batu bubut.
15: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
16: Malak pagirung.
15: Malak pagirung ya?
16: Ya.
15: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh teh?
16: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
15: Engap.
16: Ya.
15: Terus karena pernapasan kumah?
16: Ya tak engap. Eh.
15: Engapnya?
16: Ngangahe engap.
15: Oh.
16: Ya sesak, sesak napas
15: sesak
16: gitu.
15: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
16: Ayo hitungan mah 11 bulan.
15: Hampir setahunan ya?
16: Ya, hampir.
15: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
16: Kemana meni.
15: Oh, tos ka itu ka dia pangin
16: teteh? Ya, tos ka itu ka dia.
15: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
16: Karak sabotol kadua arek.
15: Kadua ayunanya.
16: Ya, kadua anu ayuna.
15: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karaos.
16: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
15: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
16: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah.
15: Hmm.
16: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
15: Malahan mah kulomboge nganggo bandal teh tilu nya.
16: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
15: Laras.
16: Aya na mah alhamdulillah.
15: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
16: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
15: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
16: Tilu kali.
15: Sabra tetes sakali ngaleut?
16: Genep-genep.
15: Genep-genep berarti enjing ya?
16: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobo.
15: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
16: Polip.
15: Polip nya?
16: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
15: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
16: Alhamdulillah, ayeuna mah

0: Angga. Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Pen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Bang?
6: Agak mending, Bang. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit, harita loba pasien anu sarurak ayeuh-ayeuhan, nempo dua urang pasien aki-aki keur lulumpatan di pakarangan tukang. Komo nempo aki ganteng lumpatna egang mah, harita teh parahimoyok. Kadenge aya saurang pasien anu ngomong ngagorowok.
9: Hei, aki-aki bongkok! Ari geus teu boga tanaga mah, tong legeg hayang olahraga lumpat sagala. Mending ulin bae jeung dewek, hei! Cuang ngusup dina baskom!
8: Tuluy kadenge deui aya anu moyok ditujukeun ka Aki Rayun.
9: Wei, aki-aki bayuh yuh. Kunaon eta olahraga bari nyenyeret kardus? Ih, amit-amit kalakuan teh kawas nu gelo.
8: Aki ganteng jeung Aki Rayun dipoyok kitu teh lain ngambek para mitra. Tapi kalah beuki semangat. Katempo harita teh maranehna kalah beuki motah. Di antara pasien anu harita keur nyaksenan anu keur olahraga lumpat, aya saurang pasien lalaki kolot anu sapopoena boga kabiasaan make sapatu sabeulah. Ari sapatu nu sabeulahna deui mah kumanehna teh sok dijingjing, malah sakapeung sok dikongkorongkeun kana beuheungna. Ari eta pasien beunang disebutkeun pasien pang seniorna. Sedang ari ngaranna mah sok pada nyebut wakuwu teh. Demi wakuwu disebut pasien pang seniorna teh sabab manehna pisan pasien anu pangheulana aya di eta rumah sakit jiwa.

0: Empo aya dua orang aki-aki keur olahraga lumpat teh, harita manehna siga anu kabita hayang milu ditongton kunu araya didinya. Ti dituna mah meureun hayang pamer kabisa. Ingkud, ingkud, ingkud, harita manehna teh leumpang ingkud-ingkudan. Buru kapakarana. Tuluy kadenge ngomong tarik.
1: Hei, batur-batur, tempokeun dewek ye. Dewek ge bisa lah. Pira oge olahraga lumpat?
0: Dirigdig harita wakuwu teh lumpat ngagegag bari ingkud-ingkudan. Atuh pasien anu araya didinya, anu kalolobaanana para manula, surak mani rame pating corowok. Tuluy kadenge diantarana aya nu ngomong kieu.
1: Woi, eta sapatu ulah di aku, hei. Ulangkeun ka ditu kanumpogana.
0: Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk kanu bieu moyok manehna. Ceg harita wakuwu teh nyokot cangkang cau, anu kabeneran aya di dinya. Pleuweur harita cangkang cau teh dipangpengkeun ka eta jelema anu moyok manehna. Ngan hanyakal para mitra, cangkang cau teh ngeplos. Plos bae moos. Ngan edas, eta cangkang cau nu dipangpengkeun ku wakuwu teh nelek ka dokter Lilis anu harita keur ngabarakatak seuri. Pas pisan kana lebah sumutna. Atuh jep sapada harita dokter Lilis teh jempe tina seurina. Nyeuk harita dokter Lilis teh ngalieuk ka lebah anu mangpengkeun cangkang cau. Breh teh katempo ku manehna wakuwu keur colohok siga anu reuwas. Atuh sapada harita dokter Lilis teh ngangkarawak nyarekan wakuwu.
2: Heh kuwu, nanaonan ieu teh? Teu kapok-kapok sia? Geus dihukum sabara kali teh? Hayang dihukum deui?
0: Ngadenge dokter Lilis nyarekan kitu, wakuwu reuwas tuluy pecir harita manehna teh lumpat. Ari dokter Lilis nempo wakuwu lumpat teh, manehna teh cicingeun. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy nuturkeun lumpat ngudag wakuwu anu lumpatna boyot. Nempo wakuwu diudag-udag ku dokter Lilis, sakabeh pasien anu narongton, harita teh surak beki ayeuh-ayeuhan. Kadenge salah saurang pasien harita ngagorowok, mere semangat ka dokter Lilis.
1: Ayo terus bu dokter, udag-udag. Wakuwu mah lumpat nage boyot. Tewak sina benang, terus bere hukuman sina ngais anak munding.
0: Ari dokter Lilis dihucuhkeun ku nonton teh, harita manehna jadi beki semangat. Bari tutunjuk ka wakuwu, harita teh manehna susumbar.
1: Rek lumpat ka mana sia kuwu? Urang ajar sia, tiba heula ka aing teh ngan ngaheureuyan bae. Dipuak sia ku aing.
0: Para mitra sadaya, kulantaran wakuwu lumpatna boyot, atuh dina waktu anu singkat, wakuwu harita teh geus ka udag ku dokter Lilis. Barang geus deukeut teh para mitra, ceg harita teh dokter Lilis ngarawel sapatu sabeulah anu digantelkeun dina beuheung wakuwu. Atuh daek teu daek wakuwu kapaksa eureun lumpatna. Sarta kadenge harita teh dokter Lilis ngangkarawak deui.
1: Nah, benang sia. Eh, kuwu. Nah teu kapok-kapok ku dewek geus dihukum sabara kali teh. Ayeuna hayang hukum naon deui? Daek lamun dihukum titah ngais anak munding.
0: Kebang harita wakuwu teh ngarenyag. Tuluy ngomong dumareuda menta dihampura.
1: Aduh, hapunten bu dokter. Tadi teh, maksad abdi mangpengku cangkang cau teh. Taya sanes, eta mah bilih ibu dokter hoyong ngaraosan cau raja singa.
0: Tah, tadi teh nembe cangkang na wungkul.
1: Engke mah bade sareng eusina.
0: Cau raja singa mah, cangkang na oge seungitnya bu. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, dokter Lilis teh asa diheureuyan.
1: Meungeus gandeng sia gandeng. Ngomong teh kawas jelema teu waras. Pokona ayeuna wakuwu rek dihukum.
0: Teu kanyahoan para mitra, kek harita sirah wakuwu teh didengkek ku kelek dokter Lilis. Atuh wakuwu burial buncelik, bari kadenge ngomong semu eungap.
3: Aduh, aduh, ampun bu dokter, ampun.
0: Mangga bade dihukum naon bae oge? Asal ulah ngadengkek beuheung ku kelek.
3: Teu ciat abdi waluh.
1: Komo cenah ceuk nu nyarios? Majar bu dokter mah cenah kelekna opat.
0: Dokter Lilis barang ngadenge wakuwu ngomong kelekna aya opat, manehna beuki nafsu.
2: Ai. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek kelekna opat? Kurang ajar sia. Dewek disaruakeun jeung embe. Hayang dikieu sugan ye.
0: Sep, harita Dokter Lilis teh mindahkeun beuheung wakuwu di dempet ku dua pingpingna. Ngan aneh para mitra, wakuwu teh ayeuna mah cicing bae. Tadi mah waktu di dempet ku kelekna manehna protes. Tapi barang di dempet ku pingping Bu Dokter mah manehna teh cicing bae ngahep-hep para mitra. Tuluy harita kadenge Dokter Lilis teh ngomong nyentak.
2: Sok, rek kumaha sia ayeuna? Moal bisa hojah pokona mah.
0: Diomong kitu ku Dokter Lilis, wakuwu teh kadenge ngajawab. Tah, upami di dempet ku pingping mah genah. Mun kita tadi meureun abdi teh moal protes. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Dokter Lilis teh ngagurinyal bari tuluy morongos.
2: Ai, kangunahan sia.
0: Nurus tunjung teh. Porosot harita beuheung Aki Rayud teh dibebaskeun tina hompetan pingping Dokter Lilis. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu jeung Mah Neng anu ti heula lumpatna teh mabal ka jalan raya. Harita maranehna teh keur ngalenghoy leumpang, maksudna rek balik deui ka rumah sakit jiwa. Kadenge harita duanana keur ngobrol sagala dicaritakeun.
2: Ke, ari Bah Abu boga pamajikan teu?
0: Mamah Neng harita teh nanya, bari cetot nyiwit leungeun Bah Abu. Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
1: Nya boga atuh. Ngan pamajikan dewek mah galak. Teu kaop dewek boga kesalahan saeutik, sok tuluy bae ngusir. Ari si teteh kumaha? Boga salah kita?
0: Mah Neng oge sarua, harita teh gancang ngajawab.
2: Kungsi boga tapi ngan sakeudeung, kaburu dewek dianterkeun ka rumah sakit jiwa.
0: Keur jongjon ngobrol kitu, teu kanyahoan ujug-ujug klontrang. Harita sirah Bah Abu aya nu neunggeul ku kaleng susu. Cek Bah Abu harita teh barinya kelantarang, tuli diusapan micin rasa mules. Reg harita dua nana lempang na teh kandeg, tuli Bah Abu nyokot kaleng susu, anu bieu ngabentur sirah manehna. Saterusna kaleng susu teh ditempoan, malah dibaca merekna sagala.
1: Susu kelong wewe. Wah, kurang ajar jelema teh ya. Ngabaledog dewek ku kaleng susu kelong wewe.
0: Tuluy harita manehna teh luak liek, neangan jelema anu bieu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu. Teu jauh tidinya katempo ku Bah Abu, aya nu gelo keur nyenyered karung waring. Sigana eta karung teh dieusian ku rupa-rupa kaleng, da disada kokolontrangan mah digandeng.
1: Nah, moal salah deui. Ieu yeuh jelemana anu geus mangpeng sirah aing ku kaleng susu teh.
0: Ke. Ari nempo tina papakeana mah siga nu gelo.
1: Teu naon lah, sarua gelo ge. Tuman jelema kitu mah. Kena-kena gelo teh, sok sangeunahna bae.
0: Gantes Bah Abu bari tuluy pleuwer para mitra. Kaleng teh dipangpengkeun ka lebah anu gelo teh. Ngan edas para mitra, harita kaleng teh salah sasaran. Eta kaleng susu kelong wewe teh keuna ka tukang parkir anu keur niup piriwit. Ari keuna na teh pas pisan kana lebah sungutna. Atuh trok harita teh para mitra. Kaleng susu kelong wewe teh nenggal kana piriwit. Sarta plus harita piriwitna teh abus kana sungutna. Sigana mah piriwitna teh katerui. Harita katempo tukang piriwit teh ngahuleng, tuluy lieuk ka Bah Abu. Atuh Bah Abu teh ngarenya greuwas. Sigana tukang parkir teh apaleun yen anu ngabaledog manehna ku kaleng susu kelong wewe teh nyaeta Bah Abu. Da harita teh manehna ngagorowok bari nunjuk ka Bah Abu. Ngan aneh para mitra, barang tukang parkir maksudna mah ngagorowok, tapi nu kadenge tina sungutna teh kalah ka sora piriwit. Becir harita Bah Abu teh lumpat dituturkeun ku Mah Neng nuju ka rumah sakit jiwa. Sedang tukang parkir harita teh katempo keur nagog bari uhak ohe. Kerna gog bari uhak ohek hayang ngaluarkeun piriwit tina ti corona. Katempo harita teh dibantuan ku polisi lalu lintas anu kabeneran keur jaga di dinya. Ieu tukang parkir kabeureuyan piriwit. Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit jiwa harita kasampak dokter Lilis keur direjeng ku sababaraha urang dokter anu sejena. Kadenge harita salah saurang dokter teh aya nu nyarita kieu. Paingan pasien eueuh hiji. Si horeng iyo yo, pasien anu ngaran Lili Sukaesih. Nyamar jadi dokter. Hayo bawa ka ruangan, urang pariksa. Geus aya parobahan tante. Katempo nama, siga beki parna nya. Mun tetela beki parna mah, urang rujuk bae atuh ka rumah sakit jiwa di Amerika. Satuluyna pasien Lili Sukaesih, harita teh dibawa ka ruang pamariksaan. Para mitra sadaya, kaayaan di pakarangan tengah rumah sakit jiwa, harita kadenge raribut ku para pasien anu pamolahna beda-beda. Aya anu tetembangan bae, aya anu cecerikan, aya anu seserian, malah waku oge harita teh kadenge manehna keur pidato. Para wargi sadaya, penghuni rumah sakit jiwa, sim kuring biantara di dieu teu aya sanes nedapi doa ti sadayana. Rehna sim kuring sakedap deui bade diistrenan ku dokter kepala salaku pasien teladan. Ku kituna dukung sim kuring. Ketik wakuwu spasi gelok. Kirim ka bintang 007 bintang 008 pagar 3 kali. Beres wakuwu ngomong kitu, teka nyahuan ujug-ujug kerewak harita leungeun wakuwu teh aya anu newak. Tetela anu newak leungeunna teh dokter kepala bari kadenge dokter teh ngomong. Geus ganeng tong acaprak teuing. Disangka ku bapa mah wakuwu teh geus waras. Taun-taun di rumah sakit jiwa eueuh pisan parobahan. Hayu asup ka ruangan. Sarekeun ka ditu. Moal bener.
4: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
8: Mohon. Mohon
7: nu pamiling kita ti mana teteh?
8: Ti Sindang Hayu, Desa Wanasari.
7: Kecamatan?
8: Surade.
7: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
8: Lambung.
7: Teras?
8: Radang usus.
7: Mohon.
8: Batu ginjal.
7: Tos sabar alami teteh?
8: Atos sausum.
7: Tos sausuman ya.
8: Mohon.
7: Tos lalandong ka mana wae teteh?
8: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
7: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
8: Alfa propolis.
7: Mohon, siap sabra botol teteh.
8: Atau siap 2 botol.
7: Sareng ayeuna pangintenya?
8: Mohon. Mohon,
7: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
8: Mohon.
7: Naon wae nu tos damang teh?
8: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
7: Alhamdulillahnya.
8: Ginjal teu aya.
7: Alhamdulillah, sareng sendang ngaleut landong alfa propolis. Alhamdulillah eunah mah panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
8: Ya, alhamdulillah.
7: Mohon, alhamdulillah.
8: Wirobihan
7: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
8: Amin.
7: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
8: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
11: Iya.
9: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
11: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh,
11: desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah
11: ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
1: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
2: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
3: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
4: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00. Korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: சின்னரித்த ngawiyo saken kawon tenan pangreruhanana Arjuna di hiji tempat
1: walah iya iya
0: anu katsana kakusir daya madukara kareh kabanasapun ku nagara Amarta
1: kan tenan
0: aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di tempat
1: leres
0: disalebakeunana balong tur pare keur hejong emploh di nagaleng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana
1: eta hiris
0: cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus. Pamit sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Iya iki.
0: Sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreureuhanana Adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala
1: iya iki
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan iji satria pinilih tanding para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kelot ngeso budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas dina didikan

tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Unirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kaharep diukna kang oge Astrajingga Dawala.

laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk pan.

0: halayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana on kaulan pangarsa. Antos kang,
1: oh mangga mangga mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos, nuhun po. Ti abdi ge teu kantun kulang. Jaka tingkir. Ditarima dawala sumuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng
0: aya naon ieu teh kulang?
1: Mangga aya pikeur saeunaon.
0: Oh kieu kang. Saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur. Ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih teuing hari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe kadina ogé milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieun anu cing beledug gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh. gas ieu mah meureun heuh gas ongko ka seureudengan ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu ni
2: anu palsu engga bocor teh
0: engga bocor kulan eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munih bangsa urang mah kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut munih munih teh pan dibawa ku garong geus ngiclik we numawi dina rasan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang aya di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi hareng-heng kudedengean bencana alam belah kidul jelegur can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can angeus di belah kaler beledak belah wetan can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can angeus-angeus kitu kulan yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tah ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa amin ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh kitu kulan lar sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras laras laras ih kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti masyarua eta teh bisi siling teu apa dina kitab alfiyah bab imalah teh heeh gerepek tempo Tete alifna digenti ku iya ngan iana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae, jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai para buat cenderawasih.
0: Beda, beda murid Jaka Tingkir. Oh, lumayan eh gitu.
2: Lumayan eh
0: gitu. Mudah-mudahan eh cuklan. Tangtu na oge da urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paehna teh kan ukur semet bilatungan. Tapi aja lemah mah sabajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu tangtu na oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali ginsing te sanak te keluarga te emang te alok te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hirup. Kumatak cekolot bahla magening cing cangkeling manuk cingkleng sineten plos kakolong bapak santar bulenang numatak cing gera areling di dunya te cungklang cinglengan sorangan plos seka kuburan di bulan seneng-neng keung yoi keung tapi cepotong keung di dunya urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh bageur upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah. Moga-moga we agan mecing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur ka nu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
2: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
2: Amin.
0: Amin. Lir penra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bonas.
3: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: ya. Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpa propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen ka nu sanes, ka nu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
4: Mun ka sadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Yeung sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Sampurasun.
11: Naon Kang?
0: Denge eta amuing.
11: Naonnya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
11: Sijang. Aya naon pindah ka desling?
0: Syok.
11: Tong sacarowokan teuing sia.
0: Ram siang ye. Sampurasun.
11: Rampes.
0: Punten.
11: Mangga.
0: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
2: Alah tiuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya kena gebros.
2: Ulah silaka ku pamolah sorangan leren.
12: Aya hormat wae neta.
2: Aya korban. Asa tiuk-tiuk hormat jauh.
0: Geningan aya denawa Kang, amuing. Mangga linggih

paquet cholera. Ningali sedaya ingkang sampun prapta. Paket cholera kan ningali ningali sedaya ingkang sampun prapta. Wis kena dihin pinas.

0: Pues que no te gente naste carsaglia. Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
1: Sing jahit.
2: Aya eta teh AC.
1: AC bisa jadi
3: teteh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
0: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu.
3: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit?
1: Iya. Aing geus ngaletak teh
4: karena. Ngaran kaula. Ngaran kaula teh Nur Geni.
3: Kala Nur Geni
4: leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing.
3: Ti nagara naon?
4: Kaula, ti nagara jin.
3: Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu.
1: Aha.
3: Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh.
4: Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
3: Ti nagara
4: nagara guha Selabintara.
3: Raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara?
4: Nu gumanti aji di nagara kaula, raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
3: Wijarnaka
4: leres.
3: Aya naon anjeun datang ka dieu?
4: Okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna.
3: Memang kaula pisan.
4: Alah, nyuhun, nyuhun. Leres salira Arjuna.
3: Leres.
4: Aya eta gedengeun saha pangkeureun?
3: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
4: Saha?
3: Semar.
4: Semar.
3: Leres.

0: Semar ngaranna mane?
1: Sumuhunun.
0: Nah, kawas nu atuh papanggih jeung bapa teh. Boga boga hutang bapa.
2: Tos, rek tos baraya we.
0: Atawa bogoheun meureun.
3: Aye eta anu tukang saha?
0: Abdi lah.
3: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
3: Aye eta anu tukang.
0: Abdi, Luna Maya. Iye.
3: Nuhun.
0: Aya naon denawa?
3: Kulat?
0: Aya naon?
3: Okiyo salaras nama. Kaulah dongkap kaditit aya sanes. Kaulah teka utus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna.
0: Kautus ku raja. Oh duta, ya duta.
2: Utusan.
0: Utusan raja anjeun
3: leres.
0: Maksudna
3: ari maksad teh kil.
0: Di negara kaula teh salarasna keur kata raja rupa-rupa wabah.
2: Wabah jeung musibah.
0: Wabah musibah panyakit anu kena na ka raya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui
3: anu turuwisen
2: anu tampak kemawar segala
0: anu bisu teh sadurung tah kitu. Hai nu karamian,
3: da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu.
2: Hayu berikan cinta pada kitu.
3: Da kitu can gempa bumi.
2: Longsor
3: banjir jeung sajabana. Wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna.
0: Eta teh akibatna teu areling meureunan pandiyanana.
2: Bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh.
2: Loba korupsi. Ari pis iman.
0: Heeh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit teh meureunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu.
3: Tak itu ya.
0: Jadi
3: tak kaulah teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaulah waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getih nak dipake ngulas ngales ke karaton.
0: Nah, sakarareung teuing.
2: Lain biasa sing paruringkat dunya teh wae.
0: Hayu pek teh ku cepot.
2: Hey.
0: Banting sia koing. Ngomong teh ka mana karep palias kitu jurig ah.
2: Lain kawas lumung wae, boga lanceuk.
3: Ya, kitu ieu teh.
0: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna er mimitina astungtungna er Supri
3: lain
0: Dorna
3: lain
0: ieu mah mimitina astungtungna er Dodi Darsono.
3: Jauh cuma acu. Tong disarua ke jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
0: Uluh.
1: Dang.
4: Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
2: Sabar.
4: Pengen keungwai cita tadi dek tejar.
2: Pengen buat teloyo ketinggalan.
4: Nepi kadi sajajar kenjeng sato dewe tele.
2: Sajajar kenjeng ento.
4: Tenang. Sajana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
2: Tenang.
4: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ka waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun.
3: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
4: Yang kumaha deui? Cicing cicing cicing.
2: Sarwakeun deui ayam tulak kakak.
3: Jadi menta Semar Badranaya. Leureuh. Kumaha lamun digentian ku sato?
2: Tos yang kubuat.
3: Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung.
4: Atanapi digentosan teh ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah.
3: Kumaha kinten-kintenna?
4: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moal rek mikeun. Nuhun agan.
3: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nage moal mikeun.
4: Moal. Lapur atuh.
3: Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar?
4: Oh, dari teta maga.
3: Tong borohinga dibeuli. Tong borohinga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu.
4: Kaula salaku pamimpin mingpin rakyat. Kaula janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula. Nuhun agan. Eta sumpah satria hanya ahna pamimpin nepi ka kitu nya. Tapi di negara astina mah lain nya ah jadi bangsat pamimpin teh.
2: Oh. Lobana paranyang kokod teh.
4: Lobana mah paranyang kokod.
3: Jadi moal dibikeun.
4: Moal.
3: Kumaha lamun kaula maksa?
4: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
3: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
4: Masih cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
4: Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong hareuras beuheung hese ngaliuk.
2: Mata kusibah wae ge kitu.
4: Oh.
3: Jadi moal dibikeun,
4: moal.
3: Bener maksa kaula oge,
4: kaula bakal nying hareupanana.
3: Ah bade maksa we.
4: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okop pikelan pati. Ih, agan ulah agan. Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan

asa teu tega nyisi mabdi ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati nu sadaya-daya sawios dapun anak oge aya Astra jiga sarang dawala agan teu tega nyisi mabdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayah nak Kakang Semar nyumput cepot nah. Dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju kepada

What happened? Okay, diukulah lana. Ha? Diukulah. Okay.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Eh, salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam nanti.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh nyaho aing ge
1: his Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge
1: Islam.
2: Biasa di lampung teh.
0: Nya. Heuh nyaho. Heh, aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Hindun. Islam. Apa Hindun?
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah waka maranao sahingga san ayah dina jalur ka islaman. Oh nyaho.
1: His Islam.
0: Eh bolot gini.
2: Bolot kan tidak budak cuman.
0: Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge dati barat oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimirajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa, belegung.
2: Lamun kana mangga ka mana teh?
1: Salah ulah ngaheureuhkeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa.
0: Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sia nu bodo mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuhkeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot.
1: Hisna aing maneh.
0: Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap-siap si Ramadan. Nyaho aing oge.
1: Eh Ramadan lain Roma irama na jate.
0: Aduh. Ajeng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu meneh? Nyaho nyaho.
1: Tattaqun.
2: Tattaqun.
0: Lain tak apa saja. Diuk sia diuk geus dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk.
2: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak mah teu
0: parah. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
2: bapa urang memara
0: jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber.
2: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan ai kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna muntaber daun jambu batu.
2: Rios.
0: Nyaho aing oge. Ah, siapa lain ku jambu batu.
2: Nyambung atuh geus teu apa. Da bae nyambung atuh diajak ngobrol ge.
0: Baik meneh ngarobrol. Hayu geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa deh papa
4: alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin,
4: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: oh, desa sebelah. Desa sebelah, hmm, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah, ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu, ya Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
9: iya,
8: gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Tepa, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
9: Amin, amin.
8: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambung nate. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho aiko gehis. Nah setelah Sarman Ibrahim. Mereka yang ngejejek ai. Uwanu nyubut Sarman, uwanu nyubut naon. Ayat tewakun perintah dunungan urang. Nyaita anungaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngerti sampean mangga siap sabara jami ah aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sate kapolah de dunungan urang siap buruk tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk lain kana ojek kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh ditukang dihareup ditukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adom Adam duh ngeus keun bae cong didenge tah kitu wayahna siap.

0: Arjuna, memang kaulah. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaulah leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tega larat tega pati.
0: Geus buleud kaulah.
2: Ayo.
1: Kadieu sia. Dek kumaha.
0: Lesotkeun denawa.
1: Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah.
3: Poe. Hayo sia. Usik.

dicasar bolangkeun ku aing. Nuhun agar selamat. Selamat dawala pidoa ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi namehna. Ali. Bejaan si Astra jingga ulah cicing harapun bisi kasabet ya panah. Saya kurang saya masih jauh.

0: Karena soca.
1: Ada.
2: Jadi kak kamu.
1: Aimane dek mana? Badena bu. Nah, cek uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawiyo si abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak. Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana ieu sih? Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein?
0: Di Baghdad bukannya di
1: Asad. Ieu pusaka Baghdad teh.
0: Senjata kimia pemusnah massal teh eta teh di Afrika ada
1: beunang. Iraha maneh meunang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?
0: Nyimpang heula ka Irak.
1: Nyimpang heula ka Irak. Belah manaun Irak teh belah manaun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor kaki dua iya keluar ti Cakung nyingkah nyingkah siap buru-buru aling

0: Eta jaga tingkir.
1: Gawala. Naon? Healing, healing.
0: Bisa kesabar.
1: Awas senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu terus pugu.
1: Darah tinggi senjata ini.
0: Sok kamu terus pugu senjata kamu
1: tadi. Tembak kau ingat. Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongkoh nyumput. Tu nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da panjang.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ye? Modar siapa?

0: Push!
1: Gobloknya, eh, benzinana.

0: Dah wala. Tolong, tolong.
1: Dah wala. Dah wala. Dah wala. Dah wala.

0: 我哎呀，东龙，东龙，
1: 啊，转到我。

0: Pahanu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa denawa.
1: Doh, yege.
0: Astra jingga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, yege.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nujuk naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh,
0: yege. Bilih aya bancang pakewuh ka negara.
1: Yege.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngepret sotir merak ngibing sosotiran tina kendingane pun macan-macan.

0: Ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, aya pikeun naon? Ulan.
0: Mangka saringcing pagekan cing saringset pagehikeun.
1: Duh. Sumuhun.
0: Sanajan ieu kasebutna nagara aman. Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenah ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh katenah ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Da eta ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil tulang.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mah moal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa katasi lewe ulah.

0: Mudah-mudahan nagara
1: duh, buahnya
0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ih, kan tenang bulan. Mudah-mudahan
0: terlepas tina bala bantuan di Balarea.
1: Sumuhun tangguan dan ayah kita informasi.
0: Kalayan menta supaya dironjatkan dina sagara rupa widang keamanan.
1: Saya, saya.
0: Dina sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganja.
1: Walah, mangga bade diestokeun bulan.
0: Sareng senang ngarerekeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngamah jumantarane.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busanane Gatot Kaca?
0: Busanane Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Ge.
0: Glung cupit suara palsa huncakan sana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasane pun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumama.
1: Inggih.
0: Simawe sinjang wasununa.
1: Suasane.
0: Suasane wanci tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Inggih.
0: Simawe terumpah ceramah.
1: Pengawasane pun.
0: Pengawase pun bisa mabur tanpa larcang cut telewanda.
1: Sang
0: cut pengawase pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat lahu datang ke ganaman cat kadia merlong tuminat datang asal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, tina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, penten kasadayana, konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
1: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya teh Cek?
2: Tetes mata, tesma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
1: Wah, geningan seueur kasiana, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
2: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes

0: nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cul.
1: Alah, salamet euy tuh.
2: Alhamdulillah, sang jadi
1: eta. Yang sang ni tangka sukun.
2: Satokeun jeung puasa eta.
1: Alah, ya Bang Bara tuh. Elos ya.
2: Nyari tulungan ka
1: sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian mah.
0: Tolong.
2: Sakitu ge salalamet.
1: Kurang 5 menit silakan maneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
0: Aya aka salamet. Salamet euy. Hari silai kuring mah paeh.
1: Udang sia.
0: Alah.
2: Tulungan.
0: Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh.
1: Ieu mah.
0: Ah, udang ah.
2: Udang.
0: Udang.
1: Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun semua bakti sulan diterima wae. Bagi kajadian naon maneh?
0: Hah?
1: Bagi kajadian naon?
0: Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Iya. Dasar kudu salamet.

0: mana we gitu.
1: Iya.
2: Pangna maneh aya di luhur naon?
1: Abdi teh sieun dialungkeun.
2: Dialungkeun ku saha?
1: Abdi teh nuju dipilah. Dipilah pangaulaan Arjuna.
2: Ya, tuluy.
1: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina.
2: Ya.
1: No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu, seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
2: Aya buta.
1: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kahareup sakitu. Kagigir, kagigir sakitu.
2: Tuluy.
1: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuneun juragjuna teh maksa-maksa nyuhunkeun pun bapa.
2: Menta bapa maneh.
1: Muhun.
2: Keur naon?
1: Kangge tumah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung emé bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Aye sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
2: Di mana teh?
1: Di ditu nu mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sawes buta.
2: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
2: Di mana mana?
1: Mali ditu kulan.
2: Init.
1: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeuh. Haling atuh aing tuh sakalangan sate. Atawa si lain teh heula. Nah, make jeung haling eta lega jalan teh. Eta
0: jalan ka Bulungbung atuh.
1: Heuh, kosong euy.

0: Sami Arjuna oge dialungkeun ku buta-buta. Untung Gatot Kaca tiasa nyalametkeunna. Woi.
1: Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, paman. Sembah kapihatur, paman. Nuhun kaseh. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kenging wartos di Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Si Cepot si Dawala salamet parantos. Nuhun kaseh. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaha. Belah ditu mios kawan. Dasar kudu salamet. Nuhun anak King Gatot Kaca. Ya di baledo baik.

0: kamarnya
1: jelemacara
0: mana lodar
2: dendawat di mana sampean
0: mun urang mengomong sagaran
2: aran kaula Gatot Kaca.
0: Hah?
2: Gatot Kaca.
0: Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Lain da, abok da mabuna kadena.
2: Teu nyamung sia.
0: Hei Syamsuddin.
2: Ka mana we karep sia?
0: Naon?
2: Ka mana karep?
0: Di Jati Asih.
2: Dasar.
1: Ah, ada entong di Bandungan teuing meureun ge atuh.
0: Wah.

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Bukan jarami. Cari angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, ya aku. Ya cek aing oge rek kumaha ya. Ajik.
2: Pakai maco.
0: Goblok sia.
1: Itu.
2: Hei, kokolina.
0: Ye muni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah dirinya anjing.
1: Itu.
2: Apa pasrah
1: tapi hei.
0: Muni ngagolosor. Dua di bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
1: kemana bio?
0: Geblok.
2: Ayah naon?
0: Gelo bujur aing dikicu we terus.

0: Ya. Nah, Kang. Bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput. Hei. Hei, gimana, Kang?
0: Bau. Sugan teh moal ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Ulu.
0: Ayo musik
1: Eta kakana.
0: Wah, meureuh kana beunang meureuh. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar sa. Aji.
1: Eta gerakan naon
0: eta? Hebat deuleu. Weta. Esa. Iya. Oh, sia.
1: Kaya eta akan terserah.
0: Nyanyi tukang silat ieu jelema.
3: Iya tah. Iya.
0: Woi. Woi.
1: Dari
0: yang tadi dibawa ulin kicu ah. Oh, serius. Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo.
3: Tah ya. Ieu.

0: apa itu ibaratnya tempat dan gua
1: kacap men.
2: Walah dulu itu.
0: Kamu marahkan campuran anak buah.
2: Ya dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi kapal bah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal

0: Kemana uwe?
1: Pakat ku lepas. Hampang pak jenet.
0: Uwe dulu.
1: Gaya.
0: Belok deh ke mana?
2: Ke itu.
0: Ke sebelah ke depan.
1: Ke becir.
0: Kaduhung tuh dijejek wey. Nola kabur sini nola. Hah kabur buru-buru.
3: Sana jana pika pelumah mana kwa yang si Semar tetap di udang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti. Aing mua hasil de lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
1: Kabur pirama
3: pula. Wah, siap muat ngulon kaburna di udang.

0: Ya, anu bapa dewek eueuh.
1: Oh, teu aya, Kang.
0: Di dieu tadi nyemputna teh.
1: Ka kamana tuh akang bicara?
0: Beuh, silaka euy. La la la la, naon ka disia? Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot. Eueuh. Angkotna geuda loba tuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh. Atawa milu ka rombongan sejen.
1: Ada tarang.
0: Urang-urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur bae ka dieu.
0: Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Na aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun Bapa Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan.
1: Bulan suci.
0: Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang kaenya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara. Kang Dodi Darsono
1: jeung
0: rerencanganna. Urang kayanya sakalian minta ongkos. Oh, tek minta dolar, Lin. Ye, lain dewek tek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan, ah pan ngeus teh. Haben we lain keur panayagan, engke panayagana panggung engke.
1: Oh, engke berapa
0: oh, hayo atuh moal macet gitu. Heuh, kan bae urang saseleke we. Berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sa gedeung. Iya. Hah? Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heuh. Bapak R. Peri, ieu Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh,
0: Suranto. Mawar bodas nya euy duh.
1: Oh, mawar bodas akan.
0: Heeh. Anu kitu teh geuning. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteuy. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: ke dieureun ke detail
1: ieu. Kira-kira teu rido mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh. Nah, jadi penyakit ya cuy.
0: Maka jangan terari doh segala.
1: Mawar muda sama dangdut kan kira cuy. Oh.
0: Jadi gitu.
1: Wari yang dewek jadi kenangan. Era yang ku bapak hajat. Nepi kadi jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui.
0: Mulai
1: tekau pereureuh. Sing dah sete geus karolot atuh.
0: Nah, rumasa ya geus kolot atuh.
1: Sing boga ka era deui.
0: Ka era gede.
1: Bapa era Ayon. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh
1: akang. Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede tetekannya ahna ka urang-urang sarere aja.
0: Ageung kaseniman teh.
1: Kaseniman boh ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan bakti sosialna teh ageung.
1: Sok, dalam mun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang, moal pimah hieun nya aye keu mana ngapoyang pan kabagi sarere pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Seutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh.
0: Namahanana teh.
1: Heeh. Numata garepek seuri geus sapoe teh ngeureun-ureun. Heeh.
0: Lumayan 4 tahun namahan umur
1: teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh
1: kan. Ningalikeun Bapa Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh. Mun
0: dikasep kitu.
1: Padahal yuswana mah teh tos 18 tahun.
0: Dapat
1: 18 tahun
0: budak. Heeh. Kana beuki cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang Raina.
1: Pajinang tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Dibelaan cul nepi ka barang kiri mongko. Oh, lengkeng mah.
0: Lengkeng mah.
1: Udud mah.
0: Leuteunana.
1: Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh.
0: Bekasi.
1: Kepala terminal ongko.
0: Eta teh.
1: Di Cikarang.
0: Canti Paris.
1: Can Paris, bos pabrik kerupuk.
0: Kerupuk. Paris
1: Anta Prima.
0: Semua.
1: Keluarga jati luhur, jati asih.
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu Cikeneh tituti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Di Beijing ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wado si surat teh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan.
1: Seueur ti Kuningan, ti Garut, ti mana-mana. Di dieu. Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Sing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: teh. Can di Sukabumi. Pamarwan. Hayang Atin. Heeh.
0: Araraya.
1: Numatakeun lebah dia sok prioritaskeun da urang mah pagawean jeung anu kuring kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoran lain.
0: Pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua ciki we ngagulak-gilak si cepot.
0: Bisa,
1: ya,
0: bisa belang-belangan
1: tapi lumayan.
0: Lumayan belang-belangan bawa akang deh.
1: Heeh, bisa ke luar negeri, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Yerio, Amerika.
0: Keliling Eropa.
1: Hai, tamat mah euy dina sagala rupa ilmu.
0: Kumaha?
1: Jadi duit.
0: Oh kitu bener
1: kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal.
0: Formal.
1: Mata ke mati ke kahreup mah dalang teh insinyur doktoraneus
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu disinghareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek
0: anu ngaronyat.
1: Heeh,
0: nu ningkat bener.
1: Heeh, dalang tingaleun wawasanana kurang.
0: Kurang teu bisa gigelan, teu bisa gigelan jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
0: gigelan jaman.
1: Gigelan jaman kumaha we carana? Heh. Dek dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
0: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
0: Obor we mah juru panggung.
1: Ku juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geledeh liang irungna teh. Ya.
0: Benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh.
0: Agamana pabiogi Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Kumatak eueuh gawe mah disebutna ceuk urang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuuleun.
1: Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh.
1: Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh.
1: Marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
0: Hayang dibersihan.
1: Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Aya pangabutuh gede.
1: Aya pangabutuh gede.
0: Aya digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah.
0: Nah.
1: Dina datangna ge diirit meureun. Nya.
0: Leutik bener kan?
1: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Ceuk Kiai mah cenah engke di kuburan teh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Ngajawaban leungeun kumaha
1: ari? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh.
0: Jawaban
1: batur mah geus ngajararawab aya gunana.
0: Jawaban leungeun nepi
1: ka kitu. Heh.
0: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana.
0: Keur ka jelema deui,
1: bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
0: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur,
0: keur nyakolakeun budak,
1: keur nyakolakeun budak,
0: keur ngadidik budak,
1: keur ngadidik jeung sajabana terus digawe digawe digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa
0: sampai berhasil luar biasa betul
1: nya
0: bener kan sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, tah urang teh ngalagu kitu.
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon Kang?
1: Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang kos kereta
1: api. Geura sok ngalagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Jadi tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: dalam menterik tipu gitu mah mau ada kenangan aing.
1: Aing Berlin urang ketipu ku si Akang mah.
0: Heeh, tak gitu politik teh euy.
1: Lain lemes gitu.
0: Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau ada kenangan panai kitu mah. Padahal tulus ngigana dikenangan.
1: Lain kepancing, Rin.
0: Heeh, gitu. Tah, moal aya nu ngademo ceuk nu nonton geunah Bapak Hajat ngeunaheun.
1: Kedangala geunah.
0: Coba lamun saron gerepekna kolana ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji matara.
0: Ituna kabeh teu puguh hayang kolana teh gerejo.

0: dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku dedeleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung ngarangah erengeh ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonan kitu peda.
1: Bener kan?
0: Ya.
1: Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kamardekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Jelegur merdeka ta anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Dan naonan geura sok? Pikir ku yeuh.
1: Tidak berjuang heula.
0: Heeh, tidak berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ieu duh.
1: Oh.
0: Nyaah ka urang.
1: Bakti sosialna ageung.
0: Bakti sosialna gede. Nya.
1: Kanu alit teh.
0: Kitu cenah oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Heeh. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna. Dijabah caina mah loba. Ngan lauk ngencar.
1: Ngan lauk.
0: Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunya na loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Keurna naon? Loba mobil, lega sawah, gedong alus aya di bui. Gabungan duit rakyat di hakanan duit negara. Bener?
1: Da teu dinikmati.
0: Barokah eueuh. Cek deuk oge.
1: Aya duit loba bener.
2: Dina finish teh kalah hipung.
0: Tah kitu euy.
1: Bener ka.
0: Oh kitu we dek hadek neang anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Nya sok sing penak akang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ya mah bisi. Alah ampun aing ngamangeuning bapa deh ge sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: sieun neuleumkeun maneh we.
1: Sok reuwas.
0: Oh, iya.
1: Sok atuh.

0: Jang
1: kurang gua
0: melang kabar udah kakang silain ditinggalkan komo dunungan dulu amu
2: kantos gua mati gitu komo kaputra
0: Oh, ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun.
2: Ai deukeut diomongan geus barang teh daki
0: nyatakeun. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
2: Duka teh warna
3: teh
2: samono ngewa ka buah
0: teh. Teuy, da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
2: sumuhun
0: aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da aslina mah urang teh pan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna
2: gumantung kana pagawean
0: yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deuh jang teuning heeh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh ah dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta
2: teh.

0: ten dilumpat.
1: Ini kacau lupa.
2: Syok, siya. Gesewa aja nama pengacara mana.
1: Gesewa pelindung.
2: Nah, anek minta tulung ke Adnan Buyung Nasution. Nah, arek karuhut si Tompul.
1: Syok. Rek ojah kamu.
0: Ah, ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh.
1: Rek pasrah sumerah we.
2: Ya aing dikira ta ieu mah.
1: Cing kumaha kira

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangateh teuing.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring.
1: Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Heeh. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumarah.
0: Dina panustrunganna sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep we paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas teu.
0: Dengge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, bae dituna.
1: Heuh, nyaeta sieun paeh. Diakan mau.
2: Hayang salamet teu teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulungkawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup

0: mangga. Nyalakeun sadaya daya, tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeuneuk teu malekmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Pek ayeuna mah pek.
1: Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap
0: muhun mangga
1: bisi boga hutang kasaha wae
0: kene da aya ajang nak keur bayar hutang masing. Bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge ka kara.
1: Heeh.
0: Bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran.
1: Dek dipuncit aja ini mana?
0: Sumun mangga.
1: Daya pedang na,
0: ulu. Ho, pek.
1: Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup tengah ganggu kana hate si lain pek. Alah nuhun mare. Nuhun aing maneng ke bangkena hayang di hulu hayang di beuleum.
0: Kumadinya aing geus paeh mah.
1: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipiraun.
0: Kumaha nu hirup kuring mah mangga teh teuing. Atau cara dialungkan ka cai, da asa ti cai. Di ruang atau da asa tina taneuh. Cenah rek di duruk pek da asa tina seuneuh.
1: Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun kadupak angin.
0: Asa tina angin.
1: Aye wujud mah, aye maneh hayang ditahlilan.
0: Kuring mah moal tahlil, aye geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah.
1: Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia.
0: Mangga.
1: Hey, mangga cepugu.
0: Uluh.
1: Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moa dicacag ku aing.
0: Sumuhun mangga.
1: Moa dimutilasi moa. Aing geus paeh mah.
0: Sumuhun.
1: Semar Badranaya watek wantos.
0: Duduk wong samanea.
1: Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin.
0: Lajeng miheulaan maneh
1: nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katinggalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana.

0: Ari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasaranana mah bener.
0: Awas ya pembalasan wae. Saha tibana ye?
1: Sumuhun kurang teh.
0: Jeung ieu nu di luhur. Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing.
1: Dugi ka are-are kurang.
0: Dek ditepungan ku aing ka sawarga.
1: Sumuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana?
1: Ya, ya sugan. Oh. Sugan tataroskeun
0: apa? Wah, pacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Oh, biasanya bapa mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning. Lah, naon? Urang kacumari ti se buah kabur bapa teh kacumari ti.
1: Heeh.
0: Uluh. Uluh jeung tepangna. Nuhun deh. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes kuna naon? Sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, iya mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuningnya. Sugane rek manjer.
1: Sugane kang kada jalu. Jangan dusku.
0: Halah.
1: Kalau kada kana gua.
0: Nya atuh sugane atuh urang teu dauh acara eta teh jarang. Nya. Hah, kapok di nyeri wae aing. Yo. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu.
1: Itu akan.
0: Teu mah na mah jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik, memehna mah. Lapur eh bekas ayeuna ditungguan teh eueuh.
1: Sakitu itik.
0: Oh. Oh, atuh dah.
2: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana, badai mesek di kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali baktinya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh, Bapak, karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, kareng paha. Abdi tetosnya, enak. Abdi tetap besar di ayana, teh kadika peporit, kak jami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
1: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeng karumah aja, enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos meser, umhun kapukur taya di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati aya karaosna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seueup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bantu pada ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi. Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali.

0: mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'izama

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan.

0: kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
1: Pernah. Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan? Ya. Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
1: Oh,
0: itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung. Tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak.
0: Ada jaminan?
4: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Tip seperti itu yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus anjir. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya neng. Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka salih, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
4: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
5: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
5: Nggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Bar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngegeder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2000.

0: Percantan we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Ainet terus konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha Bu konsumsi net?
0: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngelupingkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh saberapa lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan
1: lupina. Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Atuh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti akan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama. Sangkeng ke ayah. Nama terus.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Mengasak kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya sepertos abdi, sobianana galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, di abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawa naon wae ibu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawar di sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti paling manten
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
2: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uning ati manten Bapak.
2: Di radio
1: cara ngangeuna kumaha Bapak?
2: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
2: Asam urat, sangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal Ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun Ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: nungariung ungut-ungutan pok gan ubed nempas. Ayeuna mah nya urang Sri hampura we atuh lah antara dulur jeung dulur. Da heuh atuh. Sarua tamelarna, sarua joledarna ieu teh. Ngan ti ayeuna kahareup mah mun bisa mah ulah selih antep teuing. Heu kudu bisa we urang teh kudu bisa papanggih urang teh. Sataun sakali mah atuh maksimalna. Minimal lama genep bulan sekali da moal mungkin ari unggal bulan mah urang tepung ngariung mung pulung ieu teh sadulur-dulur pokona mah kudu aya we nu sedih anjangan tapi heueuh kumaha miceun kaliweuh teh atunya da geuning riweuh jeung riweuh we bari ripuh kaayananna gan Ubed ngareret ka Haji Gopur lanceukna. Riweuh teh mah pantes atuh da urang teh. Bongan da urang teh boga pagawean alias loba pagawean. Ditambah bongan loba kagiatan. Loba kagiatan, bongan loba rancana. Tah, loba rancana da bongan urang mah loba kahayang. Tah, sang kahayang nu matak riweuh teh mah. Damun eueuh kahayang mah tangtu moal loba pagawean. Ceuk Haji Gopur. Nah, make loba kahayang nya Kang nya. Ih. Apaan urang teh sebagai manusia pasti loba kahayang. Lantaran aya na hirup jeung kahirupan. Nah, pangna jelema loba kahayang teh apaan urang teh hirup jeung aya kahirupan. Oh. Lari geus teu boga hirup jeung kahirupan mah moal boga kahayang, moal boga rencana, moal boga kagiatan, moal riweuh ku pagawean. Jadi lamun hayang senang ngahenang-hening nya kudu rekes we ka pangeran ka Allah ulah boga hirup gitu. Senang jeung tenang sigana mah. Ceuk Haji Gopur bari seuri harita teh satengah banyol atuh mani ngarenya gan Ubed teh pok nembas deui. No ari si Akang bet ari kudu rekes minta paeh mah teh heulaan atuh kana boga hirup batur mah yeuh ngadarongan teh minta panjang umur banyak rejeki na panjang umur banyak rejeki bari sehat. Kuring oge hayang kene hirup atuh. Hayang ngahonda cita-cita kuring teh ieu teh. Nya syukur ari ngarti maju masih aya bae hayang. Komaha ari Warliah? Adi Akang nu bungsu yeuh. Hayang kene hirup deui. Haji Gopur seuri leutik ngareret ka dina nu bungsu.
1: Ari Akang nya kantaran we atuh Kang sanu palay mangut atuh.
0: Syukur we ari boga keneh pikiran kitu mah hayang keneh hirup. Eta teh hiji geuri yen hidep teh normal keneh haratina masih keneh eling eling kana diri eling kana hirup eling kanu ngersakeun urang hirup. Haratina jaralan keneh uteukna henteu pongket-pongket teuing apa loba jelema teh nu patungeus heureut geus bingung mikiran hirup tungtungna naon uteukna jadi heureut wani tega apaan maehan maneh maehan diri sorangan. Nah tapi sakali deui kade Orang minta hirup ke pangeran teh ulah dilalawarakeun. Da hirup teh dibarengan ku kawajiban. Coba naon cing kahirupan atawa kawajiban urang dina ngalaksanakeun hirup? Coba. Nya ibadah tukang.
1: Nya tukang ibadah.
0: Nya muhun atuh kedah ibadah kawajiban urang teh Kang. Temalna mani daong anak-anakna oge milu nemaran harita teh. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Geuning palintar eta. Syukur syukur syukur. Syukur ai kitu matu. Syukur ari inget keneh kapal bahdinya mah. Tah. Jadi urang teh dihirupkeun ku pangeran pikeun ngajalankeun pancen hirup di alam dunya. Nya eta urang teh eueuh deui iwal ti kudu ibadah ka manjana kanu ngusik marikeun anjeunna. Gegedena mah urang teh dihirupkeun ku Allah teh pikeun ibadah ka anjeunna. Jadi naon rupa hal pagawean anu aya di alam dunya coba diniatan ku ibadah heula. Eta urusan hasil jeung teu ganjaranana. Bonus cina ibadah urang teh. Lamun urang ngajalankeun hirup didasaran ku ibadah, barang gawe iwati neangan bekal keur ibadah. Bari ngajalankeun ibadah. Jadi ibadah teh lain ukur ngalaksanakeun parentah anu lima waktu wungkul. Nu disebutkeun apan hablum minallah wa hablum minannas. Itu da urang teh dihirupkeun di alam dunya, di alam pana, alam lewat tetanyuan keneh. Itu kudu gaul, kudu hirup bersosial jeung masyarakat sajena. Ceuk anu gede, ceuk anu leutik, ceuk anu kaya jeung ceuk anu miskin, kabeh waratra. Itu keur anu jadi pamimpin, nu jadi pajabat, keur anu hirupna wararak jeung susah, sarua kabeh oge dihirupkeun teh untuk tujuan ibadah. Aya ibadah keur ngalaksanakeun pancen urang hablu minallah. Nya eta urang ka Allahna aya oge hablu minannas. Tah, kudu saimbang eta. Antara hirup urang ibadah ka Allah oge ka papada manusia. Itu. Jadi haratina lamun ngajawab kitu palintar geuningan syukur syukur syukur syukur. Syukur ari inget keneh ka dinya mah. Tah lamun nya ngarti pek atuh gerak ibadah. Ulah jongjon teh ngurus haliah dunya. Ulah jongjon teh ngurus haliah dunya. Jadi kudu saimbang jeung urusan akhiratna. Hidup oge padanya ho meureunan. Padanya ho meureun hidup sakabeh oge. Nini aki urang teh nyaeta haji. Boga gelar haji. Nini aki teu dituna keneh. Haji kabeh. Baleungar deui. Nini aki urang oge haji kabeh. Inung bapa urang oge haji. Uak haji. Mamang haji. Jadi turunan urang mah beunang disebutkeun turunan haji. Haratina anu geus pernah ibadah nyaeta munggah haji teh ka Baitullah ka Mekah.
2: Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supaya ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun
2: teh
3: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
2: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawitna pansok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju
3: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Luwung Bata.
6: Luwung Bata?
7: Luwung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak bisa sama sekali.
7: Enggak jelas. Iya.
6: Oh, gitu.
7: Iya.
6: sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: tiga botol
6: ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: Bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jadi turunan urang mah beunang disebutkeun turunan haji. Hartina anu geus pernah ibadah nyaeta munggah haji teh ka Baitullah ka Mekah. Heh. Nu ngariung ungut-ungutan aya nu ngarasa deueus, aya oge nu biasa-biasa bae, aya oge nu api lain. Pok deui Haji Gopur nyarita. Tah. Kulandaran kitu. Heueuh, eueuh salahna. Lamun urang sakabehanana boga niat ka tanah suci. Nyaeta pikeun jarah ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Nyaeta nu disebut munggah haji teh. Da asana mah lamun nilik kana harta kakayaan mah geus carukup kulawarga urang teh. Geus carukup. Boh maneh atuh Ubed, boh si Nyai Nyuwardia jeung sarakina Jang Aris. Geus cukup harta banda. Hah? Cek Haji Gopur. Eusi-eusina mah meredih ka adi-adina sangkan buru-buru ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Ari Buwarliah ngareret ka carogena. Nu direret ukur mesem. Gan Ubed neuteup ka Buyayah nu diteuteup narik lapas jero nakeranan. Memang ari hate mah Ibuyayah oge geus ngagremet hayang geura laksana naik haji ka Mekah. Tapi kumaha atuh aya wae halanganna. Aya waktu salse duit loba pasorengkrah. Aya duit waktu teu salse. Rupa-rupa halanganna. Beda deui jeung Pak Aris. Carogena Ibu Wardia anjeunna mah tetep ayem we. Tepat di kapangaruhan ku pertanyaan Haji Gopur. Pokan Ubed nyarita deui.
1: Kieu sanyana mah Kang Haji.
0: Kumaha Bed?
1: Kuring ge geus hayang ka Mekah teh. Aduh. Tapi ieu duitna can kumpul bae. Malah pan ayeuna kalah kababatenan ieu teh. Heueuh, aya-aya wae halanganna teh. Budak dengan hijinya teh berleutik keneh awewe. Geulis di budak teh aduh. Ngadon maot teu pupugu. Bari geringna trilaheu teu lila kitu maksudna teh jeung penyakit naon can kabangih ku dokter oge. Langsung maot dipunut kumaha kawasa. Da kitu kuring teh. Ah, keun lah. Sugan taun hareup mah rek ngeureuyeuh sugan. Ngumpulkeun deui we ieu teh. Kitu cegan Ubed.
2: Syukur atuh. Syukur. Kudu kitu. Lantaran pikeun umat Islam kudu ngabogaan niat eta teh. Niat we heula.
0: Ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Apan urang teh apa rukun Islam teh aya lima. Kahiji syahadat, kadua salat, katilu urang zakat jeung infak atawa sedekah, kaopat puasa dina bulan Ramadan. Oh, puasa mah rupa-rupa teh. Ngan intina anu wajib puasa teh, aya puasa wajibna nyaeta dina bulan Ramadan. Nu teu mampu puasa bisa kupijah. Lantaran naon pangasebutkeun wajib, lantaran lamun batal wayahna kudu ngodoan. Tah kitu eta wajibna. Tah kalima. Nah eta aya niat urang pikeun ngajalankeun syariat Islam rukun Islam anu kalima nyaeta munggah haji ka Baitullah alias rumah Allah. Soal laksana jeung henteu nama gumantung kana ikhtiar urang jeung gumantung kana kersaning pangeran. Gitu kersaning pangeran eta teh. Debi
2: Tapi kumaha ari hidup Warlia? Nyai Warlia kumaha hidup? Apa geus aya niat pikeun munggah haji?
1: Haji Gopur neuteup ka dina nu bungsu nyaeta Ibu Warlia, istrina Pak Aris Tea.
3: Ya sami wae ari kahoyong atuh Kang. Nanging nya kumaha atuh? Kumaha atuh? Parekna bae da pabeasan abdi mah gumantung ka bapana barudak atuh. Muhun. Teu boga pangasilan sorangan abdi mah atuh ieu teh. Mata keueuh. Kahayang timul kahayang. Kumaha ayana dipun lanceuk we di Pak Aris kitu.
1: Bari ngareret ka Pak Aris. Tang tuwe gumantung ka Jang Aris. Kumaha Jang yeuh? Daun pamanta pamaji ka didinya hayang munggah haji.
4: Insyaallah. Abdi uge hoyong kan. Saha pijalma ngeunaan atuh? Anu teu palajarah ka Mekah. Tembal Pak Aris tandes.
1: Nya bener kitu. Tapi kieu Jang. Tapi kieu yeuh. Akang mah lain manasan. Pikeun runayan urang mah asana teh moal hese-hese teuing. Lamun kudu init ka Mekah. Munggah haji. Asal urangna bener-bener boga kahayang. Nu matak peksing cengeng. Lamun cengeng tangtu bakal pareng eta teh. Kitu asal dapon urang niat terus ngajalankeun ku syariat nya eta usaha. Sok didoakeun ku Akang. Moga-moga sing tereh laksana jarah ka tanah suci.
2: Kunaon urang lubak ribuk loba-lobak cekalebok. Loba ribuk loba harta bana oge. Ari teu dipake ibadah ka haji mah kunaon eta?
1: Asa kurang kumpit ceuk Akang mah. Coba lamun urang deh geus laksana ka haji, wah apan kabeh. Meureun geteh Haji Aris, waduh. Haji Gopur, Haji Ubed, Hajah Wardiah, waduh. Nikmat karasan teh boga gelar haji teh. Komo ditambah kitu mah aya insinyur haji anu waduh profesor doktor insinyur haji. Wah. Gelem juga nama hehehehe. Lain gila hormat ngan ieu mah kawajiban. Kurang anu geus mampu di jalana mampu waragadna sok atuh geura init ka Mekah. Da kitu pokona mahnya. Didoakeun kabeh oge ku Akang. Moga-moga sing tereh laksana jarah ka tanah suci. Da kitu didoakeun ku Akang. Akang oge geus sabaraha kali apan mimiti haji besar. Ayeuna mah heueuh ngalaksanakeun umroh Akang teh. Heueuh da geus ka ditu mah aduh hayang ada geura-geura. Hayang deui-deui teh teh mun geus ka ditu mah. Geura sok nikmat karasana. Balik teh ditu teh asa tenang hirup teh. Kitu eta teh. Lain manasan Akang. Sing inget we pokona urang teh nya ka tanah suci.
3: Ari Pak Aris teh nemal deui. Ukur ungut-ungutan kituna teh duka satuju duka henteu. Karena pawadegan Haji Gopur teh pokona mah beda ari Pak Aris mah. Lantaran ceuk hatena urusan gelar haji teu kudu ditabeuh. Teu ditabeuh mun teh mah aya rezeki tinggal ngabiur ini lain hayang kapuji hartina teh. Percuma cek pamikirna lamun teh mah gelar haji huyu ukur hayang kaadeuh, hayang kapuji. Da lain eta tujuan hirup Pak Aris mah. Sabot guneun catur nyaritakeun harta jeung gelar haji, anak nu kadua Bu Warliah nyaeta Neng Yeyen pok nyarita harita teh.
5: Ibu, kitu dikasadayana nyuhunkeun widi nya. Abdi mah bade amengan heula ieu teh. Hoyong ningalian pasawahan. Oh, nya atuh jung atuh jung heudah geus heubeul hayang nyaho meureunan kaen di lamun urang nya Mun atuh ibu dak ka 100.000 bae mah atuh teh. Cuk atuh jung jung jung jung jung jung jung.
4: Ibuna teu ngahalangan. Jung atuh Neng Yeyen teh nangtung. Leos, ini tarita teh jika nu teu pati betah ngabandungan obrolan uana nya eta wah di gopur. Anu teu waleh-waleh nyambit-nyambit kana urusan harta jeung gelar haji. Teresep da teu kudu ditabeuh. Cek pangrasa Nyi Yeyen mah rejat teh. Manehna mah cara Pak Aris bapakna Nyi Yeyen mah. Sifatna teh abong anak da kitu meureun cek paribasa, anak awewe mah kudu ku bapana. Jadi aya sifat-sifat anu gede ti bapana, lamun anak laki ti indungna. Da kitu. Jadi Neng Yeyen mah cara bapakna, cara Pak Aris tepat di haripeut kana urusan kitu. Tapi lain haratina nganomerduakeun kana ibadah dari kana eta mah leuwih tinu sejen asana teh. Jadi tinggalkeunana ku Nyi Yeyen pok leuwih haji gopur nuluykeun obrolanana. Satengah ngawawadianan ka adi-adina sangkan puru-puru nurutan manehanana make kopeah bodas boga gelar haji kulantaran terus-terusan digosok rihatean jeung dipangaruhan gan Ubed jeung Bu Waliyah mimiti kataji kapangaruhan timbul rasa aneh dina hate era mun teu jadi haji teh da maranehna mah turunan haji cenah hiji pamikiran anu kaliru eta teh sabab niatna teu sagemlengna karena Allah tapi karena ngajaga ajen turunan anu hayang boga gelar haji anu turun-tumurun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nah atuh keur kitu teh tolong aya kadal ampir ngadupa kana sukuna. Puguh nyieun reuwas ngajeretek bari ngajerit kalepasan koleang kucubar ka balong aturan cucut ka keum semecangkeng.
1: Kurang ajar sih aduh. Aya kadal.

0: anjing, aduh.
1: Yeyen ngagujubar kana balong, minta tulung. Bari roroesan hayang hanyat hararese, sukuna pinuh ku leutak. Dibake hanyat teh leueur deui, jaba gugup deui, tanaga ge asa ngiles. Harita ditampian anu aya di kalereunana aya nu keur ngumahan piring harita teh. Mojang desa saumuran jeung manehanana moal jauh sigana mah. Jeung Nyiyeyen anu beda teh dangdanan jeung potongan awak. Suarupa mah asana mah moal nguyang rupa eta mojang teh. Beunang disebutkeun keulis sarua jeung Nyiyeyen. Malah leuwih geuli sigana mah ieu mah yeuh mojang desa teh. Ngadenge nu ngajerit minta tulung jeung aya sora anu ngagujubar, buru-buru eta mojang teh nyampeurkeun ari bereh aya nu keur ku kucuprakan dina cai pikabatireun.
0: Eulah, kunaon Neng?
1: Pokna nyebutna Neng ka Nyiyeyen teh dumeh geus kanyahuan ku manehna, yen lain urang dinya, tangtuna oge urang kota.
0: Teteh, tulungan teh. Tulungan abdi teh. Oh mangga. Duh hawatos teh ngatuh nengnya. Mangga.
1: Mojang desa nukatelah nyititi singkil. Leungeun kenca muntang kana tangkal jamu anu jadi dina tamakan balong. Leungeun katuhu dipake nuyun Nyiyeyen gep silih cekel karacat Nyiyeyen hanyat satengah digusur. Alhamdulillah atuh selamat bisa hanyat ngan pakaian jadi breg jeung pinuh kuleutak. Sajongdongan mah Nyiyeyen ngahuleng reuwas ari ras ku kajadian tadi.
0: Neng, teu kuna naon? Mana nu nyeri teh nya? Nu nyeri mana?
1: Nyi Titi sanajan sapantar jeung Nyiyeyen tapi luih dewasa. Nanya bari nitenan awak Nyiyeyen.
0: Henteu ceuk. Teh anu nyeri tapi duh. Reuwas abdi teh. Ari teteh nuju naon teh? Geuning uninga ka abdi nu tigebrus. Apan itu nuju ngumahan piring atuh? Reuwas nguping ngajerit. Nuhun teh nya.
1: Duaan guntreng silih tanya ngaran, silih tanya asal usul. Akhirna mah wawuh weh. Malah Nyi Titi oge ayeuna mah teu asa-asa sabab manehna oge nyaho. Yen bubar liah teh urang Cisasak ngan geus taun-taun bumetah di kota langka balik harita teh.
0: Teteh abdi tulungannya. Tulungan kumaha ari Neng? Punten apa ya? Naon? Tolong pangnyanakeun anuk sareng sabun ka bumi wa Ubed. Da kumaha ari kudu ku abdi mah atuh? Ya acuk cari berpisan cepun tanah teu ceu.
1: Ceuk Nyiyeyen bari nunjuk kana pakeanana. Buguh we pakean jali breg atuh. Istuna ngitak katingalina. Lamun kulalaki anu leumpeuh juni mah wuh puguh we atuh. Rok nyitak. Nyitak badan, badan anu sampulurna nu kacida lampanyatna Nyiyeyen teh. Sedengkeun pakulitan koneng umyang. Pemikir dua kali reos Nyi Titi ini ngadugdug ka imah Gan Ubed. Nepungan bubar liah rek menta anuk jeung sabun keur Nyiyeyen. Ari Nyiyeyen bus katampian ngumah bitis jeung leungeun anu pinuh ku leutak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tanya lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, dada di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesekna.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Mohon, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar, jadi mah kamah juga pak capek.
0: Begitu.
1: Oh,
0: ayana mah saat ustadz konsumsi alpa propolis.
1: Alpa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar,
1: pak. Lancar, alhamdulillah lancar. Ibu kerima lah mengulang syarat riat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
1: di nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Ante teh ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

dua kali reos nyititi ini ngadug-dug kaimah gan Ubed. Nepungan bubar dia, rek menta anuk jeng sabun keur nyiyeyen. Ari nyiyeyen bus katampian ngumah bitis jeng leungeun anu pinuh kuleuta.

0: Degung si Dila jebul Nyi Titi datang deui mawa anuk jeung sabun seungit dituturkeun ku Ian alias Yayan lanceukna Nyi Yayan anu panasaran da dibejaan yen Nyi Yayan 30 kabalong baranggok tepung pok Ian tumanya kunaon Yayan nah kikituan atuh hah kunaon pokna bari mencrong tiga brus Kang Ian rewasian ku kadal abdi teh tembal Nyi Yayan bari nampanan anuk jeung sabun nah atuh ulin teh babanianan teuing atuh make kaleles-kaleles sorangan untung teu dikerelep oge atuh hah ceuk Ian leos init deui bali ka imah uana harita teh ari Nyi Yayan terus babarasih di baturan ku Nyi Titi teu lati ngawadul sagala dicaritakeun kawas geus wabuh lila Nyi Titi reueus geus wabuh jeung urang dayeuh
1: Neng ari Bandung teh tepi nya kan tenan atuh teteh tepi atuh teteh teu acan uninga ka Bandung teu acan dairaha atuh teteh mah tara ka mana-mana liar oge ukur ka sawah we ngala tutut ka kebon ngala antanan
0: ceuk Nyi Titi ngarumasakeun manehna mah urang Lemur alias mojang desa
1: amang atuh ka Bandung ka abdi keun engke nya di pasihan alamatna nya di mana bumi teteh teh di mana bumi teteh di mana bumi tetehnya
0: Nyi Yayan tetelepek nanya deui leungeun nyekel sikat gigi jeung odol sabun mah dipake keneh ku Nyi Titi meni atoheun da langka manggih sabun seungit jiga kitu manehna mah atuh
1: ari rarompok teteh mah caket rungkun awi atuh ieu teh kiduleun jalan milih bade ameng mah taroskeun we bumi Mang Sukri tos teu bireuk pokona bumi Mang Sukri mah tos teu bireuk atuh Neng saha Mang Sukri teh pun bapa eta teh ari pun biang namina teh Bi Unas jenten Mang Sukri sareng Bi Unas jenenganna teh kitu pun biang mah oh kitu keun ah engke atanapi enjing bari amengnya wios nya mangga atuh teu sawios mangga sok diantosnya ku tetehnya
0: Nyi Titi beki bungaheun lantaran manehna boga sobat anyar nu kaciri na bangun bageurna keranan teu umaki babari loma teu kagok sacarita sanggeus rengse mani jeung babaresih tarus baralik mimitina leumpang patutur-tutur tapi di jalan satapak papisah harita teh

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bengelus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat, Karaton Kasucian, saiki sampun wontering Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Ngahaturanan linggih Resi Narada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat magelaran.
2: Akang Panjenengan Radaya
0: Allah dalah.

Ulun kakang ai dina dampa sampean pangersa adi guru. Ujas tuti sampean ditampi dening tangan Lor Kiwat tengen simpen pulungi hati punding mastaka. Mangga linggih, mangga.

0: tapi hatur kuhnya panjenengan Rama Dewaji.
1: Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama
0: di malam
1: mangalingi.
0: Kuhnya panjenengan Rama Uwa.
2: Indra anak ing
1: nuhun kasep nuhun
2: mangalingi.

0: Kraton Palemer Sukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan. Hiang Otipati Jagatnata Batara Guru ngahaturanan Linggih Resinrada Kawuwuh Batara Indra Satria Tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamur nalendra. Watakuanto siang Otipati Jagatnata dudu dewa samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Ngandika leuleuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa.
1: Kakang Pancinrada, kapayun Linggih na kang oge anaking Indra.
0: Nun adi guru puputon kemang kadatun semakin para cuata marasang

0: ngerasani malam. Naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tinu piha kalepatan ageung sumunten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ngajeng aya pikeresaeun naon ieu teh purwa. Rambat diwaji ka Sanimalan. Tangening.
1: Kakang panjen rada
0: kaula.
1: Saperkawis mah kaula teh sono we Kang.
0: Uluh sami, sami.
1: Kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
0: Leres, leres. Dau.
1: Kalayan teu kantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluan ten bayar-baya. Sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah.
0: Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing. Etang-etang nyontoan ka para nonoman. Kitu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi ka pati oge kapan waktos diistrenan teh kitu. Toh pati jiwaraga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara sareng bangsana nya kanca. Arari sinteuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan calinci luncat pulang udar tina tali gadang. Amin amin. Moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritis nya kanca. Geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu.
2: Ti malam
1: tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada. Tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jararit para dewa pating karoceak. Kawah sandera di muka panasna beda ti sasari. Ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada.
0: Anu mawi adi
1: dina laresan dieu rupina eta teh parantos ka Uninga kusadayana.

0: Kapan para dewa sadayana teuaya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupi hal amanat yen manusia teh kitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeunana ku pangeran teh manusia. Nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa soteh manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rela ka manusianana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak. Aya bener cek filosofi, aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna. Suara terbanyak. Tuh leres. Tayu jigana. Jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah. Ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah. Panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunya.
1: Tapi kaleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan.
0: Syariatna aing ngelmu teh kudu tama syariat hakikat torekat makrifat. Kaituna iman tauhid makrifat Islam. Tah eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Da lamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah. Cek lahir mah da cek kenyataan oge sabenerna mah bumi anu muih gitu. Lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di marcapada. Jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budaya na ge geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh.
2: Katimuranna teh sapit leungit.
0: Katimuranna geus leungit. Tapanon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hinga ayeuna atuh budayana. Kadaharan teh kadaharan. Da geus gengsi. Urang Amarta, urang Astina ngadaharan kulub tales, kulub sampeu da gengsi. Da eta nu dihakananna hamburger, fried chicken, Dunkin Donat, pizza, nu matak panyakit teh lalanyar.
1: Uluh iya.
0: Budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa naruksak. Di eta nagara
1: leres
0: tak itu adi. Nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pingpinan triloka salira adi tri tilu loka alam alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madyapada alam katilu alam marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silipaehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marcapada. Tah ieu ye. Kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku Akang. Ti parat jua tamarasanga. nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi ka silipaehan kieu, ieu nyoko ka urang, ieu curuk mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Tah salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi.
1: Kakang Panji Kaulan, sacara teu langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tah geuning. Sumuhun rupina mah kaenya. Mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib netetaraje ninca kamalan. Nung tiklari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan layar aisan. Kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tagening, sumuhun kitu adik. Nuhun, nuhun. Katampi ku kaula. Tuh, kaula geda unga poe teh noong ti dieu. Yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca Trenggana.
0: Timbalan?
1: Titek-tek dugi kabengek sadayana katinggal.
0: Kuma.
1: Leres nanging didi upami ditinggal kana sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Leres jadi pingpinan di alam dunya atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun. Nah, ya Allah, makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silipaehan, bakal saling ngocorkeun getih. 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya. Beres. Tah kulantaran kitu, kajadian anu ayeuna kaalaman teh ieu bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna. Ku ayana firmana. Daek samledok. Waduh.
0: Ieu teh aya dina skenario pangeran.
1: Leres.
0: Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat. Ayeuna urang salaku dewa, nah teu bisa ngomean. Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener,
1: Kang. Kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran, satiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna. Tong boroh hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina. Atuh komo kaula salah kumaha amuing. Barang nuju raos impa wacana sapraptane pun yeti marcapada nya eta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga Maniloka Jonggring Salaka. Sorak kana hala dia. Aya tamu, tamu.
0: Wisnu, Wisnu, Wisnu, Wisnu.
1: Weh, Andi. Wisnu. Saha?
0: Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna.
1: Wah. Meureun dek nguningakeun neka

0: Kunaon? Aduh. Semahong arsana maya. Semah kaula ini dan pas sampean pangresa. Puja stuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun penglihati unding mastaka. Kahunyuk panjenengan kasepuhan Kresna. Nuhun Kresna. Tekantun atau kapal saindra.
1: Nuhun nuhun. Bangga ligi.
0: Punten kapengkeran. Bangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawit teh jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mah pahangge kedah ngangotongkat peh kitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal dia pun
2: ten sampean.
3: Mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majeng damang gitu kau itu mah. Aduh, jadi tak enak tanya juga mah hoyong yendai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
2: Amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
3: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
2: Naon berada nuju
3: nyeri? Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuk upaminu ya. Jumah pah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar radio pis
3: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Kekantun atau kapal saindra?
4: Nuhun, nuhun. Bangga ligi.
3: Punten kapengkeran?
4: Bangga.

0: Kresna dedeus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra
1: itu kayana usang Nalendra Prabu Batara Kresna
0: undirahangan di Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep
2: Bagea Kresna
1: dah nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagiyang
0: kalayan hapun tentino pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu
1: ayanaon itu
0: amuing amuing
1: kawas anururusuhan Kresna ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
2: naon Kresna
1: sarebu lah jantan benu laksa pun tados duka mugaulah jantan ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis ayah hal-hal anu bade didugikeun
0: gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya
2: nao
1: taya sanes aya taroskeun mun eyang
0: aya tanyakeun ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
1: anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang batara atanapi sanes
0: kumaha Kresna
1: dupi eyang batara atanapi sanes sadayana yeuh nu di dieu.
0: Naon tara-tara ti sasari?
2: Kasa Trenggana Minangka ieu teh.
0: Cicing sia.
2: Duh ieu Kresna ieu.
0: Yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu. Keur murka. Kade adi. Akang percanten kana kawaspadaan adi. Kana permana tinggalan, percanten sagemlengna. Naon Kang? Yang ngahakeun.
1: Jadi Kresna teh nanyakeun Eyang teh Batara. Leres. Jawaban anu pasti Eyang teh Batara. Dupi Eyang sepuh
2: sarua Batara.
1: Dupi pangersa
2: Sami Batara.
1: Dupi kaula?
0: Kresna oge Batara.
1: Oh Sami.
0: Sami. Sarua Kresna Batara Eyang Batara.
1: Dina naon bentena?
0: Lir tangka terup jeng kelewih munguh teu aya beda na ngan aya beda jeng beda deui. Tah barareda jiga na.
2: Ting beda budi.
1: Batara nama Sami
0: sarua.
1: Dupi bentena,
0: ai beda na teh pancena.
2: Ai Eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam.
0: Alam sawarga maniloka. Alam madyapada. Alam marcapada.
1: Ai Eyang hidup mah ieu duta sawarga.
0: Ari Indra mah di daerah nya eta ti Tenjomaya.
1: Dupi kaula
0: ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya.
1: Jadi perkawis Batara nama Sami
0: sarua.
1: Nun Eyang nun.
0: Tah. Ai kitu naon?
1: Upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna Sami sareng ka Eyang teh.
0: Persanten akan kadi. Persanten pisan. Kita naon ngecebrek petita tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna.
1: Leres.
0: Saha mangklukna?
1: Hei Indra, hei.
0: Panyakit TBC liper mah lila rek tepakna teh. Tapi panyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna.
1: Dawuh
0: sarua jeung ngahina ka Eyang. Sarua.
1: Na Eyang teu nyaurkeun sarua.
0: Jiga nama kada kitu Kresna. Saha mangklukna anu ngahina?
1: Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana?
0: Gebruskeun ka kawasan dera di muka. Urang totogkeun ka kawas dera di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan.
1: Nuhun.
0: Saha mangklukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan?
1: Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian? Anak dulur atawa dulur sorangan?
0: Ari hukum apa Kresna hukum adil?
1: Kumaha?
0: Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut.
1: Tuntut salah.
0: Kitu di sawarga mah nya. Beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawas tanda di muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut.
1: Sae, nuhun. Iya.
0: Nah saha nu ngahina?
1: Nu ngahina teh sanes anu lian.
0: Saha
1: putra Nabi Ma Gatotkaca?
0: Gatotkaca.
1: Dugi ka nangtang sok cenah Kresna nyage Batara hayuh urang patutunggalan oko pigalan pati.
0: Ceuk Gatotkaca
1: sumuhun.
0: Nah heueuh teteh kitu. Lamun ieu teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun nya mah asa kasida teuing ta mah ceuk urang kuningan mah kagila-gila kading ceuk urang Majalengka si Gatotkaca wani ngahina nangtang gelut
1: timbalan
0: ay urang ajar eta mangkeluk
1: adi
0: kaula kade cicing kang cicing
1: kuat
0: cicing
1: da teu leumpatan ieu oge
0: cicing
1: Eyang uning aku anjeun
0: naon
1: kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodog di kawah Candra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatotkaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut.
0: Jadi
1: Sumun newak katot kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da mun aya pakarang nu bakal teurak.
2: Dah, silaka, silaka.
1: Upami diserang, ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang manawi Eyang Didieu kagungan piantieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ti ku konta.
2: Oh alah silaka silaka.
1: Oh aya Kresna. Aya
2: aya.
1: Duh nuhun Eyang. Kumaha upami bade ditamut we
2: bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak camplak.
1: Bade ditamut Eyang
2: bisa
1: mangrupikeun naon senjata
2: lain panah tai di jerona teh tarumpah
1: tarumpah
2: tarumpah musok dipake dina suku
1: dikumahakeun
2: pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna weh bra bawa ieu geus pae si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu hayya
3: hayu

0: anjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leras. Nanaonan ari ua
1: mereka sempetan kahideup bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan mere alas
0: kanungora pek wae. Kang Kulan, hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Oh, tangtos, tangtos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Ah. Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangakeun pakarang kakresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya.
2: Leres ta eta.
0: Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek resna cek musuh. Cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaun. Ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atu da entong moro papangi jeng jelemana. Aya senana we dialungkeun. Aya we hayam na ngaliwat di puncit.
3: Nu ngewa.
0: Aya balongna diacak. Eta mah lain lain ngewa anu ngacak balong mah rupina
2: naon
0: anu tegableg ka era we kitu
2: Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napang napa paseaan
3: tetek namanya tetek ketika bengek naon naon
2: engke teh Gatot Kaca teh pae
0: usaha
2: naon usaha apaan ku dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca pae
0: wartawan media massa media elektronik TPI sararumping
2: naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India beubih ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca.
0: Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa.
2: Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI. Can dina majalah. Gatot Kaca pae.
0: Di radio.
2: Kabejakeun ne ka Bima.
0: Leres.
2: Bima meunang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma.
0: Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan leugeudeut. Geungkeuy. Leres ba.
2: Dek teleras kumaha adanya.
0: Tuluy
2: nganyatakeun naha nya Gatot Kaca pae
1: datang teh kainya nulimaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang. Pudik-dik Bima bapakna. Huntu kekerot. Sora ngegerung. Mun di rombongan tukang alok. Ngejeding teing teman. Leres. Apaleun Bima? Yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija? Anu ngadalangan Nalakasura? Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna? Ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia, dilelepkeun. Krebek-krebek. Sok sia, jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cek saha cek Bima. Kanalakasura, Kanalakasura. Nya eleh deet Nalakasura teh ti bapa aing.
4: Murukan ge kitu. Geus paeng teh
1: dikarebekeun. Bapa sia teh saha? Kresna. Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dek newak Kresna. Gede. Panggih Kresna kerawak ku Bima. Kap. Arjuna nyekal sukuna. Nakula Sadewa nyekal kenca katuhuleungeuna. Bima nekean kena Kresna. Beletrok, beletrok. Cobi bayangkeun. Si Sepot mah ngabaso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima. Boga pakarang ti saha sia? Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak. Ngomong sia. Ceuk Bima. Ka Kresna dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Tah. Alah. Alah. Amo aneh wa Saddam Hussein. Panawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nanyakeun oh nanyakeun nya jeung henteu da limaan leungeud. Tak urang ayeuna. Tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup. Notokin kakawasan dari muka kabe sangem sangem sangem mayunan anak panawa sangem da panawa matara iya siit kanu hidung tarah penting kanu kuning dewa salah dituntut kajian nepi kapaeh mana nama nyatena naon nepi kapaeh oge panawa na etan nuturkan aki-aki buci terkide ngarana Semar bari gutak gitak titu kang ala eta ala ala Allah nyanya kang baru kana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang maku bersih naweng lacerang dek tia saurang nadah upami eta aki-aki ngamuk silaka muntita tadi bejaan ah itu
4: terus-terus
1: nyingkat Tita tadi toel deui toel deui
4: tah
1: halis itu ngiplik
4: tadi
1: gitu. Iya tadi ngodeuan ningka putra ning tadi aduh toba
4: Wihideung menjan panonna sipit jiga pasarip
1: eh jelegur teh eta mah si Cepo Sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nyage kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geusna cep oge runtuh deui labongana pondasina kurang pageuh tuh
4: benerna gitu
1: marukana aing ngadedona persis Haji Sidik tapi elmu na tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. tingali kasang tukangna. Nah kumaha teteh akang ninggal dina kaca Trenggana gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Waduh. Kakang Panjin rada kaulan. Gening di negara Pringgandani teh. Dibulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah di negara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tindakan anu anarkis, geus jadi separatis. Timalan ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh di negara Pringgandani. Nyadi kepung ayeuna ku Gatot Kaca. Ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geningan ka Nalaka Surabuma anak resna teh geuning. Saha nu lepat da Gatot Kaca mah teh indungna. Bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang. Tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur di amuk ku aki-aki Muci Trekideung. Hayu kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat? Simpen heula. Jadi akang teh tong ceos. Nya. Teu naon atuh? Aduh. Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga.
5: Hebat wa eta emutan dugi ka inya. Cemerlang.
1: Antal mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal, mutlak teh absolut.
5: Timalang.
1: Ka dieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun, nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getah sarupa teu teh kitu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emas saha itu nami nama?
8: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
8: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok. Iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
7: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
8: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
7: Atos 14 tahunnya, mak.
8: Mohon.
7: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan.
8: Saal ka doktos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
7: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
8: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
7: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
8: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
7: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
7: Ai emak punten uninga alpa propolis di manten mak.
8: Nyati radio.
7: Oh,
8: terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
7: Ayah pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
8: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sepertos mak penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu santosna minum alpa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
8: rezeki
7: tambih lancar banyak hatur nuhun
8: mohon
7: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
7: Hatur nuhun mak.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. ...102,4 Radio Peace FM.
2: Eyang uning aku anjin. Naon. Kapan si Gatot Kaca teh? Kapungkur digodok di kawah Chandra di muka. Dicampuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina. Daging besi tulang wajah urat kawat. Eyang... nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya. Aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut. Jadi cumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang anu bakal teurak. Dah, silaka, silaka. Upami diserang, yeuh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang, manawi eyang di dieu kagungan. Pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi tiku konta.
10: Wow, alah silaka silaka.
2: Oh aya Kresna. Aya aya. Duh nuhun eyang. Kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tai di jerona teh tarumpah musok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna woi bra bawa iya geus paes si Gatot Kaca buru-buru iya pusaka bikin bawa di kadi hai ya galak surah iya pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat saya bisa
1: Sae, sae. Kitu kedah, nah hukum adil mah adi.
11: Leres.
1: Urang lalajo weti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina.
2: Kek. Para lun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih.
1: Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis leuwit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot deui. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakeun kalungguhan. Bade niis, bade wangsul.

0: anjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leres. Nanaonan ari ua
1: mereka sempetan kahideup bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan mere alas
0: kanungora pek wae. Kang Kulan, hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Oh, tangtos, tangtos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Ah. Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangahkeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pat itu makaning perayaan.
2: Leres ta eta.
0: Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek Kresna cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaun, ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit.
3: Atuh ngewa teh.
0: Aya balongna diacak. Eta mah lain lain ngewa anu ngacak balong mah rupina
2: naon
0: anu tegableg ka era we. Kitu
2: Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditinggali ku salira naon kasang tukang napang napa paseaan.
3: Tetek namanya. Ketika bengek naon-naon.
2: Engke teh Gatot Kaca teh pae.
0: Usaha.
2: Naon usaha? Apaan ku dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna.
0: Tah, ku ayana Gatot Kaca pae. Wartawan media massa media elektronik TPI sararumping
2: naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah bieu ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca.
0: Beja pabeja beja tina sajengka jadi sadeupa.
2: Gatot Kaca pae pae pae pae pae pae
0: can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae pae pae pae. Di radio radio.
2: Kabejakeun ne ka Bima. Leres.
0: Bima meunang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan
2: leugeudeut. Geungkeuy.
0: Leres ba.
2: Teh teu leres kumaha adanya?
0: Tuluy nganyatakeun naha nya Gatot Kaca pae
1: datang teh kainya nulimaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang. Pudik dig Bima bapakna. Huntu kekerot, sora ngegerung. Mun di rombongan tukang alok. Ngejeding tering teman. Leres. Apaleun Bima? Yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija? Anu ngadalangan Nalakasura? Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna? Ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia, dilelepkeun. Kerebek-kerebek. Saok sia, jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cek saha cek Bima. Ka Nalakasura, ka Nalakasura. Nya elehna et Nalakasura teh ti bapa aing.
4: Murukan ka kitu. Geusin pae, geus dikerebekeun.
1: Bapa sia teh saha? Kresna. Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dek newak Kresna. Legede. Panggih Kresna kerawak ku Bima. Kap. Arjuna nyekal sukuna. Nakula Sadewa nyekal kenca katuh leungeuna. Bima nekean kena Kresna. Beletrok, beletrok. Coba bayangkeun. Si Sepot mah ngabaso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima. Boga pakarang ti saha sia? Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak. Ngomong sia. Ceuk Bima. Ka Kresna dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Tah. Alah. Alah. Da moal newa ka Saddam Hussein. Panawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nanyakeun oh nanyakeun nya jeung henteu da limaan leugede. Ta urang ayeuna. Tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup notogen ka kawasan dari di muka kabeh sangem sangem sangem mayunanana panawa sangem da panawa matara ieu cieut kana hideung tara penting kana koneng dewa salah ditungtut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge panawana eta nu nuturkeun aki-aki buci teureuk hideung ngaranna Semar. Bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Allah nya nya Kang eh marukana sok bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang mah ku bersihna weng lacrang dek tia saurang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun ti tadi bejaan ah eta Tita tadi toel deui toel deui.
4: Tah halis eta ngiplik tadi
1: geuning. Iya tadi ngodeuan ning Kaputra ning tadi. Aduh, tobat.
4: Hideung mah lejan panon nasipit jiga pasarip
1: eh. Jelegur teh eta mah si Cepot Sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang. Mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Sarip kitu pisan. Tapi lamun geus molotot. Bangunan nu geusna cep oge runtuh deui. Da bongana pondasina kurang pageuh. Tuh.
4: Benerna kitu.
1: Marukana aing ngadedona persis Haji Sidik. Tapi elmu na tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tingali ka sang tukangna. Na kumaha teteh akang ninggal dina kaca Trenggana gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Aduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di nagara Pringgandani teh. Di bulah kaler nagara Pringgandani aya nu hayang misah ti nagara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tindakan anu anarkis, geus jadi separatis. Ti malah ngahajang ngabrontak hayang misahkeun maneh ti nagara Pringgandani. Nyadi kepung ayeuna ku Gatot Kaca. Ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Resna teh geuning. Saha nu lepat da Gatot Kaca mati tah indungna. Bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang. Tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Musi Terkideung. Hai kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat? Simpen heula. Jadi akang teh tong ceos. Iya. Tong ceos balik. Teu naon
4: ada.
1: Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka inya.
4: Cemerlang.
1: Antal mautu koblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal, mutlak teh absolut. Ti malang. Ka dieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getah sarupa teu teh kitu. Kakang panjin rada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timbalan ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksudna wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu. Kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu rembek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi akang teu katinggalian ku Kresna ulah. Upami ku pihak Panawa mangga teu naon. Tah, ai kitu mah mangga, ai kitu mah hartina tanggung jawab. Ya, mangga. Tirta Kamandalu leres mangga. Nuhun.
5: Oh, rame nya we. Acana kitu rame.
1: Ih, ulah lalawara cici. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangaranna teh Lilingga Kencana. Lilingga Kencana. Leres. Anu diangge ku Sutija mah ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpah Kencana teu ngelilingga. Ieu mah ieu teh antina itu. Dah. Mangga dua pan gitu atuh. Pati-pati akang turun oge ai meunang mau diambek ku aki-aki. Leres. Mangga geura lumampah Kakang Panjin rada kaula ingis Kakang Semar ka dieu. Mangga Indra saksian lalajoanna nu di dieu. Wa rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna.
5: Wilujeng wa muga-muga we salamet.
1: Tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka.
5: Iye nggih.
1: Margi leungit kasaimbangan dirina.
5: Beres.
1: Jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma. anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah lilinggahkeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi nalaka Suraboma.
5: Atau puguh ye nalaka Suraboma teh bungangang bunga Hamarwata Suta Gilig pikeun landasa Raden Gatotkaca.
1: Oh, ieu ge.
5: Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatotkaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak teu kantun ti angkatan daratna Raden Antarja, angkatan laut Raden Jakatawang teu kantun Raden Abimanyu ge ngiring.
1: Walah.
5: Nyaeta pikeun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng Benteng Kikis.
1: Iye ge.
5: Gatotkaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna. Ngeprek sodera merak gibing sosoderan tina kendingane pun macan-macanan.

0: anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si kebo ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat teu apa karugian di nagara Pringgandani. Kuhal sakitu Kakang Andrija. Yah, Dimas. Kakang Jakatawang.
1: Di.
0: Abimanyu.
1: Ulah nun kula.
0: Siapkan pasukan. Bedanya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar.
1: Kulan.
0: Mentares tunawa.
1: Saya. Sok lumpun raja bisuna
0: kasarios ye Semar astadi ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati
2: leres
1: ya
2: pulang
0: jeung Kakang Ilaing kadek kitu cu
2: omang
1: Hei,
2: itu disauran ku Bapak.
1: Boleh lah.

0: hayang 3 taun mah cu. Amuing, amuing uja. Geuleuh kasenian urang teh geuningan eta ujang.
1: Ih kantor-kantor
0: wa. Ya?
1: Ulang.
0: Oh, etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu.
1: Sumohon.
0: Heeh. Kakang ilaing ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang kitu nya.
1: Sumohon, sae.

0: nepangan ke Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding. Aduh, nuhun.
1: Aduh, sami-sami nongkrong
0: we. Iya. Siap, Yai Pongan.
1: Beres.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon?

0: Oh iya pak.
1: Lukanya penyakit bapak mau itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak, sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah harus sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat
1: terus robih pisan gitu
0: uninga ti manten pak alfa propolis
1: bapa sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga pak
1: tah ka wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok rupina
0: ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezeki naogi tampil lancar banyak
1: amin amin amin
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya
5: ketiga
4: botol ya
5: iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya berarti ibu merasakan perubahannya gitu
5: iya.
4: Ya bu ya ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya
5: enggak
4: perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya enggak mengada-ngada ya bu ya
5: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya
4: yeah. Untuk informasinya assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh
5: salam
6: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lu jangan macam-macam lu sama gua lu.
1: Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam.
0: Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu?
1: Bapak kamu, Bapak Semar.
0: Semar?
1: Semar, betul.
0: Pantesan.
1: Pantesan bagaimana?
0: Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Makhluk percobaan. Dianggap manusia ya. Purba, Babe.
2: Setengah manusia, setengah setan.
0: Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih. Dumeh lagunya permintaan babe gue.
1: Bapak Semar, betul?
2: Saya ini kan disuruh sama Dumeh.
0: Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu
2: ta. Alias itu ngomong
1: kiamat naon batur mangarep-arep.
0: Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah.
1: Maksudna?
0: Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam. Dorak hati anak.
1: Allah. Bapak dorak hati anak pun anak dorak hati.
0: Nen.
1: Bapak mah eueuh nu dorak hati anak pun anak loba dorak hati kolot.
0: Bener eta oge. Loba anak nu dorak hati kolot ngan ieu mah aya kolot nu dorak hati anak.
1: Allah. Adi lagu jalan. Awan

0: Naura kalurat nara.
1: Kelanan kelanan, aing mana nyebut enak, ari aing di mana ngigelanana bieu.
0: Apa cek si Jebrak? Oke, laku jalan.

0: burukan teh gitu.
1: La ilaha illallah eta IQ penayangan 50 ka handap. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok.
0: Mun teh tadi atuh.
1: Tepak. Salah manehna kumaha pada aing anu mimpin.
0: Alah ku jalan tepak jaipongan kitu
1: atuh. Sok.
0: Soklin jaipongan.
2: Jaipongan.

0: Paman Keboinyo, ait! Tinggalikan kaula nurek maju, tinggalikan. Kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba ting korban ulah dia balat tamtama aing dek langsung nying harapan si Gatot Kaca.
1: Sae.
2: Layu lah.

0: panjang jalan soreang. Waweleh di aspalan. Sapanjang acan kasih orang bapak. Waweleh di akalan. Sekarang mah lain pageto. Pageto mah hujan lain isukan. Isukan mah lain bulan hareup. Mending mikiran mana ya namanya. Mikiran mana.
1: Halus
0: tauhid kata-kata aing banyak. Aduh kamang songsang

Bunlar her zaman. Balaga la. Balaga. Lain eta kumis nepi ka kitu kumis. Kumis nepi kitu. Ya mah kababaturan hayang ngegel. Nah. Cing jeung babaturan teuing mah tutung hayang silik gegel. Hayang pamajikan diantep sementara digegel.

0: pakulingan rana.
1: Aduh-aduh kasep-kasep tui iya lemah ajeng lungu jika-jika turunan menak iwastanu nu jadi wadana nah maneh menik itu tukang olo-olo ya bener
2: raja penggawa
1: iya
2: sobat-sobat yang nyahujin kaulah sing harapan
1: ngarana
2: Abimanyu
1: Abimanyu naunana si Gatot Kaca
2: kaulah adina
1: adina
2: adina
1: kasep oi
3: nah kasep
1: kasep bener kasep jiga-jiga turunan Tionghoa
3: kaciri petet
1: ha sok kayang nyahok urang okopi kelan pati
2: bener
1: maju siap.

0: Goblok. Gado di Tajong.
1: Ah, buat enggak.
0: Hebat, euy. Hicup sabendung sakali tapi nahat Tajong dan pika perus gini. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gini.
1: Oh, gitu, Bang.
0: Ay, woy. Aduh, gelo, euy. Tersangka cing yip. Ya. Ayo maju. Ayo. Ayo. Lesotkan buta sok. Dekumaha maneh manyun. Lesotkan ayo. Hayangnya hoyak. Lesotkan. Ngus ele.

0: Mikä tuot? Oi, oi.
1: Unka rasa awak manyu.
2: Dikersakin selamat, Kang.
1: Nuhun, nuhun. Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas! Abi Wanyu!
2: Kakang Anterja.
1: Kuma!
2: Selamat.
1: Nuhun, nuhun.
2: Jan.
3: Lan!
2: Dimana rag-rag?
3: Hilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Ya.
2: Menino, jauh kena pipi.
3: Oh, etak. Rada
2: getih. Iya, pipi abdi, kata Josh.
4: Ubaran lu.
2: Ubaran lu.
4: Ubaran,
2: geni. Tiraha maneh. Maka jeng lagam gitu. Sapra gau, serang acap Sulaemi. Itu bebarengan wajang si Surai. Agan, kaula eta selamat. Selamat dawala sumuhun-nuhunna. Muni melang abdi duh.
4: Hariwang.
2: Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu eueuh insap-insapnya eta Sutija
3: Ah. Jalma teh
2: hulu. Somong geus teh jelema kitu teh. Padahal dulur teh kajian teh.
3: Oh, dulur.
2: Nireuwas menawi teteh aya agan duh.
4: Beda imuri sada museun.
2: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
4: Wah, kabula kabale.
2: Sakabula sakabale. Bisa diangge pangese terbab.
4: Bisa. Sakalieun
2: eta tarompet.
4: Bisa.
5: Multifungsi.
2: Multifungsi. Ngacapi. Jaron.
4: Jaron.
2: Nah, eta teh panah ongko gonewa.
4: Dipake mentang bisa.
2: Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Ya sa ku abdi.
4: Wah, di
2: ku abdi tiasa.
4: Hiburan ku akan.
2: Asa nyarios e.
4: Acara.
2: Mangga, Gan.
4: Acara ngeunten opat.
2: Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
4: narbab. Surupkeun, surupkeun.
2: Teu percatir ka abdi? Henteu, tinggalikeun. Ya.
4: Ya. Burukan teh.
2: Deui. Geuning sadanu ngaragaji. Arepusna teh teh Syep. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keneh anteu perang mah deun. Urang lagu heula we na mah.
4: Munut lagu naon?
2: Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi pangitan ta eta. Nah, itu menak teh apal kana lagu.
4: Oh, benar.
2: Menak teh apal kana seni, da moal nya ah kajuna ge. Mata kaya duit ke seni teh dihakane geuning.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
7: Kumbu.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
8: Mak iya.
7: Mak iya teh linggih pali mana?
8: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
7: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan sataunan mah lamung mah.
7: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
8: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket aduh sesak napas, supaya makan teh ah kirang semangat gitu, jangan ayah hoyong makan ya untuk pemetes karosi nyeri gitu lambung teh, pemetes makan teh kirang semangat teh pokoknya lama makan.
7: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos diobatan nganggo naon, Mak?
8: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kasep.
7: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
8: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
7: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
8: Mah teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
7: Alhamdulillah. Mak ieu tos seep sabaraha botol?
8: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
7: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
8: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
7: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
8: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes alpa pokoris. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan daji alhamdulillah gitunya mate. Iya je jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, cobian, gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
7: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6060. 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Hey, Gatot Kaca, aing teu hayang pasea jeung si Antreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca.
14: Beres teh mah.
13: Siapa?
14: Hayang langsung jeung saya.
13: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Cihayang di pasea jengkang nandang hayang sote pasea aing jengkang apud
14: kang apud anjing dengan kut
13: aduh ngan mung isian dipanglawan dengan kosin ini tuh syuri goblok
14: ini tuh kasar tuh hata
13: Wing oge Sami.
14: Mung gelut jeung saha?
13: Wing mung gelut jeung jelema.
14: Jeung naon deui atuh?
13: Mung gelut jeung orang utan.
14: Mung deui jeung naon?
13: Mung gelut jeung gajah.
14: Hayang jeung naon atuh?
13: Mung gelut jeung sasatoan.
14: Hayang langsung.
13: Hayang langsung ge sare di imah.
14: Rawe anjing. Wah wah wah. Hayang kebatur mah bisa.
13: Cirina teh ku teu rawe teu nyari. Aduh.
14: Aya nu bae aya
13: malah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu lobangakan uyah.
14: Bener.
13: Atawa teuleum di laut 3 minggu. Atuh pae heuh nyari teteh.
14: Banyak uyah. Nyari.
13: Ampun.
14: Nyari kana kojor.
15: Modar, modar, modar teh nyari.
13: Tong loba teuing heureuh sia. Tuhun geus dina. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal.
14: Portugal unggul.
13: Ah, kaliwat.
14: Kaliwat atuh.
13: Tak itu ye, wayahna bantuan bejaan mulai dia bantam-tama. Mangga hayo serang. Mangga.

0: Jika-jika turunan menak iwasta nu nu jadi wadana. Nah maneh menik itu tukang olo-olo. Ya benar.
1: Raja penggawa.
0: Iya. Yeah. Sobat-sobat yang nyaujeng kaulah sing harapan.
2: Ngarana
0: Abimanyu.
2: Abimanyu.
0: Naunana si Gatot Kaca.
1: Kaulah adina.
2: Adina.
1: Adina.
0: Kasep, oi.
3: Nah, kasep.
0: Kasep, bener kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa.
3: Kacripetet.
0: Eh? Sok kayang yang kurang okopi kelan pati.
2: Bener.
0: Yes. Maju. Yes.

0: ayo siapa yang ngaya.
1: Juragan Abimanyu dialungkeun.
2: Pilarian.
1: Aduh, silakan.

0: Laptop. Oi, oi. Karasa awak manyu.
1: Dikersakeun salamet, Kang.
0: Nuhun, nuhun.
2: Sakitu ge kulit.
0: Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas. Abi manyu.
1: Kakang anter ja.
0: Kumaha?
1: Salamet,
0: nuhun, nuhun.
1: Duh. Ya. Lan, di mana ragrag?
3: Dilarian atuh kayaknya ka Sukabumi.
1: Munino jos kana pipi.
3: Oh eta. Rada getih.
1: Ieu pipi abdi kata jos.
4: Ubaran leu.
1: Ubaran leu.
4: Ubaran geuning.
1: Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajeng si Surai. Agan, kaula eta salamet. Salamet tawala sumuhun nuhun ah. Meni melang abdi duh.
0: Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah.
1: Lain tu eueuh insap-insapnya eta Sutija eh.
3: Ah. Jalma teh
1: hulu. Somong teh jalma kitu teh padahal dulur teh kayaknya teh.
3: Oh, dulur.
1: Nireuwas menawi teh teu aya agandeuh.
2: Bedae meureun Sadam Husein.
1: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
2: Wah, kabula kabale.
1: Syakabula syakabale. Bisa diangge pangese terbang.
2: Bisa. Sakalieun
1: eta tarompet.
2: Bisa.
5: Multifungsi.
1: Multifungsi. Ngacapi. Nyaron.
2: Nyaron.
1: Nah. Eta teh panah ongko gonewa.
2: Dipake mentang bisa.
1: Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Ya sok abdi.
2: Wah,
1: ku abdi tiasa.
2: Hiburan
1: Bapak. Asa nyari ose.
4: Acara.
1: Mangga, Gan.
4: Acara ngeten opak.
1: Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
2: anak Bapak. Surupkeun, surupkeun.
1: Teu percaya teh abdi? Henteu tinggalikeun. Ya.
2: Ya. Burukan teh.
1: Deui. Geuning sadana ngara gaji. Arepusna teteh CF. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keneh ante perang maladan. Urang lagu heula we eta mah.
2: Munut lagu naon?
1: Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi panginten ta eta. Nah, itu menak teu apal kana lagu.
2: Oh, oh, benar.
1: Menak teu apal kana seni, da moal nya ah kitu nage. Mata kaya duit ke seni teh dihakane gini. Teu
4: apalin teh.
1: Heeh.
4: Lain teu apal teh.
1: Gerak wae gandagukeun.
2: Sok.

pulang pulang pulang.

0: Nah, saya temika pas mau gelowe kain dia. Kain jingle lempang dornanya.
1: Tiga kan?
0: Aduh, aduh, aduh. Anger. Hele. Cicing. Aya Eka dulu.
2: Paman druna paman. Sobik kadi kapayun lingina kulangar sebag jaru sareh pebadan paman.
0: Aduh, aduh. Jok si Eka king.
3: Kawala.
0: Naon?
3: Hiling.
1: Hiling.
3: Montong ngahalangana Kang Saryei.
0: Eh,

0: Sapira udang denawa ora sapiring ayaku hebat ya makanya aingnya
1: oh beres kalau
0: bukan akang alah kalau bukan akang silakan walah ngonawi cita ya agan hebatnya kan tembakan abdi kalau bukan tembakan abdi wa akan meleset kepada yang bukan-bukan benar mana hebat sumuhun tapi tinggali heula panahna nu saha eh? Tinggali heula panahna itu
1: iya pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudunungan alus segit dudunungan
0: iya nu agan teh mah ari nu maneh mana kasyeretkeun ku nu agan ka jero sok bede pilih teu percantan mah ka abdi nah ada teh kabeh berarti
1: aduh jang sar apa
0: ya ini kakara datang udah kan nih oi hor jadi hula dewe ke dia
1: simpang-simpang
0: agan puncanya ah aduh nah atu gening kakara datang numawi macet rupi nama kena-kena bukan-bukan ngerakin siya goblok ih

0: Bandring gue yang tinggal ikut.
1: Jika kadu kan.
0: Kenal gitu ya.
2: Nanaunan Asia. Healing.
3: Healing bisa kena gitu.
2: Waduh, nopi kaki itu aja.
3: Healing bisa kena gitu kan.
2: Haling bilih kena. Nges kes kena. Nuhun jang. Siawang suna.
1: Bos kawannya ke kolot tuh.
2: Ampun.
1: Pun orang malere terus ke Bandring teh.
4: Kade.
1: Awas.
2: Sia. Bro, ngabongohan kai. Iya.

0: Ini
1: Ini hartina gunung.
0: Lusi.
1: Lusi cacing.
0: Paingan.
1: Paingan nyata tersangka. Datang ke hadapan aing kata.

0: pisan. Sasa urang anu bisa dipercaya.
1: Sararakti giningan.
0: Bodoh siap.
2: Tanira tangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: alfa propolis.
3: Saatosna nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna mah?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
3: Tino vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
3: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
4: Na mah ge dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat na mah?
4: Tingawitan nepi ka hiji.
3: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Pis Ciamis.
8: Radio Pis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kaca.
1: Iya.
0: Montong make jeung Nita si Anterja. Montong make Nita si Jakatawang Abimanyu. Datang aing jeung Sigat. Oh, Sigat Kaca. Ayo. Kan. Sigat juga kan.
1: Heuleuh. Dimas. Kedek Wakang. Sawios Kang, sawios.
0: Wakang weuy,
1: sawios.
0: Rayi Abimanyu Kang,
1: ulah manyu.
0: Abdi ajogan.
1: Jejeg sia. Sembah ka pihak rukuh nyuk Kakang Mas. Iya. Ayo. Dina mangsa ayeuna sok hayangnya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca.
2: Duh.
1: Kan. Saena mah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak dipringsen dani panuhun tiasa direngsekeun.
2: Ieu geh.
1: Sami sareng Akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti girang.
0: Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajan.
1: Oh iya dukuna urieu.
2: Wah eta paranormalna eta.
1: Iya paranormalna.
3: Lain paranormal.
0: Lain paranormal kuring mah nuteu normal.
1: Ali.
2: Aduh, ai beureupan teu kelek.
0: Ya, ai kelek dunungan.
2: Heeh, meuli nyalangseng seuna.
0: Beda jeung koleksi anak.
4: Abdi mah tapi koleksi ta.
2: Turunan ti Mitoha bawa
0: waktu. Nya ai saena mah acuh. Gusti Prabu,
1: naon?
0: Ai saena mah da ieu teh saderek ka Pirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh. Saena mah sering hapunten kumaha carana.
2: Wah,
0: sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papasiaan.
1: Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah?
0: Aya kadua atoh dipikanya ah teh.
1: Aing raja.
0: Oh nyata raja lebar.
1: Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok.
0: Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si aing. Dumeh raja. Bidah-bidah. Geuna kasinggung dewek, kasinggung dewek euy.
2: Serawas.
1: Cabuk si weung. Maju Gatot Kaca. Ha? Sok singkil lamun kitu basarana. Aingnya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, tegalana, tega pati. Ya, ayo.

0: Gatot Kaca di.
1: Ya, Kang Yi. Alah, silakan cepot. Aduh, tobat teringat dia, Kang. Gatot Kaca di kumaha, Dimas. Ketinggalan mah. Digebung kata Nabi Kumaha. Aduh. Ampun, Ting. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuing teh Kang di kumaha akang itu apa Yi? Waduh.
2: Wah. Jang, tingali Namru.
3: Tinggal kitu dunungan.
0: Aduh. Gat.
2: Gusti. Kumaha tos kieu yeuh agan?
0: Cing bapa maneh kada kitu.
2: Ayana Gandeng. Ulu agan.
0: Ulungan wa
2: di kumaha nu bae teh nun?
0: Di Tajong wa.
2: Lah,
0: Tajong.
2: Di Tajong,
0: di Tajong wa.
2: Ulu.
0: Kumaha parantos kieu wa?
2: Alah. Hebat tajongan anak
3: juga. Wah, lain beja, Kang.
2: Iya, beja nama gugur itu si guyur.
3: Eta teh.
2: Nah, si guyur mana tajongan yang pamajikan. Eta kabur wae.
3: Dua peti ganti.
0: Wah.
2: Ulan.
0: Cing, tulungan wa. Percaya kau wa. Lamun wa. Tebisa nyagerkan Kang Rayi Gatot Kaca wa. Lengit kepercayaan putra Antarjawa wa. Cokorkan wawat.
2: Iwa, itu kan jawa, wawa. Kepret
0: siapa ini?
2: Tuh nyebut yang nyebut uwa atau ke bapak mah. Munini, tak.
0: Wa, cing. Tulungan wa, upama wa itu bisa nyagerkan Kang Rayi Gatot Kaca lengit kepercayaan putra Jakarta wa. Wa.
2: Cokorkan wa.
0: Tulungan we wa.
2: Cing persanten we cing persanten.
0: Percaya kau wa.
2: Lain senjata dunya dilejang yeuh. Lain senjata dunya anu dipake. Tuh da kolot ngawas pada wae. Moal ti kadipaten.
0: Eh dunya keneh eta mah sakuyuk. Hei, urang luhur.
3: Nyokai
0: tu karena
3: bintang
0: kan. Hei, orang luhun tun. Entong kasa kesek. Dina kaya yas. Tun.
2: Entong kala lewes ya. Sialo gak dalang gitu ta.
3: Maka.
0: Allah dalang.
2: Uluh. Mening ti sawarga itu semah katura dawuh lah semah katura dawuh cepot tawala nuhun tanggung jawab sia senjata ti mana ieu sumuhun lain sumuhun hayo tanggung jawab
3: bade
2: ieu Tirta Kamandalu rek dikucurkeun hideup Gatot Kaca waras tu makaning jati tu makaning waras aluya. Lilir yang merbang.

0: anu ningalieun ka Amak Kasep saha bae oge? Puguh daing teh mata peda.
1: Ujug daya.
2: Budak karek brojong
0: gitu nya. Sok Gatot ka Aos Sutija. Nalaka Surabaya lawan. Moal aya nu apaleun ka Amak. Moal aya nu ngadengeun sora Amak.
3: Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu saha ieu di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal leuwih ti aing ilmu mah deuleuh. Cih kan ieu saha ieu? Ditukangeun maneh. Ngadenge sora aing.
0: Lawan Boma.
3: Lawan Gatot Kaca.
0: Ieu saha dewek di tukang ieu?
1: Bisa ka penampakan di tukang mah ta eta.
3: Nepi kaki.
1: Nepi ka sararomong mah.
3: Cara romong kabeh oge.
0: Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka Amak. Moal aya nu ngadengeun sora Amak.
3: Aing ngadenge.
0: Aing dewe kadenge ku si Leing.
3: Sok lawan Gatot Kaca.
0: Yeuh, kuring kadenge teh kudu dinya.
3: Cing mikir. Tinggal di saha di tukang.
0: Cing tong hareujang. Tong hareuy atuh.
3: Waras nu bakal jati-jati tuh bakal di waras peluya cager nah mantap
1: benar tanggung jawab
3: hei cakra mulang deh ke asal
0: kasep aduh iya
3: mbak ayena kumaha pipikiran
0: aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak. Nepak dadaken saja di linglung kaula tuh keur pasea keneh. Buru-buru cokot eta tarumpah lingga. Aduh, anak ieu. Gatot

0: menawi teh sanes gua. Punten we gua. Putra geus teu naon hidep.
1: Gua moal pilih kasih. Yakin hidup mah teu salah.
0: Batu ribut ieu mah hees we atuh.
2: Ari tunuh.
0: Alah. Hudang sia. Ulah. Sadaya-daya kaula nuhun.
1: Nanaona?
0: Nepi ka kitu ngerakeun sia. Kade kana ta lilinggakeun sana. Sadaya-daya. Kadekeun. Dek kumaha? Rumaos sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngaracun kolot sia. Rumaos
3: peke ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon ge sabodo teuing. Rumaos maha punten Eyang.
1: Tah
3: Gatot Kaca hampura akang aduh Kang. Sami-sami.
0: Aigeus kieu sedih we aing mah.
1: Khawatir aigeus kitu mah Kang.
3: Hampura akang. Gatot Kaca.
0: Sami-sami Kang, sami-sami. Anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan.
3: Imalan. Hapunten sakali deui mah.
1: Geus bebas hate.
0: Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran paeh silih rasanang salah silih benerkeun poekeun salih saangan
3: imbalan
1: ya Akang
0: aye geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh
1: bebas Kang.
0: Alah hapunten tina sagala pihak kalepatan ageung sebentar alitnya
1: mohon
0: ieu lalampahan nu pindah urang cekap keun ka dieu kemang ti detik silubaran sari tutup lawang siga taka.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon. Mohon
5: nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabaraha lami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
5: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
6: Atau sep 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, Cacu Enai, iya
10: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
10: mata.
11: Tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: Empat hari
10: udah merasakan perubahannya.
11: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
10: Iya.
11: Pada beli obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roboh banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis ti manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah da raraos kitu nya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui, Ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: percaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh di manten Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi tetep meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pisnya
1: abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya modena herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna nya,
3: ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulombo ge ngabandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apa nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya na mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampak nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya mah sareng seneng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya aya nama.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon, assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6 8 6 0 0 6 8 6 0 TSA bukan TSPA bukan TSA bukan. Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majungkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anutadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cuk. Janten, tos tang tos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu.

0: ku herbal pernah gitu bapak mengutanya reaksinya gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya apanya. Bapak ayeuna nuju di kereya nuju ikhtiar nganggo naon pak?
0: Eh nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya pak?
0: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
0: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
0: Kaki terus ada ieu gitu terus ada datu di payun mah kaki teh nyeri gitu palingnya serek segedik lah gitu ya nu karaos ku bapa mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
1: Pami lambung kumaha pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna lihat terus saya
1: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
0: munda sami dari darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana
1: bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali pak?
0: Sementara wisma ada sesi saumban paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes
1: dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan sateu sawes-wes
3: mentan bapa kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter tos kanu ka alternatif, sakuna ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos saratos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi Kasumpingan Dei salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa

0: Popolis, kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah, satosna nuang ieu ngaleut obat ieu, aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos seep sabaraha botol, Bang?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Oh, berarti badai meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadi dinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng badai kulem.
0: Kali ngaleut seberat tetes pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya penginten ti bapak mah. Ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten ngeceh nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ke perobihan nama ayah nuju ngale, data nama upamitos dengan penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

ilmu parenting menghadapi anak zaman digital dengan bijak, sahabat MK. Bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa Esa Agustiana. Dan untuk itu, kami juga mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, ataupun juga pertanyaan Anda, laporan kualitas siaran, doa terbaik, dan salam silaturahmi. Di kesempatan pagi hari ini, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga zaman yang semakin maju, alhamdulillah sajian ilmu dalam program manajemen kolbu pagi juga sudah bisa Anda simak, tidak hanya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun dapat menyimak kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga dapat mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak kami melalui jaringan streaming ataupun jaringan radio relay di MKFM Network, ada di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga dapat menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, dan di Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. Anda yang berada di wilayah Purworejo dan sekitarnya, silakan Anda bisa menyimak juga di frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta untuk di wilayah Bekasi melalui frekuensi 107 FM, dan juga di wilayah Wonosobo melalui Radio Citra FM 98,8 Wonosobo. Orban 90 FM Palembang juga turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur.

radio lain dan ingin turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbo Pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811 224 1027.

Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami telah hadirkan juga untuk Anda. Kami siapkan untuk kita sama-sama mentafakuri. Ketika Ramadan sudah berlalu, maka kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan kemudian tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Meski Ramadan sudah berlalu, tapi sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita akan menyongsong hari kurban. Di sanalah momen kita untuk bisa memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban, untuk bisa menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan yang telah dilatih di bulan Ramadan lalu dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluaslah manfaatnya.

peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MQ, tentu Anda juga ingin beramal yang amalnya terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Maka wakaf adalah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di dalam genggaman kita saat ini, dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan segera kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan ilmu parenting menghadapi anak zaman digital dengan bijak. Sebelum kita sama-sama menyimak sajian ilmu, mari kita berharap pada Allah untuk bisa difahamkan dan menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang kita simak, sahabat AMG. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Dan silakan Anda juga bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alhamdulillah, Teh Sasa juga sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi, Teh Sasa, dalam program MQ Pagi. Dan insya Allah, tema kita di pagi hari ini berkaitan dengan menghadapi anak zaman digital dengan bijak. Menjadi bagian dari kajian parenting di pagi hari ini, Teh Sasa, yang nampaknya juga relate ya dengan kehidupan zaman sekarang. Silahkan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK Muslimah, di pagi hari yang berkah ini, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa bersama-sama di acara kesayangan kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing mengikuti sunnah beliau. Sahabat MQ Muslimah atau MQ Pagi, kali ini memang yang mau dibahas adalah parenting ya. Jadi untuk kajian orang tua, bagaimana mendampingi anak ya agar bijak memakai digital ya. Jadi untuk anak zaman digital menghadapinya gimana? Nah, ini memang harus kita ketahui dulu itu ya, apa sih sebenarnya digital itu gitu ya. Karena ini satu istilah yang harus kita samakan dulu ya. Jadi sebetulnya yang kita bisa ketahui antara lain ya, bahwa digital itu di mana zaman menggunakan perangkat elektronik canggih ya, dan terhubung dengan internet, kemudian juga seringkali bersifat virtual. Jadi ada terlihat ya gambarnya, gerakannya, dan juga maya ya, jadi tidak bisa kita sentuh ya, karena memang dia seperti film gitu ya, seperti gambar layar aja. Kemudian bisa digunakan antara lain ya, selain itu bentuknya jam digital ya, kemudian juga dokumen PDF ya, kalau sekarang kan nggak fotokopi ya, biasanya minta PDF-nya dong gitu ya. Kemudian juga foto digital ya, kemudian juga menggunakan internet pastinya, komputer dan smartphone. Nah, untuk layanan perbankan juga biasanya itu pakai itu semua. Nah, berarti smartphone yang ada di tangan keluarga muslim, ibu, bapak, dan anak, ini bisa terhubung ya. Bisa juga tidak, tergantung dia menghubungi siapa dan download apa ya, dan menonton apa. Jadi memang ini mengubah cara kita berkomunikasi ya. Karena digital ini akhirnya misalkan udah les kertas, udah mengurangi baca buku, buku dalam arti kertas ya, yang bisa kita raba, bisa kita tulis bahkan ya, kemudian tulis tangan maksud saya, karena kemudian juga penggunaannya itu udah seperti sehari-hari ya, dari buku fisik sekarang ke e-book. Kemudian juga ini akan merubah budaya, merubah pendidikan, merubah juga pola komunikasi seperti tadi ya, dan untuk interaksi antar keluarga ataupun juga di luar itu. Nah, ini teknologi digital ini sebenarnya manfaat atau madarat tergantung dari kita menggunakannya seberapa banyak, seberapa lama, dan untuk apa, menghubungi siapa gitu ya. Jadi benar-benar ini harus ada kesepakatan ya, karena namanya teknologi itu sebenarnya bisa memudahkan ya kalau kita ingin gunakan optimal. Nah, jadi memang yang paling penting secara bijak itu gitu ya, karena kita mengenal waktu sholat ya, berarti pasti ada waktu azan ya. Nah, itu panggilan kita untuk menghadap Allah. Jangan sampai apa yang kita gunakan tadi membuat kita lalai dalam sholat gitu. Itu paling utama kalau untuk keluarga muslim ya, karena banyak juga yang sedang sibuk menggunakan smartphone-nya, alat-alat elektronik tadi, dan dia melalaikan sholatnya. Jadi sholat itu adalah penghubung ya untuk keberkahan apa yang kita pegang tadi itu ya, nilainya ibadah, apa yang kita posting, apa yang kita download ya, ataupun hiburan sekalipun ya, jangan semuanya digunakan untuk kita entertain anak-anak gitu. Karena banyak sekali kekurangannya. Contoh, kalau mau makan anak supaya khusyuk, bukan dikasih gadget, tapi benar-benar ada kenikmatan dia untuk mensyukuri apa yang dia makan ya, berdoa dulu gitu kan, kemudian orang tuanya juga hadir gitu ya, apa yang dimakan juga anak juga bisa melihat langsung gitu ya kan. Kalau anaknya disuapin atau anaknya sambil nonton itu tidak membuat kenikmatan dalam makannya juga gitu ya. Kadang jadi susah makan malah ya, alih-alih pengen khusyuk malah tidak tercapai tujuannya, dan ini mengurangi kesabaran dari orang tua ya. Karena anak-anak sekarang itu kasihan juga sih, kadang-kadang dengan adanya media ini bisa dia lonely ya, sepi gitu. Jadi memang yang pertama untuk supaya kita bisa aman, karena udah familiar ya dalam keluarga, itu sebenarnya kesepakatan keluarga dulu, dikasih apa jangan nih anak gitu ya. Karena ketika anak sudah terbiasa dengan gadget ya, kapan dan di mana dan digunakan untuk apa, nah ini harus konsisten gitu ya. Misalkan tidak digunakan saat makan gitu kan, tidak digunakan dalam hal tadi mau sholat gitu kan, untuk mau belajar gitu kan. Kemudian juga aktivitas sehari-hari ada dalam keluarga yang hangat gitu, orang tua hadir ya. Kan ada orang tua yang malas ya, begitu anaknya ngerengek, maksudnya dianggap ngerengek gitu, jadi kemudian dia, ya mending dipakai ini aja gitu. Nah, jadi dia mengalihkan kasih sayang yang harusnya diberikan kepada anak karena alasan tidak sabar ataupun malas gitu ya. Nah, ini siapa sih yang menjadi sasaran digitalisasi yang benar-benar digital? Itu kita mengenal namanya generasi alpha ya. Alpha. Lahirnya itu memang sekitar setelah tahun 2010. Dan memang mereka adaptasinya kadang lebih pintar dari orang tuanya ya. Terbiasa menggunakan gawai ya, atau alat elektronik digital tadi. Kemudian juga memang sih maju dalam perkembangan teknologi, tapi amat mudah untuk bosan ya. Karena dia menyukainya konten audiovisual yang cepat ya, instan. Kemudian juga sebenarnya dia bisa dapat informasi yang lebih cepat gitu ya. Beda kalau kita dulu, yang kita dulu tuh maksudnya generasi yang mana dulu ya, ada yang generasi mungkin generasi orang tua mereka itu generasi milenial tuh masih awal-awal tuh ya, belum terlalu attachment terhadap digital. Apalagi orang tua di atasnya itu nenek kakeknya. Nah, jadi memang perlu kesepakatan tadi ya supaya anak juga merasa bukan hanya dia saja yang terikat aturan atau pola asuh, tapi juga kedua orang tuanya. Jadi tetapkan batas waktu screen time ya, untuk durasi harian anak atau bahkan mingguan ya, jadi sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu ya. Karena kalau anak tidak bisa mengelola waktu sholat, waktu sosialisasi, belajar, membantu orang tua atau membantu dirinya sendiri, maka itu akan merusak gitu masa depan anak itu sendiri. Screen time ya, layar itu kan ada cahayanya ya, dan itu sebenarnya bisa merusak kepada organ-organ mata gitu kan, motoriknya, bahkan brainnya, otaknya. Ada dikenal yang lebih serem itu pembusukan otak gitu. Ya istilah aja itu namanya brain rot. Nah, itu seperti apa nanti kita bicarakan. Kemudian jadi harus ada bangun komunikasi yang terbuka gitu ya. Anak-anak tuh butuh pendampingan ya. Mereka tuh butuh waktu kita orang tua gitu ya. Dan kemudian juga anak-anak juga butuh main sebetulnya, tetapi bukan main digital ya. Main dalam arti benar-benar main, berlari gitu kan. Kemudian main dalam arti bisa jadi safar, perjalanan gitu ya, menikmati keindahan tafakur alam gitu ya. Dan juga sebenarnya dia tidak butuh untuk nonton hal-hal yang belum waktunya gitu ya, karena agak sulit di ini ya, dibatasi ya. Kalau dia sudah pegang HP sendiri, dia bisa berselancar kemanapun, meskipun ada teknologi untuk membatasinya, dan itu orang tuanya harus melek teknologi, dan bagaimana caranya itu perlu orang tua gunakan itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang, maaf nih, soal nomor mungkin tidak penting ya, berikutnya. Jadi bisa anak itu bisa mengenali itu, ini informasi itu penting atau enggak, hoax atau bukan gitu kan. Ini tergantung umur ya, ya. Kalau anak kecil kan yang masih nempel sama ibu, sebenarnya benar-benar harus bebas dari gadget ya. Misalkan balita, batita, bayi, itu enggak usah ya. Bayi, batita, balita, bahkan anak pelajar pun harus kategorinya yang mana dulu nih. Kalau untuk mengerjakan tugas ya, mau gak mau dia berkenalan. Tapi kalau untuk scrolling tanpa batas ya, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang ada shortnya ya, sangat singkat gitu. Dan itu akan tadi menguras brain rot tadi ya, otaknya jadi malas ya, kemudian terbiasa untuk instan, dan dia jangka hatiannya tuh pendek gitu ya, karena tidak mau yang susah-susah jadinya ya. Susah dalam arti belum waktunya dia melihat, tetapi akhirnya dia banyak banget gitu yang berlintas di otaknya, dan itu tidak membuat sehat buat perkembangan lintasan di brainnya gitu ya. Jadi sebetulnya anak itu, kalau brain rot itu istilah internet ya, merupakan penurunan fungsi kognitif ya. Nah, jadi fungsi kecerdasannya berkurang ya, sulit fokus ya, pelupa ya, males gitu kan, mager gitu kan, nggak bisa menganalisa sesuatu. Kemudian juga ya, dia lebih suka hal-hal yang receh gitu ya, yang dangkal gitu. Jadi pembusukan otak atau brain rot ini ditandai dengan kecanduan scrolling video pendek atau konten-konten receh, absurd. Kan banyak banget ya, coba aja lihat ya. Saya tidak mau sebut bentuknya, orang tuanya harus tahu dan orang tuanya harus care ya, peduli. Nah, jadi konsumsi seperti itu merupakan kerusakan atau pembusukan otak gitu ya. Supaya anak itu tidak seperti itu ya, tidak mudah bosan, bisa fokus ya, kemudian juga tidak cemas tapi semangat gitu. Jadi otak butuh stimulus ya. Misalkan dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an ya, hafalan surah itu bagian dari stimulus otak yang benar gitu ya. Jadi ketika anak-anak tahu doa-doa ya, bacaan sholat, bacaan Al-Quran, itu stimulus untuk otak dia yang benar gitu ya, karena itu ada unsur ilahiyahnya ya yang memiliki otak kita, dan juga tentu isinya petunjuk hidup Yahudan gitu, kemudian juga Furqan, pembeda yang hak dan batil gitu kan, kemudian nur, cahaya gitu. Jadi otak itu butuh isi itu ya, butuh jaringan yang terkoneksi tetapi kepada robnya ya, iqra ya, dia membaca gitu. Jadi nah ini yang nampaknya dirusak itu oleh digitalisasi yang kebablasan gitu ya. Nah jadi ini supaya kita terhindar ya, mau tidak mau orang tua harus hadir gitu ya, dan aktivitasnya dikurangi atau ditentukan kapan gitu. Tapi kalau yang sudah ketelanjuran ya tidak ada salahnya untuk memperbaiki diri gitu ya, karena keluarga juga kan belajar dari kesalahan gitu ya. Ya apalagi kalau orang tuanya tidak menjadi teladan ya, melarang anak okay, tapi dia sendiri pengguna aktif gitu ya. Jadi ketika anak sudah menaruh smartphone atau di alat-alat elektronik digitalnya, tapi orang tuanya enggak gitu. Nah anak juga kan biasanya protes dan dia akan cenderung melawan gitu ya. Nah jadi pengasuhan, pola pengasuhan sangat penting gitu ya. Jadi kuncinya konsistensi, kesabaran orang tua gitu kan dalam mengajarkan ajaran agama itu, kapan manajemen waktu itu, dan beribadah kepada Rabb-nya berkesinambungan konsisten, itu yang akan membuat anak juga enggak akan kecanduan gitu ya. Dia menggunakan tetapi tidak menjadi main course, jadi menu utama gitu ya. Jadi memang yang penting tadi batasi waktunya, screen time-nya, dampingi gitu kan, kemudian juga ajarkan gitu kan, edukasi untuk mengetahui ini apa aja yang perlu di-share atau tidak gitu kan. Karena digitalisasi juga sangat mudah untuk terkoneksi ya dengan orang yang bukan family dia gitu, di luar dari itu. Nah itu juga harus hati-hati, banyak banget korban-korban dari digitalisasi ini kalau dia berkenalan dengan orang asing, kemudian dia akhirnya lebih percaya pada orang itu dan menjauhi kedua orang tuanya gitu ya, atau keluarganya. Dan cerita apa adanya bahwa orang tua juga sayang gitu kan, punya waktu, kehadiran, sehingga anak merasa gak lonely sendiri dan akhirnya lari ke hal-hal yang ada di alat digital tadi gitu ya. Kemudian juga keseimbangan fisik dia ya, sosialisasi dia, istirahat yang cukup, karena kalau screen time-nya banyak biasanya mengganggu waktu belajar, tidur, ibadah gitu kan. Bahkan karakter dia pun menjadi sulit diatur ya. Dia sendiri berontak gitu kalau begitu hobinya berhenti, atau bahkan na'udzubillah min dzalik, kemarin ada yang dia suka game, anaknya, anak perempuan, kemudian sama ibunya dihapus tuh gamenya. Waduh, innalillah, kan akhirnya ibunya mati di tangan anaknya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini bukan untuk dicontoh ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kesalahan siapa? Ya, kesalahan orang tuanya gitu ya. Yang membiarkan anak itu malah lebih dekat dengan game gitu. Dan juga kesalahan dari ayahnya yang tidak hadir untuk ibunya. Ini ada satu fatherless gitu. Ketika ayah tidak hadir, anak perempuan terutama dia mencari ke pacar gitu ya. Tuh, biasanya begitu. Kemudian nanti ketika ibunya, bapaknya tidak hadir, ibunya marah ke anaknya karena anaknya itu cerminan dari figur bapaknya gitu. Jadi emang ada hal yang kelainan mental illness di keluarga itu gitu. Apalagi ditambah dengan gadget yang merupakan obat untuk lonely-nya dia. Akhirnya dia lebih dekat ke sana, bukan mengadu kepada Rabb atau Allah. Ketika ada masalah kan, untuk orang muslim itu punya tempat mengadu ya. Ada masalah atau tidak ada masalah, kehidupan ini tetap berjalan. menjawab tentang apa yang pernah kita lakukan. Itu mudah-mudahan materinya, kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silakan sahabat Syifa dan sahabat MK Muslimah Pagi. Wallahualam bissawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk pengantarnya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin ikut berdiskusi, bergabung, sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung, Teh Sasa. Ada sahabat kita, hamba Allah, yang berbagi kisahnya. Di mana ibu ini bercerita, Teh Sasa sudah terlanjur memberikan handphone kepada anak yang sekarang sudah tidak diketahui lagi apa isi gadget tersebut. Anaknya sudah lulus SMA, bahkan sudah 1 tahun yang lalu, dan sekarang kegiatannya hanyalah main game di HP. Tidak tahu game apa itu. Tapi kalau siang waktunya tidur, dia sudah ada perubahan jam biologis seperti siang tidur, malamnya baru bangun. Kalau tiap sholat dibangunkan, setelah sholat tidur lagi. Dan akhirnya gak mau sekolah sekarang, Teh Sasa, atau kuliah untuk saat ini. Bagaimana ya cara untuk menasehatinya, Teh Sasa? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu yang sekarang diuji dengan kehadiran digital di dalam keluarga, digitalisasinya itu langsung terlihat dampaknya ya kepada anak ibu usia SMA, tidak mau melanjutkan lagi ke jenjang berikut, sibuk dengan game, mengurangi waktu untuk interaksi dengan sekitar ya. Dan dia hanya tidur, sholat, itu pun dibangunkan, tidur lagi, main game lagi, dan seterusnya. Ini gimana nih cara menanganinya? Yang pertama, kita terima dulu bahwa itu anak-anak itu darah daging ibu, dan ibu bertanggung jawab terhadap kelanjutan hidupnya anak semampu ibu. Jadi tanggung jawabnya itu dipikul bersama. Kalau masih ada ayah, diskusikan gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus didiskusikan adalah coba cari waktu bareng gitu ya. Jadi jangan langsung ke masalah dilarang gamenya, jangan. Cari waktu bareng gitu untuk jalan, makan gitu ya, safar gitu ya. Nah, dari situ kan ada kebersamaan tuh, ada kenangan, ada memori. Saya yakin anak itu butuh kehadiran orang tua gitu ya, di umur berapapun ya. Atau juga belikan makanan kesayangannya gitu. Jadi kita masuk dulu ke area yang disukainya dia gitu ya. Nah, dari situ ibu masuk gitu sama bapak, terus menghakimi gitu. Nah, bentuklah kebiasaan baru di keluarga gitu, komitmen baru ya. Misalkan makan di meja makan gitu kan. Kemudian handphone ditaruh dulu gitu. Jadi ketergantungan terhadap digitalnya dikurangi sedikit demi sedikit tanpa dia terasa gitu. Tapi kehadiran orang tua hadir gitu. Diajak bersama sholat berjamaah gitu kan. Di rumah apa-apa, dia kan males keluar ya. Nah, jadi cari cara untuk dekat dengan anak itu, bangun kebiasaan baru, dan selalu doakan gitu. Tunjukkan kasih sayang ibu, baik bentuk dengan attachment gitu ya, mengusap kepalanya, menatap matanya, karena biasanya anak yang game mania atau gadget mania itu susah ditatap ya. Kalau diajak ngomong juga pastinya dia ngelihat ke gawainya gitu, ke smartphone-nya. Nah, ini udah terjadi brain rot, udah terjadi, kalau istilahnya tadi kan, pembusukan otak, karena ada pembiasaan yang udah dia lebih sukai gitu. Pembusukan di sini bukan berarti otaknya rusak ya. Otaknya itu sudah membiasakan diri untuk satu jalur yang dia sukai gitu. Dia kurang suka untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena game itu juga nagih, Bu. Dia ada level-levelnya. Nah, apakah ada teman gamenya yang bisa ibu tanya gitu kan? Mereka udah di level apa gitu kan? Karena kalau ibunya nggak main game ya susah juga ya. Biasanya bahasa ibu nggak masuk gitu. biasanya bapak tuh yang bisa main game ya, coba gitu. Nah ini memang udah ada yang loose contact sebelumnya, sehingga ini coba hubungkan dengan cara tadi ya, ibu pelan-pelan ada kebersamaan, ada obrolan, ada ya kebiasaan baru gitu. Dan terutama sih didoakan ya, dan ibadahnya itu bu yang bareng-bareng gitu. Ya karena udah punya hawa nafsu sendiri kan, dia udah bisa memilih gitu, ah aku mau males gitu, aku emang gak berniat ngelanjutin, aku sih ya udahlah gini aja juga udah enak gitu. Jadi emang ini ujian terbesar dan terberat, tetapi tetap husnuzon bahwa anak itu akan bisa dapat jalan keluar ketika dia sendiri menyadari itu ya, bahwa menyia-nyiakan waktu masa muda itu sangat disayangkan gitu. Jadi memang generasi alpha atau gen Z itu memang korban dari digital sih gitu ya, perlu diketahui seperti itu. Makanya kan di negara Australia, di negara China, di negara Korea ataupun yang lain-lainnya gitu ya, usia-usia pelajar itu enggak di-attach-kan, tidak didekatkan dengan gawai sih sebetulnya gitu. Hanya di negara-negara yang bebas seperti itu ya, di antaranya negara kita gitu ya. Nah ini mudah-mudahan juga bisa dipikirkan oleh pihak yang berkompeten ya, untuk bisa mengatur arus penggunaan digitalisasi di negara ini ya. Wallahualam bisawab. Itu bu saya doakan aja, mudah-mudahan ibu diberi kesabaran, anak juga insya Allah ada

0: perempuan usianya 1,5 tahun tapi ditemani pengasuh yang sudah lansia. Sebenarnya ibunya ini sudah cukup baik dalam pengasuhannya, tapi terkadang cucu yang laki-laki ini kalau meminta sesuatu marah, seringkali marah. Misal untuk minta dibuatkan susu atau yang lainnya, ini biasanya sering memukul atau melempar, apalagi ketika ibunya sedang bersama dengan adiknya. Dan kadarullah, semalam cucu yang laki-laki ini sudah belajar hafalan hadis. Alhamdulillah di sekolah ini juga mendapatkan apresiasi dari para gurunya, begitu Teh Sasa. Tapi ketika di rumah mengulang pelajaran, ini seringkali tidak serius, begitu Teh Sasa, dipelesetin. Tapi setelahnya alhamdulillah ini tetap mampu menjawab dengan benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang tua sebaiknya dalam menghadapi anak yang seperti itu di usia masih balita, dan kadang terkadang ini umanya juga atau ibunya seringkali emosi menghadapi tingkah yang demikian, Teh Sasa. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nenek yang tercinta dan juga umahnya dan juga anaknya, semua yang mengasuh dia di rumah, ya, menjadi catatan bersama bahwa anak usia 4,5 tahun itu sebenarnya anak pintar, ya. Dia bisa meniru lingkungan begitu cepatnya. Jadi ketika ibunya marah, dia juga akan marah, gitu ya. Misalkan gurunya tidak marah, nah makanya kan hafalannya cepat, ya. Jadi memang perlu konsultasi itu adalah sekarang ibunya, gitu ya. Jadi yang harus konsultasi mungkin kepada orang yang dia segan sehat gitu, supaya dia juga lebih sabar gitu kan, atau dia beristighfar mohon ampun kepada Allah ya. Jangan sama sekali terpancing ya. 4,5 tahun itu benar-benar usia emas ya. 2 tahun sampai usia-usia mereka TK SD itu awal-awal di mana mereka sebenarnya nggak banyak masalah gitu ya, dikira banyak masalah, padahal yang banyak masalah tuh orang sekitarnya yang tidak sabar. Jadi di sini mohon kesabaran dari ibunya, meskipun dia bekerja, ketika pulang bekerja fokus ya, ini anak udah sampai di mana hafalannya gitu kan, ditanya baik-baik gitu kan, didekati baik-baik gitu, dan juga dilayani seperti raja baik-baik gitu ya. Karena usia-usia segitu bisa ada keteraturan, tapi kalau kitanya marah-marah, dia juga jadi pasti akan merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi sebetulnya anak itu baik ya. Jadi tetapkan dulu dalam pola pikir kedua orang tuanya atau orang rumah bahwa anak ini itu baik gitu ya. Jadi anak fitrah yang benar-benar suci ya, fa'abawahu, lingkungan yang membentuknya. Jadi makanya ketika ibu memang lagi emosi, lebih baik mundur dulu ya, biar sama orang yang lebih sabar. Misalkan neneknya lebih sabar, pengasuhnya, nah ini katanya udah tua juga. Nah ini apakah juga gesit atau tidak ya, karena takutnya justru dia juga tahu situasi ini semuanya udah tua nih gitu ya. Aku sendiri kan lari-lari kemana-mana gitu. Jadi memang perlu ada juga pengasuh yang usianya bisa mengimbangi. Tetapi yang paling penting adalah keteraturan dia untuk hafalan tadi gitu ya. Jadi di waktu mana ketika dia bahagia gitu kan, habis makan gitu ya, kenyang bisa belajar. Atau dia waktu sedang hari libur ya, ada ibu bapaknya gitu kan, ada neneknya. Jadi cari waktu gembira buat bersama gitu. Jadi jangan nanya hafalan pada saat anak mau ngantuk gitu ya, atau ibunya terburu-buru mau bekerja. Nah, jadi anak yang jadi korban ya. Jadi ini introspeksi dulu ke orang tua, bagaimana pola asuh yang sabar tadi, supaya anak juga ketika walaupun dia punya waktu dengan hobinya dia sendiri, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Itu ya hobinya di sini lah, mati umur-umur segitu mas sebenarnya belum butuh gadget ya Bu. Benar-benar ya, tidak ada gadget itu ada lebih aman. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, sebenarnya dia masih bisa main dengan sebayanya gitu, bisa saudaranya, bisa tetangganya gitu. Jadi emang itu kalau Anda bisa jawab.
0: Ya, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali

0: dari Mama Aisyah di Purworejo, Tesasa, yang bertanya kalau misal anak sudah terlanjur kecanduan dengan handphone dan anaknya sudah berusia di jenjang SMK begitu, yang memang harus menggunakan handphone saat di sekolah untuk kebutuhan pembelajaran, tapi qadarullah ketika sudah pulang di rumah ini masih tetap saja handphone yang dipegang. Bagaimana caranya ya Teh Sasa untuk mengatasi hal tersebut supaya anak ini tidak selalu HP dan HP lagi, apalagi ketika sudah di rumah? Jazakumullah khair Teh Sasa, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anaknya sudah dewasa, sudah balik, sudah SMK, banyak mengerjakan tugas lewat handphone, tapi ketika pulang ke rumah masih juga handphone juga. Nah, ini ibu merasa ini udah kelebihan ya gitu ya. Nah, di sini memang harus ada kesepakatan gitu ya. Ketika pulang ke rumah itu, misalkan ya, kalau anak-anak yang mau bantu orang tua tuh nyuci piring gitu kan, kemudian sapuin rumah, ngepel rumah, itu kebahagiaan untuk dia dan orang tuanya gitu ya. Atau bikin masakan bareng gitu. Jadi memang waktu tidak akan habis dengan handphone terus gitu ya. Apalagi kalau sekolah menengah kejuruan, berarti kejuruan apa nih misalkan ya, apakah dia punya keterampilan yang perlu dipraktekkan gitu kan. Jadi memang fasilitasnya jangan ke masalah gadget gitu. Tapi kalau ternyata dia lebih memilih gadget, ya kita percayai aja gitu ya. Semoga apa yang dia lakukan itu juga ada manfaat gitu. Selama tidak melalaikan waktu sholat, tidak melalaikan waktu untuk tadabur Quran gitu. Jadi memang karena dia sudah balik, ya tinggal dinasehati aja. Kamu kalau pegang HP, bisa nggak lagi makan nggak pegang dulu gitu. Tapi memang nanya dulu ya, pelan-pelan ya. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa loh dikerasin beneran deh gitu. Karena memang siapapun tidak mau dikerasin ya. Maksudnya ditegasin gitu ya, nggak mau gitu. Rata-rata pengennya dipercaya. Jadi memang tergantung karakter orang tuanya sih gitu. Ada anak yang tumbuh dengan kesabaran karena dia melihat orang tuanya. Ada juga anak yang tumbuh emosian pemarah karena melihat orang tuanya pernah ketrigger marah gitu. Nah, jadi sekali tapi fatal gitu. Jadi memang yang istighfar tuh banyak sih gitu ya. Orang tuanya juga, kemudian di sekolah juga titip sama guru gitu. Kalau gurunya bisa diajak untuk nasihat ya nitip gitu ya. Kalau ada guru-guru BPK itu ya, supaya nasihat-nasihatnya bekal buat anak kalau pulang ke rumah gitu. Jadi memang selain doa kepada Allah selalu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, Rabbi habli minas solihin gitu kan. Seterusnya doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah. Ya, di samping itu kita juga punya komunikasi yang hadir gitu. Jadi tidak hanya memfasilitasi internet, tetapi juga memfasilitasi ada gitu di depan dia gitu. Misalnya dia lagi pakai HP ya di ruang makan, Anda ikut tuh di situ, duduk gitu. Anaknya makan, Anda juga makan. Anda nanya sama anak, belum tentu anak tuh jawab, ternyata pakai earphone gitu. Jadi ketika anak itu, hah? Cuma gitu doang ya? Hah? Apa? Gitu. Karena dia memang tidak fokusnya kepada orang di rumah gitu. Dia sudah merasa, nggak ada manfaatnya juga loh ngobrol gitu. Udah aku selesaiin masalah sendiri. Nah, itu yang paling bahaya. Ketika anak sudah merasa tidak perlu keluarga, tidak pulang, pulang tapi tidak hadir hatinya. Nah, ini memang harus ngobrol tuh ibu dan bapak ya. Harus ada waktu khusus untuk mereka. Ya, safar bareng gitu kan. Ya, bikin memori bersama, makan bareng di luar gitu ya. Kalaupun kegiatan-kegiatan apa sosial bareng gitu. Jadi coba anak itu silaturahmi bareng ke keluarga yang lainnya gitu. Jadi emang anak sekarang tuh miskin itu sebenarnya gitu. Karena orang tuanya juga sibuk gitu. Orang tuanya sibuk belanja online gitu kan, atau sibuk arisan online gitu. Jadi maksudnya ketemu sama ibu-ibu yang lain tapi tidak ada ruh bahwa dia itu punya keluarga gitu. Orang tua yang tidak betah di rumah kan banyak gitu ya. Jadi anak juga nggak ada yang nyariin gitu ya. Aku pergi, ya orang tua pergi. Aku pulang, orang tua nggak ada. Nah ini, jadi memang masukan buat kita semua, buat saya, buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sahabat MK Muslimah Pagi. Mari kita perbaiki kualitas komunikasi kita di antara keluarga sehingga mereka tuh disayangi itu. Tidak bentuk gawai gitu, tidak bentuk smartphone tadi, tapi kehadiran kita gitu ya. Soal disepelekan lagi sama anak sih ya udah maafkan aja. Gitu. Kan ada orang tua yang mau nanya aja jadi lewat WA gitu. Kamu mau makan apa? Kamu mau go food apa gitu kan. Kamu udah di mana? Hati-hati di jalan. Kasih love ya. Kasih bom love. Ternyata jawabnya ok ya. Aman gitu kan. Ya jadi emang itu sebuah ujian ya. Tapi Anda kan tetap sayang sama anak itu. Sambut dia di pintu gitu. Jadi kehadirannya itu tetap harus Anda siap di depan mata gitu. Dan kalau bisa ya nggak hanya itu aja gitu. Jadi bapak juga terlibat ya. Tidak hanya pencari uang atau public area. Tapi ayah juga jadi imam sholat di rumah gitu ya. Banyak sekarang bapak-bapak yang sibuk juga gawe gitu. Jadi bukan contoh buat anaknya. Jadi anak juga kalau dilarang ada bapak juga bebas gitu kan. Ibu juga bebas. Nah itu ya. Mudah-mudahan ini apa ya saran-saran yang sebenarnya ibu-ibu sudah pada paham sendiri ya. Mudah-mudahan kita saling memperbaiki bersama. Amin ya rabbal alamin.
0: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini dari Kabupaten Bandung Barat, ada Ibu Ati yang bertanya, bagaimana cara mengenalkan tauhid pada anak remaja? Karena sebetulnya ketika anak masih di usia TK, di rumah itu sudah diikhtiarkan, tidak disediakan TV sampai sekarang. Dan diawali dengan mengajarkan Al-Quran serta hafalan terlebih dahulu. Alhamdulillah ketika SD ini sempat hafal 14 juz. Namun setelah SMP, sekarang kelas 2, ternyata kodarullah di sekolah ini harus membawa handphone Teh Sasa untuk ulangan dan kebutuhan lain kegiatan pembelajaran. Sekarang malah Al-Quran kalah dengan handphonenya. Dan kami sebagai orang tua pun bingung, anak pegang HP buat belajar atau yang lainnya. Karena ternyata gurunya juga melakukan pemberitahuan, pengumuman, PR dan sebagainya itu dibagikan melalui WhatsApp. Mohon masukannya Teh Sasa untuk menghadapi situasi yang demikian. Silahkan Teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah hafal 14 juz. Dan sekarang karena ada kebutuhan dari sekolahnya, ternyata semua pengumuman ataupun kebutuhan untuk sekolah informasinya lewat handphone. Dan mulai ini agak berjarak dengan hafalannya ya. Apakah ini masalah atau gimana? Ya ini memang ujian ya buat anak ibu, buat juga keluarga, dan juga sebenarnya buat sekolahnya gitu ya. Karena sebenarnya ya sekolah ketika zaman seperti ini memang informasi itu lebih cepat lewat WhatsApp grup gitu ya. Jadi memang ini fasilitas yang memang suka atau gak suka digunakan setiap orang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ini sebuah kemudahan. Tetapi ketika anak pegang HP, dia juga bisa download apapun kan. Tidak hanya tentang hafalan-hafalan Quran, tapi tentang informasi-informasi baik yang penting ataupun tidak. Nah, gimana caranya nih ya supaya anak tetap bisa menjaga akidah atau tauhidnya? Ya berarti lingkungan pergaulan itu sangat penting ya. Kan sekolah udah bagus tuh ya lingkungannya, insya Allah. Cari dia teman-teman sahabatnya yang ibu kenal, orang tuanya minimal tahu gitu ya karakter anak itu seperti apa. Jadi dia akan punya teman-teman akrab yang sholat gitu kan, yang masih belajar Quran gitu ya, masih hormat sama orang tuanya. Nah itu perlu Anda kenal juga dan tahu siapa teman akrab anak. Kemudian masalah handphone, ya paling sering-sering ngobrol aja gitu ya. Kamu paling seneng apa kalau berita-berita apa gitu. Kalau ibu sih berita-berita tentang misalkan Gaza gitu. Ah, terlalu berat mah itu mah gitu ya misal. Wah, menurut kamu apa dong yang berita yang menarik misalkan. Nah, terus dia cerita, Anda dengarkan gitu. Jadi ketika dia mulai membuka diri untuk bercerita, dengarkan gitu ya. Jadi memang ada dialog gitu ya, karena dia sudah dewasa kan ya. Dan kemudian jadi dialog lah gitu, diskusi tentang kehidupan gitu ya, misalkan dia cita-citanya apa, nah kemudian ibu kasih pandangan gitu ya, ketika dia minta ataupun tidak, tapi ya lihat juga wajahnya, kalau dia udah mulai capek gitu ya, karena anak-anak digital itu rentang perhatian tuh pendek ya, nggak sama kayak dulu gitu, kalau ngobrol tuh kan bisa berjam-jam gitu ya, bahkan pengen cerita gitu, kayaknya udah, bukan kayaknya lagi, emang udah hilang gitu kebiasaan itu ya. Nah itu satu, ada dialog, masih ada ya waktu bersama. Kemudian keteladanan ya, tetap aja bahwa ibu sebagai orang tuanya ya, bapak juga, nah itu tetap memberikan keteladanan dalam kehidupan anak ya. Jadi konsisten gitu, jangan gini, orang tuanya sendiri tidak mencerminkan apa yang dia inginkan dari anak gitu ya. Misalkan kamu nak hati-hati di jalan gitu ya, kalau pulang ke rumah nanti kabari gitu kan, mau pergi kabari, ternyata ibu dan bapaknya gak pernah mengabari ya, pasti anak juga ibu bapak aku juga gak ada di rumah gitu ya, ini yang sering terjadi. Seperti kemudian kebiasaan ibadah gitu ya, udah pada lupa nih gitu ya, udah ingat lagi gitu ya, untuk diulang gitu ya, untuk tilawah lagi gitu. Jadi soal dia pakai untuk mengimami sholat, misalkan Anda minta sama dia, kalau anaknya laki-laki, imamin sholat gitu, atau murajaah gitu, jadi anak juga terpacu lagi gitu ya. Kemudian kepada anak seperti tadi ya, dialog, kemudian ada diskusi, waktu kebersamaan, keteladanan, kemudian kebiasaan ibadahnya, sholat, sedekah, tilawahnya atau sholat berjamaahnya, kemudian yaitu insya Allah itu pergi ke masjid ya. Ini bapak tanggung jawab itu anak ya, jumatan bareng gitu. Jadi nggak selamanya bapak tugas di luar terus kan gitu ya, ada waktu gitu buat anak laki-lakinya ini gitu. Jadi emang harus ada kepedulian di usia, pada saat mereka udah balik pun ya, ibu tadi kenal sama teman-temannya ya, dan kemudian ajarkan dia untuk menjauhi syirik gitu ya kan, kalau tetap meyakini bahwa kebesaran Allah lah yang bergantung gitu. Jadi memurnikan tauhid itu selalu berdoa ya nak, mau makan banyak-banyak istighfar gitu. Jadi emang makan mau pergi itu, jadi ajarkan atau tunjukkan ya. Misalkan jawab bersin tuh, yang paling penting tuh ketika anaknya bersin terus ibu ingetin ya, alhamdulillah. Nah, padahal dianya kan lupa. Nah, terus dia tuh alhamdulillah gitu kan, dia tuh kayak malas-malas gitu ya. Tuh kemudian ibu tanya, "Rahmukallah." Nah, terus akhirnya dia jawabnya, "Yahdikumullah wa yuslih balakum." Nah, itu kan ada komunikasi yang langsung minta ke Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu. Terutama sih ucapin salam ya. Kapan dan dimanapun mengucapkan salam ya. Itu, Bu. Jadi itu hanya upaya kita itu untuk tetap mendampingi dia di usia baliknya ini. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir Teh Sasa. Kali ini kita sapa juga ada hamba Allah dari Majalaya yang bertanya, kalau sekarang hendak memasukkan anak ke pondok pesantren Teh Sasa, tapi ada rasa takut di dalam hati karena ada banyak kasus yang terjadi yang sedang viral di pesantren. Jadi sebagai orang tua merasakan was-was, tapi anak tetap ingin masuk pondok pesantren Teh Sasa. Nah, yang ingin ditanyakan, ini mungkin bisa dijelaskan pesantren yang seperti apa yang kemudian bisa memberikan rasa nyaman ataupun aman kepada putranya agar orang tua tidak was-was dari segi apapun. Mohon nasihatnya Teh Sasa. Mungkin sebagai penutup juga Teh Sasa. Silakan.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali ya, karena kasusnya itu masif ya. Ya bertubi-tubi lah gitu ya, ada yang pelecehan di pesantren A, B, C, D gitu kan, ulama pemimpin pondok pesantrennya A, B, C, D gitu ya, yang naudzubillah min dzalik, itu bukan contoh dan bukan reputasi yang bagus. Nah, ini memang butuh kerjasama yang menyeluruh ya, dari pihak pemerintah pusat, daerah, kemudian juga bagian dari apa sih, pengawasan juga dari pesantren yang ada di negara kita. Karena semua itu agak sulit kalau orang tua itu kan memasuki dapur mereka ya. Dapur mereka di belakang layar kan, dengan daerah-daerah tertentu biasanya kan ada tokoh-tokohnya yang dipercaya, ternyata naudzubillah min dzalik itu hanya oknum gitu kan. Nah, ini berarti hindari pesantren-pesantren yang sudah di blacklist ya. Jadi kalau udah di blacklist berarti emang ada oknum dan itu sudah terstruktur, lebih baik hindari. Nah, cari sekarang adalah informasi pesantren yang aman gitu, yang benar-benar kualifikasinya jelas gitu, dari struktur yayasannya atau struktur pesantrennya ya, apa yang dipelajari dan lulusannya gitu. Jadi pengajarnya juga, kualifikasinya, dan insya Allah itu sarana prasarananya juga bisa dilihat gitu ya, orang tua bisa punya akses gitu ya. Kan banyak sekali yang berkasus itu karena orang tuanya juga aksesnya ditutup, dan sebenarnya mereka itu orang-orang oknum ya, tidak semua pesantren ya. Jadi memang tipsnya adalah yang pertama ya Bu, legalitas ya, reputasinya ya gitu. Jadi apakah pesantren ini udah terdaftar di Kemenag gitu ya, rekam jejaknya itu seperti apa, itu legalitas, reputasi. Kemudian yang kedua, transparansi, keamanan gitu ya. Sistem pengawasan santrinya tuh jelas, terbuka gitu ya, ada wali santrinya juga. Yang ketiga adalah keamanan ya. Lingkungan yang bersih ya, fasilitasnya juga, asramanya juga aman, nyaman gitu ya. Kemudian juga ya jelas gitu, yang ikhwan-ikhwan, yang akhwat-akhwat gitu. Kemudian kurikulumnya gitu ya, yang benar-benar benar nggak gitu, yang dipelajari itu agama gitu, yang sesungguhnya, bukan hanya jadi kedok ya. Ini pesantren padahal sebenarnya dalamnya oknum gitu ya. Jadi supaya bisa aman ya, cari dulu itu ya, legalitas, reputasi, transparansi, keamanan, kenyamanan lingkungan, kemudian juga kurikulum dan lulusan ya gitu ya. Walau alam bisawab ya, guru-gurunya juga sih, reputasi dari kurikulum dan guru-gurunya, dan lulusan. Walau alam bisawab, mudah-mudahan pesantren yang ibu tuju ini nanti anaknya bisa aman dan nyaman, dan juga lulus menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Sasa atas jawaban dan juga nasihat nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati ibu yang tadi bertanya terkait dengan memilih pesantren juga. Dan itu nampaknya menjadi penutup Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Teh Sasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MG, baru saja kita simak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Teh Sasa. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak khususnya di zaman digital. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita simak, sahabat MG, bisa kita terapkan, kita internalisasikan ke dalam pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Dan mari kita sama-sama doakan untuk guru kita, Teh Sasa, dan keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Hari setiap ketika tika.
0: Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, masih kami hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausia. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atas sehatnya,
3: atas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ini mantos tos dekaraos.
2: Sabara kali sadin tengah leut.
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes ta.
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing.
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi bebe di bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah katinggaleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna. Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ka Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapain karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten dana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang 26 itu. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten orangnya tadi insya Allah sehat deui menten.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.